0: Nampak ibu? Nampak ibu? Kita ni sini lahir sendirian, masuk kubur sendirian. Orang cuma sekadar memandang, kita jua namanya. Iya benar tu kan? Ingatlah, jauhlah mentai. Lahir sendirian, lahir sendirian, masuk kubur sendirian. Orang cuma sekadar memandang, kita jua namanya. Mun Qur'annya in ahsantum ahsantum li ambusikum wa in asatum fa'alaha. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Takuni diri saurang aja. Handak untung handak rugi ka? Takuni diri saurang aja. Handak untung handak rugi ka? Hidup ni handak untung handak rugi ka? Takuni diri saurang aja. Itu jaku nang urang tasawuf tu nang memikirakan tu na bini dua laki bini isukan kamarian dicariakan bini rumah diulahkan haji diberangkatakan diwarisakan harta mun saurang mati kada mau lalunya menyertai kita jangan terlalu sakadarnya aja lawan naki pangbuai sakadarnya aja juga lapar dimasakan haus diberi minuman kelambu dikibahkan. Ngono mau tak tahu. Mu sudah seorang mati, diri seorang lah menghadapi diri sendiri. Mudahan kita diberi petunjuk. Tak pikir kita tak pikir. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jangan pun tidur ngantuk ada bisa. La ta'khudhu sinatu wala naum. Wala yu'aridu fana'un wala mautun, dan tidak mendatang akan dia Allah binasa dan mati. Karena dia baqa. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi la yu'aridu wa la yu'aridu fana'un wa la mautun, tidak mendatang akan dia Allah binasa dan mati. Wa innahu dzul mulki wal malakut, Allah taala mempunyai kerajaan wal malakut wal izzatu wal jabarut, kemuliaan dan kebesaran. Itu hak dan wewenang Allah. Lahus sultan wal qahru, bagi Allah lah wewenang jadi raja dan mengarasi. Walaupun hak Allah, tapi Allah tidak mau zalim kepada hamba. Wala yuzlamuna fatila, wala yuzlamuna fatila, Allah tidak zalim sekedar kelupus kurma. Fatila itu sekedar kayak kelupus kurma aja Allah kada zalim. Kalau pangnang kebaikan dikurangi, maksiat ditambahi, kada. Allah taala itu adalah adil. Makanya ulun sampaikan sudah malam Sabtu, kita balalah aja hidupnya. Bila orang mendalim lawan kita, balalah aja. Karena ada hari pembalasan. Ada mahkamah pengadilan Allah. Nang pengadilan itu kada bisa bekutik lagi, adil seadil-adilnya. Makanya kalau di dunia ini banyak kantor pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Tapi kalau Allah Ta'ala di hari kiamat berlaku adil seadil-adilnya. Kalah kita di dunia, masih ada banding gaina mahkamah pengadilan Allah Ta'ala. Wal khalqu wal amru, menjadikan dan memerintahkan. Was samawatu matwatum biyamini, langit tujuh lapis langit kekuasaan Allah, biyamini biqudratih. Wa annahul mumparidu bil khalqi wal ikhtira, bahwasanya Allah taala lah tunggal menyendiri nisbah bil khalqi menjadikan wal i'tiraf ma ada akan Allah alas surangan aja kada dibantu lawan Tuhan yang lain. Kalau pang bil ardi ilahun wa fis samai ilahun kada al mutawahhidu asa bil ijad menjadikan wal ibda meniadakan. Han wawanang orang tuh Pak. Kita ni wawanang orang. Khalaqal khalqa wa amalahum. Allah Ta'ala lah menciptakan makhluk dan pekerjaan mereka itu makhluk. Orangnya dijadiakannya, geraknya dijadiakannya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Tuhan telah mentakdirkan rezeki mereka dan ajalahum umur mereka, manusia. Allah. Allah mentakdirkan rezeki. Imam Ghazali, ujar Imam Syafi'i, mengejar engkau dengan rezeki tidak lebih daripada apa yang ditakdirkan Allah. Lari engkau daripada rezeki tidak kurang daripada apa yang ditetapkan Allah. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Bagaimanapun baubatnya, bagaimanapun tidak berpanjang umur kita. Bahmun kayak itu ya, aku kada akun berusaha lagi. Itu namanya kada salah, kada itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Allah lah yang mentakdirkan rezeki kita dan ajal kita. Situ aja kada awadangki juga. Orang payu seorang ada rezekinya sudah betulis. Ucapan Imam Syafi'i itu tepat banget di para pegang itu. Mantap. Mengejar engkau dengan rezeki tidak lebih daripada apa yang ditakdirkan Allah. Lari engkau daripada rezeki tidak kurang daripada apa yang sudah ditetapkan Allah. Bahasa Banjarnya, bahampas pangkung kada balabih juga. Buka lari daripada rezeki kada kurang juga. Rezeki musang kada takahalang. Itu paribasa orang kampung. Sudah ditetapkan Allah. Umur Allah, menentukannya Allah. Rezeki Allah. Ujar orang kampung pulang, juduk Allah. Mau itu tuh juduk. La tuhsa muqaddaratuhu, tidak dapat dihinggakan segala yang ditakdirkan Allah. Wala tatanaha, wala tutanaha ma'lumatuhu, tidak dihinggakan segala yang maklumatuh yang diketahui Allah. Kita kada sampai ilmunya. Itu masalah kudrat awan iradat. Ilmu pulang. Wa annahu alimun bi jami'il ma'lumati muhitun. Ilmahu bima yajri min takhawmil ardi aradina ila a'las samawati wa la ya'zubu an ilmihi mithqala dzarratin fil ardi wa la fis sama. Makanya ujar orang tasawuf, bila kita maksiat meyakinkan Allah Ta'ala kadada, kita kafir. Bila maksiat meyakinkan Allah ada, kita bungol. Ujar na abah, nak, malam ini jangan turun. Malam minggu ini jangan turun. Imbah simba ucap itu dah, badiam di muhara lawang. Ada orangnya. Tahu kada? Lalu anak itu merampas lawang tuh, membungkas lawang. Kuitan ada aja berarti nang anak nang ini wani bana bungol. Mun mamadahkan abah kadada berarti kafir. itu akan kita bahas pada malam Selasa akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu qawama amalakan, dan hidup ini mudah-mudahan memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah hidup kita, bertambah ma'rifat kepada Allah. Dosa kesalahan kita diampuni Allah taala. Kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hajat dan permintaan kita dikabulkan.
1: Dan orang Afrika itu Allah. Dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan di sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangan, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia gak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia gak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi gak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia kata Rasulullah SAW sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang tidak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang dia makan. Karena kata Rasulullah SAW tidak akan mati satu orang, dan Nabi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau dah takdir, tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungan rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungan. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mau kasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat lain.

ngelawan. Kenapa? Meskipun orang tua kita salah, kalau kita ngelawan dan dia sedih, kita dosa. Kalau sampai di sini, jadi gini, berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Paham ya? Karena orang tua itu kalau sudah sakit hati, ngucap, nggak ngucap aja bahaya. Berarti ngucap, ah udah tuh, urusannya udah panjang. Mendingan diem, walaupun kita benar. Itu sama orang tua. Karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada orang tua-orang tuanya. Setelah beliau kemudian dilahirkan dalam keadaan yatim, maka yang menjadi orang tuanya adalah Abu Thalib yang paling panjang. Maka beliau tahu Abu Thalib itu tidak beriman kepada Allah, tapi beliau tidak pernah menyakiti hati Abu Thalib. Paham sampai di sini? Perbuat apapun yang harus Anda perbuat, tapi formula yang paling utamanya jangan menyakiti orang tua. Karena kalau dia sudah sakit hati, bahaya.

segala dosa, baik yang ada di tangan, dosa yang ada di mulut, di kaki dan lainnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

apabila kita melaksanakan wudu, maka itu iman Yazid akan bertambah. Sekali kita berwudu, iman kita bertambah. Dua kali kita berwudu, iman kita terus bertambah. Karena itu wudu adalah bagian daripada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Anas," ini

syahadat lahu syahadah. Ujar Nabi kita, wahai Anas. Anas ini sahabat sekaligus pembantu atau khadam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, jika engkau bisa, jika engkau mampu, bahwa engkau itu selamanya atas keadaan suci, perbuatlah olehmu, laksanakanlah olehmu. Artinya kalau kamu bisa, wahai Anas, dalam keadaan wudu, begitu batal berwudu, batal berwudu, artinya dalam keadaan suci, lakukanlah kalau kamu bisa, kalau kamu mampu. Sesungguhnya malaikat maut atau Izrail, apabila dia mengambil ruh seorang hamba dan hamba itu dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, maka ditulis bagi hamba itu syahadah, artinya hamba itu digolongkan orang yang mati syahid. Orang yang mati dalam keadaan wudu itu mati syahid, apalagi mati dalam keadaan sembahyang. Orang dalam keadaan wudu aja, walaupun ia sedang makan, walaupun ia sedang berkendaraan, walaupun ia sedang di mana, tapi dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, dia mati, matinya ditulis sebagai mati syahid. Qala ba'dul

selalu dalam keadaan suci. Allah akan memuliakan dia dengan beberapa kemuliaan. Pertama, tarawadul malaikah bisuhbatih. Malaikat-malaikat rahmat senang

malaikat kalau kita dalam keadaan suci. Kemudian lagi wala yazalul qalam waqdan min qabdi thawabi, senantiasa pena malaikat itu basah daripada menulis pahalanya. Jadi orang dalam keadaan suci itu selalu dalam pahala. Nah, kita berwudu misalnya, kita berwudu 2 jam, hanya kita batal. Nah, 2 jam itu kita selalu ditulis berbuat kebaikan. Anda kata kita batal berwudu pulang, nah, ditulis pulang sebagai kebaikan. Jadi orang yang kada batal wudu itu selalu berada dalam kebaikan, selalu ditulis mendapat pahala. Watusabbihu a'dahu wa jawarihu, anggota-anggota tubuh orang yang berwudu itu bertasbih kepada Allah. Jadi walaupun mulut kita kada bertasbih, walaupun tangan kita kadang mengatik tasbih, tapi kita dalam keadaan wudu itu sudah otomatis anggota tubuh kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nama ba'atsa Allahu ilaihi al-malaikata yahfazunahu min syarri tsaqalain. Dan apabila dia tidur dalam keadaan wudu, Allah mengutus kepadanya malaikat khusus. Malaikat khusus diutus untuk menjaga dia dari kejahatan jin dan manusia. Di parang maya orang, di sihir orang kada gampang. Karena sihir itu biasa masuk dalam keadaan kita guring. Tapi kalau kita guring dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, ada malaikat yang dikirim Allah untuk menjaga kita dari hal-hal yang demikian itu. Wa yusahhilullah ta'ala alaihi sakaratil maut, Allah mudahkan atasnya menghadapi kematian. Jadi kada kau berwudu, diuduakan. Orang garing itu bisa sudah bertelantang aja lagi ditilam, sudah sakit parah. Tapi sadar aja orang ini masih sadar. Nah, diuduakan. Kita masih gara mau uduakan, ini suruh berniat aja. Kita basuhakan muhanya, basuhakan tangannya, sabuakan banyu ke kepalanya, supaya mati dalam keadaan mudah. Yang ketujuh, wa yakunu fi amanillah azza wa jalla madama al-wudu, dan adalah dia dalam keadaan keamanan dari Allah selama dia berwudu. Nah, orang yang dalam keadaan wudu itu dijauhkan daripada maksiat, dipelihara Allah, dijaga Allah agar dia tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah,

terkait dengan pemahaman, penghayatan. Maka artinya alhamdulillah itu kita paham, kita hayati. Alhamdulillah. Nah, pahalanya itu memenuhi timbangan. Dibuat karena di akhirat pahalanya alhamdulillah itu hibak timbangannya. Wa subhanallah.

lebih itu pahalanya lebih kecil daripada tahmid. Kalau kita mengucap alhamdulillah itu pahalanya penuh timbangan. Timbangan itu macam apa gamalnya? Dua kali dunia. Kalau pahala mengucap subhanallah itu memenuhi langit dan bumi. Para ulama menjelaskan maksudnya, andai kata pahalanya itu nah diwujudkan menjadi benda, kita mengucap subhanallah diwujudkan menjadi benda, jadi sapi kah misalnya, jadi emas kah, kada muat antara bumi langit ini, membuat pahalanya mengucap subhanallah. Kalau ditambah walhamdulillah, nah walhamdulillah tadi sudah pahalanya luar biasa memenuhi timbangan timbangan amal. Nah para muhibbin rahimakumullah, itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah kepada kita. Dengan ucapan yang sedikit, alhamdulillah, sedikit benar itu. Alhamdulillah, sudah makan alhamdulillah. Paham artinya alhamdulillah itu. Kita dapat pahala. Andai kata dimuat timbangan amal di akhirat, kayaknya penuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap amal kebaikan yang kita lakukan di dalam dunia, baik itu perbuatan, baik itu ucapan, akan bisa kita nikmati di akhirat apabila melalui tiga keadaan. Kita mengucap alhamdulillah, itu bisa diterima Allah, bisa kada. Kalau kita ini orang yang jahat, kalau kita orang yang zalim, kalau kita tergolong orang yang fasik, kada diterima Allah, ucapan itu hanya sia-sia. Alhamdulillah, itu kada ada artinya kalau yang mengucapkan ini orangnya kada takwa kepada Allah. Kada ada harganya. Nah, jadi agar amalan itu supaya bisa diterima Allah, kita jadikan dulu kita orang yang takwa. Sehingga alhamdulillah sekali ucap hibak timbangan amal. Dua kali alhamdulillah, dua kali hibak. Nah, namun amal yang diterima ini, amal kita yang andai kata diterima Allah, itu belum tentu bisa sampai ke akhirat. Bisa hilang. Kalau sampai mati kitanya, amalnya sungguh hilangan, padahal dulunya diterima Allah. Kenapa sebabnya? Satu, karena dia murtad. Seapa banyaknya amal kita diterima Allah, tapi kita murtad kainanya, semua amal kebaikan kita gugur. Gugur. Yang kedua, amal-amal yang banyak yang sudah diterima Allah itu kita jual untuk mendapatkan duniawi. Amal-amal yang kita perbuat itu kita jual, artinya kita riakan untuk mendapat pangkat di sisi manusia. Kita misalnya dihormati orang, kita hendak dipuji, dipuja orang. Kalau kita kisahkan, aku dahulu membaca Quran itu sehatan sehari. Nah, aku dahulu bersedekah itu 1 juta sehari. Lagi aku sugih. Sejuta sehari bisa dakah? Nah, dikisah-kisahkan lawan orang, mengisahkan tujuan agar orang menghormatinya, mencari kedudukan di hatinya.
manusia. Nah, amal ibadah yang dulunya diterima Allah, tapi karena dijual sedemikian rupa, gugur. Belum sampai kita mati, amalnya sudah habis. Nah, bagaimana caranya supaya amal yang sudah diterima Allah itu bisa tetap utuh, tetap baik, tetap sampai kita mati? Istiqamah bittaqwa, terus menerus dalam takwa. Nah, jadi kalau kita terus menerus takwa kepada Allah, misalnya amal kita kebaikan-kebaikan itu sampai kita ke mati. Begitu kita mati, apakah amal itu bisa kita nikmati? Belum tentu. Barangkali kita banyak hutang di dunia. Barangkali banyak hutang. Bisa hutang harta benda, bisa hutang pribadi, menyambat orang atau apa. Nah, amal itu akan dibayarkan kepada mereka. Sehingga walaupun amalnya sudah diterima, amalnya sudah sampai ke akhirat, tapi begitu sampai di akhirat, karena kita banyak hutang, amal dibayarkan ke hutang itu. Nah, jadi amal itu bisa kita gunakan, amal itu bisa kita nikmati faedahnya, pahalanya. Ada tiga hal. Pertama, kita takwa sebelum beramal itu. Yang kedua, kita istiqamah sesudah beramal. Yang ketiga, ada mul ikhlas, ada bangkrut di akhirat. Nah, kita mengucap alhamdulillah berapa kali sehari? Yang dengan penghayatan katanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu pahalanya kada sedikit. Asalkan kita bisa mempertahankan amal itu, pahalanya sampai kita mati, sampai kita nikmati, bukan main balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun satu kalimat alhamdulillah yang kita baca. Wassalatu nurun, sabda Rasulullah sambungannya, sembahyang itu adalah cahaya. Maksudnya sembahyang itu cahaya adalah sembahyang yang diterima Allah. Sembahyang yang diterima Allah itu sembahyang yang mencukupi rukun syarat dan sebagainya. Itu diterima Allah, dia berubah menjadi cahaya dan naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu nurun, sembahyang itu adalah cahaya. Para pensyarah hadis menjelaskan artinya, tunawwiru wajha sahibiha wa qalbahu wa taqulu lahu nuran fi qabrihi wa hasri. Sembahyang itu menerangi wajah orang yang sembahyang dan hatinya, dan adalah sembahyang itu bagi dia cahaya di dalam kubur dan di padang mahsyar. Makin banyak sembahyang, makin menerangi wajah dan hatinya. Makin banyak sembahyang, makin terang hati dan terang wajahnya. Cuma sayangnya, wajah itu hanya dapat diketahui oleh orang yang tertentu, oleh orang yang istimewa, yang mendapat kemuliaan dari Allah, sehingga dia tahu ini wajah orang yang banyak salat, karena terpancar cahaya di wajahnya. Karena ini bagian daripada alam malakut, tidak akan tahu kecuali orang-orang yang mendapat karamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasadaqatu burhanun, dan sadaqah itu adalah burhanun, dalilun alal iman. Sadaqah yang kita keluarkan itu adalah bukti kita beriman. Karena akhrajaha lillahi ta'ala, jika dia mengeluarkan sedekah itu karena Allah Ta'ala. Sedekah memberi duit kah, memberi makan kah, memberi minum kah, contoh itu sedekah. Bila orang bersedekah itu karena Allah, itu bukti keimanannya.

ini percaya, lalu ia keluarkan hartanya. Makanya sedekah itu bukti keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sedekah ini, tabarakul umum wal umum bis sadaqat yaksibillah ta'ala durrakum wa yansurkum ala adunikum. Ujar Nabi kita, perdapatilah kesusahan, kerisauan, kesedihan kamu dengan sedekah. Bila kita rasa susah, kita rasa kalut, kita sedih, kita duka cita, ujar Nabi, bersedekah, Allah akan membuka, melapangkan apa yang kita risaukan. Allah akan membuka, melapangkan kesusahan, kesedihan kita. Wa yansurkum ala adubikum, dan Allah akan menolong kamu atas musuh-musuh kamu. Paling berbahaya kalau kita memusuhi orang ahli sedekah, pasti kita kalah. Dalam perkara apapun, baik urusan dunia atau akhirat, bila kita bermusuh lawan orang yang ahli sedekah, pasti kalah kita. Karena orang yang ahli sedekah itu ditolong Allah. Orang yang ditolong Allah kadang mungkin dikalahkan. Wa yansurkum ala adubikum. Jadi hendak berperkara lawan orang, lihatin dulu orangnya ahli sedekah atau kada. Bila ahli sedekah, baik kita kada usah, kita kalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bis sadaqah fa inna fiha sittah hisar, thalathan fid dunya wa thalathan fil akhirah. Ujar Nabi kita, lazimi bersedekah. Karena ujar Nabi tadi, wassadaqah tu burhanu, lazimilah sedekah. Arti lazimi itu rutinakan. Kalau kita membaca manaqib para aulia, bagaimana kehidupan mereka dengan sedekah, mereka menjadikan sedekah itu adalah merupakan bagian dari pengeluaran rutin. Kita pengeluaran tiap bulan ada bayar listrik, bukan? Ada bayar anak sekolah, ada urusan ini. Kalau tahunan ada pajak kendaraan, itu pengeluaran rutin. Nah, itu hendaknya sedekah itu dimasukkan dalam pengeluaran rutin. Supaya tergolong dalam hadis Nabi, lazimilah sedekah. Anda satu biasa bayar listrik, bayar iuran anak. Nah, masukkan itu sedekah. Sedekah ini berapa? Sedekah ini ngerutin, pokoknya aku bersedekah dahulu kayak apa keadaannya, temennya 50 ribu sebulan. Emang kayak apa kayak ekonominya, kayak listrik juga ada bayar beban lo. Enggak pakai kanan kada kah kita bayar beban itu. Nah, sedekah ulah macam itu. Nang dapat ke penghasilan nang kada kah bila sampai tanggal 1 kalau rakan sedekah 50 ribu. Biar rezekinya tambah, tambahi pada itu. Bila makan lambung ada banyak, banyak dibayarnya. Nah, sedekah diulah kah itu. Ada yang per minggu, ada yang per hari, ada yang per 10 hari, ada yang per hari Jumat. Pokoknya sedekah itu mereka jadikan sebagai pengeluaran diri pribadi. Kalau kita perlu makan, kita perlu terang, kita perlu nyaman, nah sedekah mesti ada di situ. Karena ujar Nabi, sedekah itu ada 6 perkara di dunia, 3 dalam dunia, 3 di akhirat. Amal lati fid dunya tatazidu fir rizq. Nah, dalam dunia ujar Nabi sedekah itu menambah rezeki. Nah, betulak belakang lawan akal kita. Kalau akal kita, sedekah itu mengurangi duitnya sesat.

melawan sabda Nabi nih. Makanya sedekah itu biar Nabi jadi burhan, dalil atas iman kalian. Kalau akal kada cocok. Duit 10.000 diberi akan 5, tinggal 5 sedikit, tapi di Nabi menambahi. Wa tuksirul mal, yang kedua memperbanyak harta. Orang bersedekah itu memperbanyak harta.

amma allati fil akhirah, adapun yang di akhirat, tatastur aurat, menutupi keaiban kita. Wa tasiru zillan fawqa ar-ra'si, sadaqah itu menjadi naungan di atas kepala daripada panasnya padang mahsyar. Yang ketiga, wa tasturu minannar, dan menutupi daripada neraka, melindungi dari api neraka. Nah, ini untuk orang-orang yang melazimi sadaqah. Ini orang bersedekah bila berhujung juga. Bila berhujung, sedekah. Bila kada berhujung, kada bersedekah. Tak ada itu. Bila berhujung, hanya dibagi. Bila kada berhujung, kada juga. Ini kada melazimi sedekah. Ada sebagian ulama di dalam kitab Al-Jawharatul Lu'luwiyah disebutkan sebagian ulama ini sedang berkhutbah, berpidato di kita, berceramah di masjid. Ujar si ulama ini bahwa kalau kita bersedekah itu harus mesti mengalahkan 70 syaitan dahulu. Kita ini hendak bersedekah, 70 syaitan dengan menghalangi kita, jangan bersedekah kaina ini, jangan kaina itu, kaina ini, jangan. 70 syaitan mau menggoda kita, hanyar kawat. Bila kita lulus tang 70 itu, hanyar kita kelewarakan, hanya kawat bersedekah. Nah, jadi 70. Nah, di antara yang hadir itu, ada yang berdiri. Di tuang guru itu kan kemana? Orang nak ke rumah mengambil duit, anak bersedekah, anak mengalahkan 70 syaitan itu. Bulit ke rumah laki-laki tadi. Sampai di rumah, buka lemari, ambil duit. Duit bahari bingo, kayak pirak di dinar, dinar dirham. Nah, buat di lemari duit, buat dalam kantong. Mabiyah nak keluar kamar, datang nang bini. Kenapa tu nang bini? Lakas-lakas ambil duit. Aku nak bersedekah. Bukan nak keluar nang bini. Kita perlu ini perlu. Bakalahi lawan nang bini. Dengan bahari itu pemalar rupanya. Dengan bahari, pusat bahari. Akhirnya disebutkan dalam kitab itu bagudal bakalahi. Nah, karena bagudal nabinya hendak merabuti duit itu lah supaya jangan disedekahkan. Akhirnya apa? Manang nabinya. Nah, dapat nabinya duitnya, diambilnya karena jadi disedekahkan. Laki-laki ini bulik ke masjid. Orang masih ceramah lagi di masjid tadi. Datang dia tuan guru, kayak apa wahai laki-laki? Kau lagi mengalahkan 70 syaitan. Ujar si laki-laki itu, 70 syaitan itu kau yang kalahkan. Datang dari turunnya syaitan, nah, kalah ulur. Datang umum ibu mereka, mau kalah. Nah, jadi itu halangannya bersedekah sesuai dengan ganjaran yang besar. Wasabru diyaun, dan kesabaran itu adalah cahaya. Antara nur dengan dia sama pada cahaya. Tetapi artinya kalau dia ini cahaya yang bisa membakar. Nah, kesadaran itu adalah cahaya yang bisa membakar dosa-dosa yang ada di dalam diri. Orang yang sakit kalau dia sabar akan menebus segala dosa-dosanya. Orang yang dapat musibah kalau dia sabar menghapus dosa-dosanya. Al-Quran hujjatun laka au hujjatun alaika, dan sabda Rasulullah, Quran itu bisa menolong bagi engkau dan bisa juga mengalahkan atas engkau.
Quran apabila kita baca, kita amalkan, dia akan menjadi penolong kita. Tapi Al-Quran bila kita belakangi, bila kita kadang menghiraukan, akan membahayakan diri kita sendiri. Ada sedikit orang yang membaca Quran, tapi justru Quran yang melaknat dia. Orangnya zalim, baca Quran. Di Quran ada laknatullah ala zalimin, laknat Allah atas orang zalim. Seorang zalim yang baca Quran ini. Nah, ini Quran melaknat.

mubiquha. Setiap manusia itu berpagi-pagi dia berusaha. Ada manusia yang menjual dirinya kepada Allah, maka dia berarti memerdekakan dirinya daripada neraka. Orang yang berusaha menjual diri kepada Allah ialah orang yang berbuat ketaatan kepada Allah. Berarti dia memerdekakan dirinya daripada neraka. Aulia, ada orang yang menjual dirinya kepada syaitan. Orang yang sibuk dengan urusan duniawinya melupakan kepada Allah, itu menjual dirinya kepada syaitan. Aulia, maka dia akan mencelakakan dirinya sendiri. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-24. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa nas'aluka wa n

tidak bisa bayar, sementara belum mampu membayar, datangi yang utangi. Jangan hilang. Sudah tidak bisa bayar, waktu mau utang nangis-nangis, setelah tidak bayar, ditelepon malah ngamuk. Maaf Pak, Anda jangan ganggu saya. Saya ini mau nagih hutang. Saya tidak urusan hutang dulu Pak. Saya masih sedih, stres. Saya posing ngomong stres. Karena kamu itu niat hutang untuk tidak bayar. Tapi kalau niat hutang mau membayar, insya Allah dikasih jalan sama Allah. Dan orang yang menghutangi, saya doakan juga bisa meringankan orang yang hutang. Anggaplah sewaktu orang yang hutang belum membayar kepada Anda, anggap itu sedekah Anda setiap saat sebesar jumlah yang dihutang orang tersebut. Enak dong?

Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah SAW.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dalam rubrik Adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab membaca Al-Quran. Pendengar, Al-Quran adalah kitab yang mulia dan agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang membacanya merupakan amalan yang dihitung sebagai ibadah. Nah, dikarenakan membacanya merupakan bentuk ibadah, maka kita harus mengetahui adab-adab dalam membaca Al-Quran. Kita harus mengetahui apa saja yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Karena jika kita membaca Al-Quran namun tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak. Adapun adab-adab terkait di dalam membaca Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikhlaskan niat di saat mempelajari Al-Quran dan ketika membacanya. Pendengar, kenapa membaca Al-Quran harus ikhlas? Karena membaca Al-Quran adalah ibadah, sedangkan setiap amal ibadah akan tertolak jika tidak disertai dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan sesuai tuntunan syariat. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa yang pertama kali diperintahkan bagi seorang qari atau pembaca Al-Quran adalah keikhlasan dalam membaca Al-Quran, hanya menghendaki perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dari bacaan Al-Quran tersebut dan tidak menghendaki sesuatu selain dari itu. Nah, itulah pendengar, adab membaca Al-Quran yang pertama adalah niat ikhlas. Selanjutnya, adab yang kedua adalah mengamalkan kandungan Al-Quran. Di antara bentuk pengamalan kandungan Al-Quran yaitu dengan menghalalkan semua yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan semua yang diharamkannya, menjauhi hal-hal yang dilarangnya, mengerjakan setiap perintahnya, dan menegakkan setiap hukum-hukumnya dan huruf-hurufnya. Pendengar, ada ancaman yang sangat keras bagi seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'an lantas dia tidak mengamalkannya. Di dalam Sahih Bukhari, dari penggalan hadis tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka kami pun beranjak pergi hingga kami menjumpai seseorang yang berbaring terlentang di atas tengkuknya.

memimpin seseorang yang berdiri di atas kepalanya dengan sebuah pemukul atau sebuah batu besar, lalu orang itu memecahkan kepala orang yang berbaring tersebut. Dan ketika dia memukulkan batu itu ke kepalanya, batu tersebut terguling. Kemudian dia pergi mengambil batu tersebut, dan tidaklah dia kembali kepada orang ini, melainkan kepalanya telah sembuh dan kembali seperti sedia kala. Lalu dia pun kembali memukulkan batu tersebut ke kepalanya. Saya berkata, siapakah ini? Keduanya mengatakan, dan orang yang engkau lihat kepalanya dipukul dengan batu besar, ia adalah seorang yang Allah telah ajarkan kepadanya Al-Quran, namun di malam hari dia tertidur dan tidak membacanya serta tidak mengamalkan Al-Quran di siang harinya. Nah, itulah pendengar, ancaman yang keras bagi mereka yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Selanjutnya, ada pun yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran adalah selalu mengingat Al-Quran dan memperbaharui bacaan Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat-ingat Al-Quran maksudnya adalah dengan membiasakan diri membaca Al-Quran dan selalu berupaya untuk menghafalnya. Adapun memperbaruinya adalah dengan memperbarui untuk konsisten mempelajarinya dan membacanya. Ketika kita telah memfokuskan diri untuk menghafal Al-Quran, apabila kita tidak menjaganya dengan mempelajari dan mengingat-ingat kembali, maka hafalannya akan mudah terlupakan. Al-Quran sangatlah mudah lepas dari ingatan. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak perhatian dan lebih sering mempelajarinya serta membacanya. Rasulullah SAW telah memberikan sebuah permisalan bagi kita, perbedaan seorang penyandang Al-Quran yang memperhatikan Al-Quran dan seorang yang melalaikannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya permisalan seorang penyandang Al-Quran bagaikan pemilik unta yang sedang terikat. Apabila dia memperhatikan untanya baik-baik, tentu dia akan memegangnya dengan erat. Namun, apabila dia melepaskannya, maka unta tersebut akan lari darinya. Dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah Al-Quran, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Sesungguhnya Al-Quran sangat mudah lepas daripada seekor unta yang berada dalam ikatannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan sirnanya Al-Quran dengan berangsur-angsur dan terus-menerus dalam membaca Al-Quran bagaikan ikatan pada seekor unta yang dikhawatirkan lepas. Ketika penjagaan Al-Quran ini ada, maka hafalan Al-Quran pun juga tetap ada, sebagaimana halnya seekor unta ketika unta tersebut diikat erat dengan tali, maka unta tersebut akan tetap terjaga. Pengkhususan penyebutan unta pada hadis tadi dikarenakan unta adalah hewan peliharaan manusia yang paling mudah lepas dan sangatlah sulit untuk menemukan hewan tersebut apabila hewan ini telah lepas. Selanjutnya, adab yang keempat, hindarilah untuk mengatakan saya telah lupa ayat atau surat Al-Quran. Akan tetapi, katakanlah saya telah terlupakan,
dilupakan terhadap ayat atau surat Al-Quran. Adapun dalil yang menjadi dasar akan hal ini adalah pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang yang membaca sebuah surat di dalam Al-Quran pada waktu malam. Lalu beliau bersabda, semoga Allah merahmatinya, sungguh dia telah mengingatkan aku akan ayat ini dan ayat ini, yang sebelumnya saya telah terlupakan bahwa ayat tersebut berada pada surat ini dan surat ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah buruknya seorang di antara mereka yang mengatakan, saya telah lupa ayat ini dan ayat ini, tetapi sungguhnya dia telah terlupakan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, pada hadis tersebut menunjukkan tercelanya perkataan saya lupa akan ayat ini, dan celaan ini sifatnya suatu yang makruh, dan perkataan saya terlupakan bukanlah suatu yang tercela. Adapun larangan mengatakan saya lupa ayat ini dikarenakan mengandung sikap memudah-mudahkan dan melalaikan ayat-ayat tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kadzalika tazka ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Ayat ini merupakan celahan yang ditunjukkan pada keadaan si pengucap, bukan pada ucapannya. Oleh karena itu pendengar, tidaklah pantas bagi seorang yang menghafal Al-Quran lalu dia melalaikan penjagaan hafalan Al-Quran. Sebaiknya dia menyediakan waktu khusus untuk mengulanginya, yang akan membantu dia menguatkan hafalannya dan menghalanginya dari kelupaan, dengan mengharapkan pahala serta ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Akan tetapi, siapa saja yang telah menghafal salah satu bagian dari Al-Quran, lantas dia melupakannya akibat kesibukan atau kelalaiannya, maka tidaklah berdosa. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang adanya ancaman bagi yang lupa akan hafalan Al-Quran yang telah dihafalnya, tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab yang bisa kita bahas berkaitan dengan membaca Al-Quran. Kita sebutkan kembali poin-poinnya, yaitu yang pertama, mengikhlaskan niat kita dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Kedua, mengamalkan kandungan Al-Quran. Ketiga, selalu mengingat Al-Quran dan memperbarui bacaan Al-Quran. Dan yang keempat adalah, jika kita telah menghafal Al-Quran, hindarilah untuk mengatakan saya telah lupa ayat atau surat Al-Quran, akan tetapi katakanlah saya terlupakan atau dilupakan terhadap ayat atau surat Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa adab lainnya yang insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

kamera, canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak sepos kecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gembok ke-12, pukul sendiri di dalam, maksiat di dalamnya. Nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Tahrim saf pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat saf pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kamar dia begini. Hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor berangkat ke teman. Jadi putar. Dan yang paling selatan Anda

siapapun di antara kalian kata Allah yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya. Kalimat yang satu dalam Al-Quran, wa man yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi.

0: karomat sidin bisa mengacak duit berubah jadi darah. Kisahnya gini. Ada seorang laki-laki yang ketagihan nimbak buntut. Tahu kan nimbak buntut? Togel, judi togel. Itu bahasa kami di Kaluan nimbak buntut. Pian bila hendak kena buntut gampang, para kiburit sape. Itu pasti kena buntut. Jadi orang ini setiap kali nimbak buntut kada mau kana, nimbak buntut luput tarus. Mau inya inilah judi. Judi itu kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itu judi. Segala macam yang dijanjikan oleh judi itu kebohongan belaka. Judi. Pret. Menjanjikan kekayaan. Judi. Sama hongangnya. Bujur, judi menjanjikan kekayaan, judi menjanjikan kemenangan. Tapi bang cerumai ramana pak, bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun menang itu awal kekalahan. Kalaupun kaya itu awal kemiskinan. Jerome Irama. Bujur tak? Ada aja nanya mbati ulun anu guru nyanyi jar. Sarah hai guru nyanyi ka guru kuntau ka guru bak apa. Kada jua ulun bacara mah mulai awal sampai paampihan benyanyi haja. Tukun ser ngaratnya. Daripada benyanyi itu ngesekit-sekit dia juga. Kada ada juga nang lagunya behimat mulai nang setengah jam menyanyi dodo juga kayak itu. Ya ada aja nama nyembati guru nyanyi jar. Ayo ada papa. Tong melajari balonku ada lima. Guru nyanyi. Ya Allah ulun ni bahar ini disuruh guru nyanyi. Klasikal yo di TPA tika Quran tu ulun. Sebelum guru-guru lain datangan ulun mengklasikal di kelas to. Anak-anak ayo semuanya duduk yang rapi. Kita baca doa sebelum belajar ya. Kayak itu ulun bahari kayak itu. Ayo sama-sama kita nyanyikan Mars tika Al-Quran Kamilah santri tika Al-Quran. Itu lagu ulun bahari. Lagu ulun di ulun bawa menyuruh kanak-kanak kayak itu bahari. Kayak itu ulun tuhok penataran di TPA tuh tahulah. Bubuhan BKPRMI Kabupaten Tabalong tuh tahu bener wan ulun. Mbah kira nang apakah. Jadi ngarannya orang ni ketagihan. Penasaran loh penasaran. Karena inya kada suah manang. Bata takunaan pian lawan orang di mana lejer orang nang tahu kira-kira angka togel ni berapa malam ini keluar. Sekalinya ada nama ujari jerbuhannya datangi Habib Umar Al-Attas itu orangnya kasyap. Pasti sidin tahu berapa angka tu keluarnya. Pasti tahu. Akhirnya datang kawada Habib. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam ya sidin. Apa kabar? Ulun ni bibe tuhok juga ni Pak buntut sudah luput taros. Coba bayangkan nih, bungolnya lelaki gini nah. Datang kau ada Habib minta nomor buntut. Kada salah ada pintar sama sekali. Tapi ngaran Habib nih santai orangnya loh. Rahmatan lil alamin. Kada mau bang orang datang langsung disariki sidin. Bungolnya ikam nih hendak main togel. Kada ada kayak itu, ranai sidin dulu. Sistem dakwah sidin main. Nah ini nyat dakwah tuh pian beda-beda. Mun pian kada mengerti masalah dakwah jangan umpar komen. Nang mengerti dakwah tuh ahli dakwah. Nang mengerti cara berdakwah seperti apa itu harus seperti ini atau seperti itu bukan ahli dakwah. Nang kada mengerti jangan komen. Nang kada baik ya. Ulun rajin pae bujur bila bulik malam-malam kene nah jam 11 atau 12. Tu kadang anak-anak muda masih banyak di taman. Ada nang begitaran, ada nang kada bekerudung, ada nang besalor handap. Ulun bisa singgah situ. Buannya melihat ulun, guru jar. Kada apa-apa lah guru jar pian bapara kami. Ada apa-apa aja ulun manusia aja juga handak kehiburan juga. Begitaran ke guru kita, ala kasih jualan penyanyi sini. Penyanyian, penyanyian terami. Andai rasa di hati. Oler, narasakan mau kunder. Nah, penyanyian kami. Imbahnya napainya berucap. Guru kawala jumpa bobotok. Kawala jualan. Maaf guru lah, ulun salah handap nah jar. Sadar jinya tuh pada salah. Sadar, berarti orang ini masih punya malu. Maaf guru lah, boleh ya kalau li bepotuan pian walau salawar handap. Kenapa apa aja ulun? Sama nama kerudung, anu guru aja ulun kerudung kada tabawa. Adanya kada bawa, disuruh kada kerudung mulai rumah. Kawala guru anu, kenapa apa? Santai aja. Santai. Nah, kayak itu tak. Jadi sistem dakwah tu beda-beda. Tapi nama nanang melihat tu, itu nang hati bisa anu tak. Aduh, jatuhan guru camoh lalu bakawanan nang kakak ini jar. Padahal di balik mengawani nangka itu kita bisa menarik hati bubuhannya. Ujarnya kami ini hendak kayak beparak tuan guru, tapi kami merasa awak riget. Asa kada pantas beparak, tapi guru memaraki kami jenya. Alhamdulillah. Nah, kayak itu orang. Ini kada tahu sambati haja. Orang. Jadi lalaki tadi itu datang ke wadah Habib. Beb minta nomor togel padahal kan siden. Jar siden misalnya angkanya 1427. Tembak je siden. Kaina keluar haja tu angkanya. Keempat angkanya keluar 1427. Lalu siden bapasan. Ikam bila kana duitnya kada boleh ikam belanjakan. Walau 1 rupiah pun ikam bawa ke sini dulu. Siap beb, laksanakan. Sehingga cerita orang itu menghabiskan duitnya habis di kantong berataan. Inya yakin pacang kana 4 angkanya. Nembak togel menghadangi maghrib pengumuman. Bahaya imah maghrib pengumuman. Angka malam ini keluar 1427. Oh mainnya nah. Mendirap dada nengar. Oh malih. Sendirian pun Habib nek. Bucur benar. Serka syap sidin nek. Singkat cerita berapa membawa duit? 1 koper. Ratusan ribu. Kira-kira berapa duitnya ya? Nah, 1 juta saya ini tanya. 1 juta itu saya kita 10 lembar 1 juta. 1 koper. Nah, anggap duitnya em-eman atau tos-tosan. Datang ke wadah Habib. Wah, belenggang jalan lain. Ini orang berduit kan kalau berduit lain di jalanan. Mina lain di jalanan. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam, jar Habib. Apa kabar nih? Ano ulun melaksanakan perintah pian. Kana bibai. Nina duitnya 1 koper. Sugih bekacut ulun. Iya kah jesiden? Buka. Dibuka duit tadi. Khadam, ambilkan baskom. Bingung lelaki ini tadi. Gesan apa duit ni lawan baskom hubungannya? Ternyata beliau menyuruh duit tadi ditumpah ke dalam baskom semuanya, lalu dikacak-kacak sidin. Cerak kacak. Habis dikacak sidin, semuaan duit 1 koper tadi berubah menjadi darah segar. Laki-laki itu melihat di hadapan matanya. Lalu nyebut ucap, "Ya Habib, mana duit ulun tadi?" Habib Umar mengatakan, "Inilah wujud asli duit judi itu. Inilah wujud asli duit judi. Orang lain kalah, ikam memakan duitnya. Maka ikam memakan darah orang lain. Aslinya wujud duit judi itu adalah darah segar yang ikam masukkan ke dalam parut. Ikam tukarkan ke makanan, sama ikam mengkonsumsi darah. Darah najis, hukumnya haram. Itulah bentuk asli duit judi." Langsung nangis di hadapan Habib Umar. Lalu kemudian ia menyatakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Habib Umar atas tobatnya. Mulai hari itu sampai matinya kada suah lagi nimbak buntut. Terus suah lagi main togel, bahkan ia menjadi orang yang istiqomah di dalam majelisnya Habib Umar. Itu karomat sidin. Kacak duit judi berubah jadi darah. Adalah orang wadah kita ngacak duit bisa jadi darah. Ada wadah kita nih kacak-kacak ya lunyak. Entah warai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahir rahman alladhi jama'ana fi hadzal makan li tadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan wa salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibir rahman wa fatihal jinan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد, yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus hadir kakanda Al Habib Muhammad Anis bin Salimin Balghais yang tadi barusan hampir dirubah oleh kepala Kemendag jadi Assegap. Assegap asli Sungai Gempa. Oh, masyaallah. Bujur-bujur. Ah, bini Sidin Assegap. Nggih, Sidin Balghais. Juga hadir Habib Zainal Arifin Ba'bud. Alhamdulillah. Jadi berganti Bahasim dari Sidin. Ya Allah. Maklum Mbak bini Bahasim juga. Jadi malam ini bini-bini Sidin nang naik leh. Juga hadir Al Habib Mahmud Bahasim yang ada menjadi operator. Oh. Masya Allah. Dan habaib-habaib yang lainnya ataupun ada ipah-ipah yang hadir. Ampun maaf kalau ulun kada tahu, kada tasambar ngaran pian. Yang mulia para tuan-tuan guru, wabil khusus kakanda Guru Ahmad Mubarak, akhina Guru Zuhri, Guru Udin, Guru Zaini, Guru PE, guru bok, oh teganya beb. Ada Gus Muhtaram, ada Guru Umay, guru-guru, banyak guru. Masya Allah, anda nih ading ulun nih, masya Allah. Ading kada sama kada sabah. Banyak iran kita, masya Allah. Yang ulun hormati para pejabat pemerintah yang hadir, wabil khusus di sini ada perwakilan dari pelaksana pejabat bupati atau apa pelaksana tugas apa sambatannya apa? PJ bupati, pejabat, nah inggih pejabat nang bupati nih kada aktif lagi jadi Sidin narusakan. Nah, ada asisten dua jadi Sidin tadi bidang perekonomian, mantan lurah Handil Bakti sakalinya. Tapi naik jabatan Sidin orang amuntai. Pakacangan. Inggih, alhamdulillah untung kada paliwara. Orang Pakacangan masyaallah. Ujar. Pakacangan besubarangan pan paliwara. Paliwara. Juga hadir kepala kemenak kita tadi yang masya Allah, artinya Jersidin kami menaungi bubuhan KUA yang mengurusi dari urusan hidup sampai mati, termasuk urusan pernikahan. Nah, kena ulun hendak bertakon-takon lawan Sidin, kayak apa? Anu misalnya hendak mengurus untuk nikah lagi resmi itu sebagai kayak apa? Kayak itu nah, kena curhat lawan kok lawan Sidin kena inggih. Kada ASN kada apa-apa. Karena makanya julun yang berpotensi bini banyak ni tuan guru. Nggih, kalau pejabat kan kada bisa kayak itu, kada ada larangan. Nah, dintah. Gus Muhtaram, kada ingat nyambat ulun teh. Masyaallah yang luar biasa hadir malam hari ini. Kumpul barang kita alhamdulillah. Yang ulun banggakan pian-pian sabarataan yang hadir, lalaki bibini tuha anum bujang balu, yang ulun hormati sabarataan, mudah-mudahan nah hadir semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari majlis ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, barataan doa-doa kita lekas diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, dalam momentum maulid malam hari ini, ulun ingin menyampaikan bagaimana resep supaya kita hidup bahagia. Ada berkaitan dengan peringatan maulid atau perayaan maulid ini. Kita hidup di dunia ini hendak bahagia kah, hendak sengsara kah? Ibu-ibu hendak bahagia? Bapak-bapaknya hendak bahagia? Bahagia apa sengsara, Pak? Orang nang pintar pasti jawab hendak bahagia. Mun ada nah hendak sengsara, alahan pada hungang ento. Pasti kita ni hendak bahagia. Akan tetapi kebahagiaan ini bisa diikhtiari, bisa diusahai. Ada langkah-langkah tertentu agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Maka ini yang akan kita bahas malam hari ini. Kita mengambil salah satu kalam atau ucapan
0: bebeknya tutup aja. Gak usah bebek. Biar kujur aja ke orang jual dodol.
1: Cek, cek, cek.
0: Kita mengambil salah satu kalam. Masih bebek, tutup.
1: Cek.
0: Ya kayak itu aja. Kita mengambil salah satu kalam. Storeng, kurangnya. Udah tahu eh. Udah jadi tukang sonda tuh perlu liir tuh bang. Papa, di balik suksesnya acara tuh ada tukang son yang berperan di belakang. Sukses tuan guru baca ramah tuh barangnya namulah sukses. Tukang sitel coba inya sarik wan tuan guru top mati inya habisam. Aba pager butuh rakongan tuan guru bahalulung. Di balik suksesnya acara ada tukang son namanya telakan, maka hargailah tukang son. Hormatilah tukang sitel son. Doakan hajat sidin kabul. Doakan sidin jadi orang sugih. Doakan sidin apapun yang diminta lakas dikabulkan Tuhan. Nah, sarah sidin ya, minta apa kah ya lah. Jadi kita mengambil salah satu pendapat yang diucapkan pendapat jarak kalam yang telah diucapkan oleh seorang wali besar ada di tanah air kita Indonesia. Indonesia banyak memiliki orang-orang hebat, wali-wali Allah. Beliau hidup sejaman dengan Habib Abu Bakar Gresik. Beliau hidup sejaman dengan Habib Soleh Tanggul, sejaman dengan Habib Ali Kuitang, sejaman dengan Habib Ali Bungur, sejaman dengan Habib Alwi Al-Haddad, sejaman dengan Habib Hussein Al-Haddad Jombang, dan lain-lain. Banyak iimbayan sidin, letengan sidin itu banyak. Nama beliau adalah Al-Arif Billah Al-Imamul Habib Umar bin Hud Al-Attas. Habib Umar bin Hud Al-Attas yang ada di Condet. Makamnya beliau tuh ada di Condet. Kalau pian ziarah ke Jakarta cari di mana pemakaman di Condet sana. Di anu di apa? Di Jakarta tadi, Bang. Ulun kada hafal bilok-biloknya. Sidin Sakubah dengan Habib Salim bin Jindan dan banyak bubuhan Al-Attas yang lainnya bermakam di situ. Habib Umar ini sebelum kita masuk kepada pembicaraan bagaimana beliau, pian perlu tahu Habib Umar Al-Attas ini siapa. Habib Umar Al-Attas termasuk kibarul habaib wa kibarul ulama wa salihin fi hadha zaman fi dhalika zaman. Beliau ini pembesar habaib, pembesar ulama dan orang-orang saleh pada zamannya. Beliau terkenal kewaliannya, terkenal kewaliannya disebabkan satu yang paling dominan, yang paling nampak, yaitu beliau sangat-sangat berbakti kepada ibunda beliau. Sampai lagi halus itu beliau ketika masih di Hadramaut, beliau diberi gelar Baskom Berjalan. Apa nanggenal tuh apa bahasa Indonesianya tajau tuh apa? Model tajau tuh. Kenapa? Mbah ember, ember halus. Jidar tuh bahasa kita. Bahasa Indonesia tajau, tajau tuh bahasa kita leh. Eh bahasa Indonesia leh. Tandun makin banget lagi. Eh, apa? Intinya wadah banyu. Itu aja sudah. Daripada bakal lahe. Ada jadi hasil juga. Intinya wadah banyu. Tiap hari beliau ini naik gunung, turun gunung untuk mencariakan mamanya banyu. Orangnya halus, wadah ini rancak. Kada kelihatan nama membawa. Sehingga orang memadahkan wadah banyu berjalan. Bila ada melihat wadah banyu berjalan, orangnya kadada, itu berarti Habib Umar bin Hud Al-Attas yang membawanya. Turun naik gunung, orangnya halus demi memenuhi keperluan air untuk mamanya beliau. Beliau itu masyhur diangkat jadi wali lantaran kebaktiannya kepada orang tuanya. Itu yang paling dominan pada sifat atau tabiat beliau. Sampai kemudian beliau hijrah ke Indonesia. Masyhur kewaliannya di mana-mana. Bahkan bila malam nisfu Syaban, orang berbondong-bondong mendatangi tempat beliau. Untuk apa? Untuk mengaminkan doa nisfu Syabannya Habib Umar Al-Attas. Orang meyakini kabul, lekas ijabah. Karamat sidin diantaranya, ya banyak karamat sidin ini diantaranya salah satu aja naulun kisahkan. Karamat sidin bisa mengacak duit berubah jadi darah. Kisahnya kayak ini. Ada seorang laki-laki yang ketagihan nimbak buntut. tahu pian nimak buntut togel, togel judi togel. Itu bahasa kami di kaluan nimbak buntut. Pian bila hendak kena buntut gampang, para kiburit sape. Itu pasti kena buntut. Jadi orang ini setiap kali nimbak buntut kada mau kena, nimbak buntut luput tarus. Mau inya inilah judi. Judi itu kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itu judi. Segala macam yang dijanjikan oleh judi itu kebohongan belaka. Judi. Pret. Menjanjikan kekayaan. Judi. Sama hongangnya. Bujur, judi menjanjikan kekayaan, judi menjanjikan kemenangan. Tapi bang jurumai ramana pak, bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun menang, itu awal kekalahan. Kalaupun kaya, itu awal kemiskinan. Jurumai rama, bujur tak? Ada aja nanya mbati ulun anu guru nyanyi jar. Sarah hai guru nyanyi ka guru kuntau ka guru bak apa kada jualan bacara mah mulai awal sampai paampihan benyanyi haja tukun ser ngaratnya daripada benyanyi itu ngesekit-sekit dia juga kada ada juga nang lagunya behimat mulai nak setengah jam benyanyi dodo juga kayak itu ya ada aja namanya mbati guru nyanyi jar. Ayo ada bapak untuk melajari balonku ada lima. Guru nyanyi, ya Allah ulun ini hari ini disuruh guru nyanyi klasikal yo di TPA tika Quran tu ulun sebelum guru-guru lain datangan ulun mengklasikal di kelas tok. Anak-anak ayo semuanya duduk yang rapi, kita baca doa sebelum belajar ya. Kayak itu ulun bahari kayak itu. Ayo sama-sama kita nyanyikan Mars tika Al-Quran, kamilah santri tika Al-Quran. Itu lagu ulun bahari. Lagu ulun, ulun bawa menyuruh kanak-kanak kayak itu bahari. Kayak itu, ulun tuhok penataran di TPA atau tahulah bubuhan BKPR MI Kabupaten Tabalong tu tahu bener wan ulun. Mbah kira nang apa kah? Karena bila hendak bulikan ulun pulang mengklasikal anak-anak yo. Ila leko sampai berjumpa lagi. Bahari dasar guru nyanyi. Bahari jadi wajar ulun bisa menyanyi itu. Ya suara kada harat bang. Suara bilang kayak kumbang dalam butul bang. Tapi ya bernyanyi seadanya kayak itu nah, bernyanyi seadanya. Mana kisahnya tadi? Cukup dulu guru, ini jangan bernyanyi lagi. Kenapa orang guru nyanyi? Lihat akan. Jadi ngarannya orang ni ketagihan, penasaran loh, penasaran. Karena inya kada suah manang. Batatakunaan pian lawan orang di mana lehjer. Orang nang tahu kira-kira angka togel ni berapa malam ini keluar. Sekalinya ada nama ujari jerbuhannya datangi Habib Umar Al-Atas. Itu orangnya kasyap. Pasti sidin tahu berapa angka tu keluarnya. Pasti tahu. Akhirnya datang kawada Habib. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam ya sidin. Apa kabar? Ulun ni bibe tuhok juga ni mbak buntut sudah luput taros. Coba bayangkan ni bungolnya lelaki gini nah. Datang kawada Habib minta nomor buntut. Kada salah ada pintar sama sekali. Tapi ngaran Habib ni santai orangnya lah. Rahmatan lil alamin. Kada mau bang orang datang langsung disareki sidin. Bungolnya ikam ni hendak main togel. Kada ada kayak itu. Ranai sidin dulu. Sistem dakwah sidin main. Nah ini nya dakwah tu pian beda-beda. Mun pian kada mengerti masalah dakwah jangan umpar komen. Nang mengerti dakwah tu ahli dakwah. Nang mengerti cara berdakwah seperti apa itu harus seperti ini atau seperti itu tu bukan ahli dakwah. Nang kada mengerti jangan komen. Nang mengerti pemerintahan itu bukan instansi pemerintahan. Yang kada mengerti jangan umpat campur. Yang mengerti perpolitikan itu bukan politikus. Pian nang kada mengerti politik jangan umpat ngomong kalau kota salah. Saya tak beradane aja. Lah nyatakan tak orang berbeda pendapat tapi pendapat ni sama pada bujur kita jangan pati handak mauk-mauk. Bila ulin bahangkup sama pada ulin galem jangan umpat. Pahamlah. Bila ulin bahangkup sama pada ulin galem jangan umpatan ulin karas. Seikung karas awak galem coba kan umpat. Kada nang patah dua awak. Itu ulin bangkup sama pada ulin galem berenai. Pahamkah? Nah, itu. Jadi Habib Umar ini metode dakwahnya kayak itu, kada mau langsung menyariki orang ahli maksiat, tapi disalurkan sidin dulu apakah hendaknya. Nah, kayak itu sidin. Nah, makanya jangan takajud misalnya melihat ada tuan guru singgah di warung jablay. Jangan takajud. Kalau kok sidin hendak menyadarkan itu, nah bayar guru maraki ke warung jablay, bencep jablay mengambil karudung. Nah, kan bagus ngarannya. Guru jenya datang, duduk langsung. Anu hadang guru lah mengambil kerudung dulu. Berarti orang ini tahu disupan. Mun tuan guru kada singgah, inya kada bakarudung. Pas tuan guru singgah bakarudung di situ barang tak kurang dosanya. Nah, ada nak bayar nama lihat. Aja, motor guru ini nah. Aduh, wadah acil. Koler lu nyambat. Urang dikuyane. La ilaha illallah. Nah, mungkin kalau koah sidin handak menubatakan bubuhannya. Kayak itu. Sangka baik ya. Ulun rajin bae bujur bila bulik malam-malam kene nah jam 11 atau 12. Tuh kadang anak-anak muda masih banyak di taman. Ada nang begitaran, ada nang kada bakarudung, ada nang masalah handap. Ulun bisa singgah situ. Buannya melihat ulun, guru jar. Kada apa-apa lah guru jar pian bapara kami. Ada apa-apa aja ulun, ulun manusia aja juga handak kehiburan juga. Begitaran ke guru kita, alah kasih julun bernyanyi sini. Bernyanyian, bernyanyian terami. Andai rasa di hati. Oler, narasakan mau kunder. Nah, bernyanyian kami. Imbahnya napainya berucap. Guru, kawalah jumpa berfoto. Kawalah julun. Maaf guru lah, ulun salawar handap nah jar. Sadar jinya tuh pada salah. Sadar, berarti orang ini masih punya malu. Maaf guru lah, boleh ya kalau li bepotuan pian walau salawar handap. Kenapa apa aja ulun? Sama nama kerudung, anu guru jo ulun kerudung kada tabawa. Adanya kada bawa, sur kada bekerudung mulai rumah. Kawala guru anu, kenapa apa? Santai aja. Santai. Nah, kayak itu tak. Jadi sistem dakwah tuh beda-beda. Tapi nama nanang melihat tuh itu nang hati bisa anu tak. Aduh, ya tuan guru camoh lalu bekawanan nang kakak ini aja. Padahal dibalik mengawani nangka itu kita bisa menarik hati bubuhannya. Ujarnya kami ini handak kayak beparak tuan guru, tapi kami merasa awak riget. Asa kada pantas beparak, tapi guru memaraki kami jenya alhamdulillah. Nah, kayak itu orang. Ini kada tahu sambati haja. Orang tuh mau beparak tuh nang bakarudung tuh disuruhnya bakarudung. Jangan baka kajutan, kasihan orang. Bisa sabar hulu.

Papasan, ikam bila kana duitnya kada boleh ikam belanjakan, walau satu rupiah pun, ikam bawa ke sini dulu. Siap beb, laksanakan. Singkat cerita, orang itu menghabiskan duitnya habis di kantong berataan. Inya yakin pacang kana empat angkanya. Nembak togel menghadangi maghrib pengumuman. Bahaya imah maghrib pengumuman. Angka malam ini keluar 1427. Umainya nah mendirap dada nengar. Umalih sendirian pun Habib nek bucur bener serkasyap sidin nek. Singkat cerita, berapa membawa duit? Satu koper ratusan ribu. Kira-kira berapa duitnya ya? Nah, sejuta saiki tanya. Sejuta itu saiki ta 10 lembar sejuta. Satu koper. Nah, anggap duitnya MM-an atau tos-tosan. Datang kawada Habib, wah belenggang jalan lain. Nyorong berduit kan kada berduit lain di jalanan. Mina lain di jalanan. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam, jar Habib. Apa kabar nih? Anu ulun melaksanakan perintah pian. Kana bi bae. Nina duitnya satu koper. Sugih bekacut ulun. Iya kah jesiden? Buka. Dibuka duit tadi. Khadam, ambilkan baskom. Bingung lelaki ini tadi. Gesan apa duit ni lawan baskom hubungannya? Ternyata beliau menyuruh duit tadi ditumpah ke dalam baskom semuanya, lalu dikacak-kacak sidin. Cerak kacak, cerak kacak. Habis dikacak sidin, semuaan duit satu koper tadi berubah menjadi darah segar. Laki-laki itu melihat di hadapan matanya, lalu nyebut ucap, ya Habib, mana duit ulun tadi? Habib Umar mengatakan, inilah wujud asli duit judi itu. Inilah wujud asli duit judi. Orang lain kalah, ikam memakan duitnya, maka ikam memakan darah orang lain. Aslinya wujud duit judi itu adalah darah segar yang ikam masukkan ke dalam parut. Ikam tukarkan ke makanan, sama ikam mengkonsumsi darah. Darah najis, hukumnya haram. Itulah bentuk asli duit judi. Langsung nangis di hadapan Habib Umar, lalu kemudian ia menyatakan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dibimbing oleh Habib Umar al-Attas tobatnya. Mulai hari itu sampai mati, ia kada suah lagi nimbak buntut, terus suah lagi main togel, bahkan ia menjadi orang yang istiqomah di dalam majlisnya Habib Umar. Itu karomat sidin. Kacak duit judi berubah jadi darah. Adalah orang wadah kita ngacak duit bisa jadi darah? Ada. Wadah kita nih kacak-kacak ya lunyak. Itu warai. Lunyak. Napa lagi bahasanya? Lunyak. Apa? Lain lunau, bipe lunau tu licak. Lunyak. Kumal. Apa lagi? Limer. Lunyut. Lain. Sudah ada penting juga tok. Menauki ha. Jadi itu karomat sidin. Nah, inilah sosok Habib Umar bin Hud al-Attas. Beliau pernah berkata, sebenarnya ada 6 poin. Beliau mengatakan mafatihus sa'adah sittatu asya. Kunci-kunci keberuntungan itu ada 6, tapi yang akan ulun jelaskan cuma 3 malam ini. 1, ifrahul qulub bimaulidin nabiyil mahbub. Pertama, kata beliau, kunci kebahagiaan itu gembira hati saat menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ini bulan maulid, bulan lahirnya Nabi Muhammad. Kita gembira menampakkan suasana kegembiraan, niatnya menyambut kelahiran Nabi, maka ini menjadi kunci keberuntungan kita. Maulid sekali diadakan, setahunan keberkahannya kita rasakan. Karena ini kunci kebahagiaan. Makanya Habib Umar al-Attas sendiri pian mengamalkan, beliau maulid itu wani menyembelih kambing ribuan ikung. Wani memasak nasi kebuli sampai 11 ton beras untuk menjamu jamaah yang hadir di peringatan maulid. Itu beliau. Kenapa? Beliau yakin sekali bergembira di bulan maulid, keberkahannya akan dirasakan sepanjang tahun. Kayak itu beliau. Nah, makanya kita nih jangan kada umpat bila bulan maulid, umpat bergembira.
Umpat mengadakan acara maulid.

0: walau sedikit kita menyumbang, yang penting ada 4 andil. Niat kita menyumbang supaya acara maulid itu sukses, supaya kaum menampakkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Barang sedikit Pak Ibu ay menyumbang, walau gak ada banyak, 1 dirham genal dah pahalanya. Nang jar Abu Bakar Siddiq, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa nang menyumbangkan 1 dirham untuk peringatan maulid, jadi kawanku di surga. Nyamannya bekawan wan Abu Bakar kayaknya. Amalannya menyumbang gasan maulid 1 dirham tuh berapa, guru? 1 dirham tuh hitungannya beruntungnya 2,975 gram perak. Perak 3 gram. Perak wah ini 1 gram salawi ribu, berarti 75 ribu. Nyumbang 75 ribu. Nah, kau aja di kawan Abu Bakar di surga. Mundin tuh guru aja usah sembahyang lagi, mbak kawan ha. Nah, itu bungol tak. Bila ada nang arep padilet lalu aja hendak parai sembahyang. Rukun Islam tuh kada kok di otak atik lagi. Ngarannya rukun Islam itu wajib dikerjakan oleh kita, mau kada mau, dalam keadaan apapun. Wajib kita mengerjakan. Mun ada padilat-padilat nengin tutu tatambahan haja. Neng ini dapatnya padilat, nah wajib ditinggalkan. Itu ngarannya hungang. Nah, tak. Jadi gembira hati saat menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad. Tampakkan kegembiraan itu. Tampakkan. Nah, kami insya Allah kena di Kalua. Kami ada memiliki event tahunan di Kalua, yaitu di tempatnya Guru Mulia Sayyidil Ustadz Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Zain bin Alawi Al-Aidrus. Beliau menyelenggarakan maulid di hari Arba terakhir bulan Rabiul Awal. Setiap Arba terakhir Rabiul Awal, pagi Arba itu maulid dimulai. Bagi pian-pian yang hendak hadir ke Kalua, monggo silahkan. Itu banyak rest area, banyak tempat istirahat di sana. Event besar yang diadakan di Kalua. Insya Allah tahun ini Rabu terakhir mungkin hidup 26 Rabiul Awal. Kalau kada salah tanggalnya ulun kada ingat. Tanggal berapa, Beb? 11 Oktober kalau kada salah. 10 ke 11 tuh? 11 Oktober. Nah, tanggal saya itu tuh harinya hari Arba, boy. Pak ay, mumpian hendak ke Kalua. Nah, tulak aja sudah hari salah satu sadang tulak. Banyak aja hotel di Kalua. Hotelan. Banyak aja. Dan ulun rencana habis selesai maulid ulun open house di rumah. Jadi open house, jadi pian-pian nahla silaturahim ke rumah ulun, monggo silahkan. Habis acara maulid di wadah Habib, langsung berjalan ke wadah ulun sekitar 2 kilometer lah, kurang lebih dari acara ke rumah ulun. Nah, kita disanya disabohongin RT 4 itu rumah ulun yang akan open house. Kalau yang rumah yang dulu itu dibohongin RT 1. Jadi ulun di Kalua rumah 2, boy. Alhamdulillah kita di Banjar Baru Sebuting, Banjarmasin Sebuting, jadi 4 bisi rumah. Tinggal meisi aja lagi. Nah, ente isinya tah. Alhamdulillah, tinggal mencari nang tukang haragu rumah nih nah. Ente sayangnya juga rumah kosong kayak itu nah jabuk ada di kokusi. Jadi harus ada nang meisi dintah. Nah, dintah nggih. Nah, meisi ini harus menapasakan baju, memasakakan kan kayak itu nang anunya. Jadi semua lambat paham nih. Kada ulun gampang aja, ada japa kemenak. Gampang aja, kepala kemenak itu urusannya gampang aja. Ya Allah ya Rasulullah. Ulun ni sudah pang guru wae ja betakun ciri tangan ni. Dasar ciri bebini banyak. Tapi jangan nyambini ulun betakun juga ciri munuh laki ada. Ayo pian, ayo Pak. Kada jenya laki mending tu hapus saja gen tanda na ada ne daripada bunuh pian baik kada dibunuh ulun. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, jadi gembira hati. Jadi kami orang-orang Kalua menampakkan kegembiraan. Kami 4 berkumpulan langsung di wadah Guru Mulia. Jadi beliau yang apa artinya tuan rumahnya ibaratnya. Kami 4 bergabung-gabung aja, bergabung sedikit-sedikit, bergabung sedikit-sedikit. Masya Allah. Tahun tadi aja nasi itu bersedia, masya Allah, kurang lebih 30 ribuan. Masa dia nasi tahun tadi, nasi kotak itu lah. Masa dia masya Allah tahun tadi itu gini kada cukup, masya Allah. Jadi biar nama Nahdlatullah yang nyatakan Rabu terakhir bulan maulid kena ulun open house di Kalua juga. Jadi ini satu kata beliau, kunci kebahagiaan gembira hati saat menyambut maulidnya Nabi. Yang kedua, kasratus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunci kebahagiaan itu banyak membaca salawat kepada Nabi. Orang baca salawat itu hidupnya akan bahagia. Orang baca salawat hidupnya akan diliputi dengan kegembiraan. Himung aja bawaannya, karena inya selalu terkoneksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat hidup berberkat, dengan salawat hidup selamat, dengan salawat sabarataan nyaman didapat berkat salawat pian. Rancak ulun membuliki ada salawat syajaratun nukut. Mungkin pian sudah melihat di video-video yang lainnya. Syajaratun nukut itu artinya salawat pohon duit. Siapa nama amalkan ini seakan-akan bertanam duit di halaman. Apa salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 400 kali imbah sembahyang isya. Imbah isya itu panjang, mulai isya sampai para subuh itu isya ngarannya. 400 kali pian membaca, maka itu akan menjadi syajaratun nukut, pohon duit di halaman rumah pian. Arti pohon duit itu apa yo? Duit ni naik ke rumah pian kadang alih. Kada depan pohonnya becungkung di halaman, mun becungkung di halaman bah kada kasimbahan orang mutike. Oi, jangan mutik, kada kawa aja pohonnya jatah mata melihat. Pasti dah. Maksudnya ni pohon duit hakikat. Inya sambetannya aja pohon duit, maka na ampun rumah itu nyaman dapat akan duit, berkat banyak bersolawat. Nah makanya pian mun kawa amalkan nang itu tak. Amalkan, makin banyak bersolawat hidup pian makin berberkat. Makin banyak bersolawat makin berberkat. Makin banyak bersolawat makin berberkat. Rasakan keberkahan itu. Kita pernah dapat cerita dulu ada seorang raja, seorang lelaki tahutang 800 dinar. 800 dinar. Pian tahu berapa duit 800 dinar? Satu dinar itu 4 gram saparapat emas. 1 dinar 4 gram 1/4 emas. Amun emas harga 1 juta, berarti 4.250.000 itu 1 dinar. Bayangkan kalau 800 dinar berapa? Kita hitung duitnya. 800 dikali 4.250.000. Kan satu dirhamnya tadi 4.250.000. Ini dinar. Satu dinar tadi 4.250.000. Ini 800 dinar tahu tang. Berapa duitnya? 3.400.000.000. Orang ini tahu tang 3.400.000.000. Coba bayangkan pian. 3.400.000.000. Banyak tahu tang. Salah. 500 dinar orang ini tahutang. Salah sambat dulu. 500 dinar kalikan bahasa. Berapa duitnya tak? Hitung seorang. Pokoknya hutangnya ini miliaran. Minik kepala mikirakan. Mepe ke ini nak bayar hutang. Mepe akal ke ini. Mepe. Besamut utak. Ini pacang ditagih orang nah. Orang ini menagih dah. Bayar jurang, jatuh tempo sudah. Mau kepalanya, gawian kadada lagi. Duit kadada juga hendak bayar. Kenapa hendak bayar? Maka orang ini datang ke wadah Tuan Guru. Datang wadah Tuan Guru. Orang alim pada saat itu. Hanyalah bila kasangsaraan ke Tuan Guru bukahnya. Ini dasar kayak itu. Ya, Tuan Guru ini jadi apa ngarannya, model magnet. Jadi tujuan sabadataan. Set, baparak. Semuaan termasuk para pejabat beparawan Tuan Guru. Para pejabatnya kah, rakyatnya kah, siapakah beparak lawan Tuan Guru. Maka orang nang banyak hutang ni mau kepala beparawan Tuan Guru. Hen, nyamanlah bo orang tahutang bo. Nyamanlah tahutang. Hen, makanya jangan nak berhutang. Karudong tu dilunasi. Dan patesing hutang-hutang aja laki maka mau membayari. Lah jangan tapi berhutang lah. Berhutang tu nak ala kadarnya aja. Mun kawa jangan berhutang. Mun kawa kita nak mahutangi orang. Karena pahala mahutangi orang tu genal. Jar Rasulullah as-sadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi samaniyata asyar. Betulisan tu di lawang surga waktu Nabi masuk surga. Sedekah pahalanya 10, mahutangi orang 18. Tak banyak mahutangi orang. Nah, makanya bagi nasugi-sugi hutangi tarus orang. Genal pahalanya itu. Timun ulun namoh tangi ulun ciri imuhanya. Ni muhanang pembayaran, ni muhanang kada ulun kawa becil muhanya. Nya denan datang tu dasar manis muha, sudah ditagih mengambilkan parang panjang. Banyak nah si anak itu. Oh bepandir manis benar, manisnya janjimu padaku mengalahkan manisnya madu. Wah, pandir kada kisah, manis banget. Kalah madu dapatnya manis pandirnya. Tapi sudah ditagih parang panjang. Nah, kres, kres, kres. Mari lagi nagih ya Seden. Hendak ini kah? Itu kalau kita melaporkan ke kepolisian kena itu. Itu berarti sudah berencana ingin membunuh. Itu kena pasal 340 itu. Pembunuhan berencana. Takoni Pak Kadir kada percaya. Ada mana Pak Kadir? Di bawah. Menghilangkan nyawa seseorang dengan berencana. Jadi mun kawa mahutangi orang, jangan sampai kita nambah hutang. Kalau nya kita nambah hutang, minek kepala, mau kepala, sakit pikiran. Hanya rambanda kepala ka bental nah. Cegat mata ke atas, tabayang muhana menagih hutang. Nyaman lah guring, kada nyaman guring. Sakit, sakit kepala. Makanya jangan berhutang tadi. Biar kita nih hidup sederhana, makannya cuma ikan asin sambal lalap. Walau baju sederhana asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Itu orang kaya, hutang ada debisi, awak sehat, pikiran tenang, biar pemakan hari-hari wong Solo. Baju biar kada larang, es pangkat tiga aja. Iyalah. Es pangkat tiga, rudungnya aja 1.350.000. Aduh kegempong kan, satu setel 5.500.000 kawan. Jingkar laki, dibalik senyuman wanita ada tangisan pria. Sapaleh sama nangis. Apanya minimal ambil es pangkat tiga 5.500.000, jingkar duit 7 jutaan nyari kantong. Nasib jalaki bulik tengah duaannya lagi anak pulang, anak main game. Mbahnya bulik singgahan pulang di toko HP, jingkar minta hutang. Besar pasak daripada tihang. Jangan berhutang. Mau pikiran. Tapi ngaran lalaki ini sudah terlanjur berhutang banyaknya nang kayak itu. Akhirnya inya datang ke tuan guru, diberikan resep apa? Ujar tuan guru, baca salawat sehari. Sehari paling kada 500 kali. Banyak-banyak baca salawat. Amalkan ikam insya Allah diberikan Tuhan jalan keluarnya. Ikam pacang kawa melunasi hutang ikam. Ada kan Nabi pernah berucap, man shalla alayya kulla yaumin 500 marratin lam yabtaqir abadan. Siapa yang salawat lawan aku 500 kali sehari kada mau miskin. Ayo baca salawat banyak-banyak. Akhirnya lelaki ini mulai hari itu menggas banyak baca salawat. Set dibacanya, terus dibalapnya baca salawat. Lalu ternyata ketika inya banyak membaca salawat tersebut, suatu malam ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Dalam mimpi tersebut Nabi mengatakan, fulan bin fulan, ikam esok datangi raja si anu. Raja itu tiap malam sebelum guring amalannya baca salawat 1000. Tapi malam itu raja itu baca cuma 900. Padahal kan lawan raja salawat pian itu kurang, tambahi 100 lagi. Karena sidin ragu-ragu malam tadi, padahal kan dari aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih Rasulullah, insyaallah ulun sampaikan. Terbangun lelaki ini tadi. Subuh-subuh langsung tulak wadah raja. Assalamualaikum raja. Mungkin nyaman meilangilah karena zaman itu tidak ada pas pampres dan lain-lain sebagainya. Kalaunya ada pas pampres kan repot kita. Harus melewati protokol kepresidenan dulu baru bisa masuk ke istana. Ini kan gampang. Pas imba sembahyang subuh raja mengetek di halaman sambil membersihi kuda dan lain-lain sambil santai raja. Assalamualaikum raja. Salam Yusidin. Apa kabar? Menyampaikan pesan Nabi Muhammad. Ya raja. Lihat hati dulu muhanya. Beputungan kada? Kalau kau pinang berdusta bener Nya mimpi ini pian bisa nang diulah-ulah buhannya. Supaya artinya ini dan ini lakas payu, lakas laku, mimpi diulah-ulah kisahnya. Walau berdusta atas nama Nabi Muhammad, bisa. Lalu mahiyau raja di tihi raja di parake. Apa pesan Rasulullah? Ujar Rasulullah, pian ni saben malam baca salawat 1000, bujur kada? Eh jeraja, di mana tahu ngene? Sedangkan aku kada sahabat padahuan orang. Pada aku ni beamalan 1000 tiap malam baca salawat sebelum guring. Satu dah tanda-tanda kebenaran kan. Lalu ujar lelaki tadi, Rasulullah memadahi ulun, pian ada kurang malam tadi baca salawat 900 saja, karena pian ragu-ragu 900 ke 1000 kah? Nang bujur jar Rasulullah 900 saja, pian kurang 100. Ih bang jeraja, lam tadi aku ragu-ragu, bujur pulang ini. Soheh mimpi ikam, aku percaya karena ikam tatamu Rasulullah, aku terima kasih. Apalagi Rasulullah menyoroti bagaimana keadaanku, aku terima kasih benar. Aku memang ragu-ragu malam tadi 1000 ke 900, ternyata Rasulullah alhamdulillah memperhatikan. Aku terima kasih ikam madahi. Hadang-hadang anulah, jan bulik jan bulik. Masuk raja, susunakan duit dinar, terung terung terung terung terung terung, dibuati dalam kakadut, diunjuk. Lalaki ini pun bulik dengan senyum sumberingah. Wah, berduit deh kawan. Wah, gilang-gilang berjalan. Wah, sampai ke rumah diurak duitnya dihitung 800 dinar. Hutangnya berapa? 500 dinar. Masih ada sisa 300 dinar. Kemudian laki-laki ini bayar hutang lunas, 300 dinar dimodalkan untuk inya berusaha. Laki-laki itu pun kemudian jadi orang yang sugih, jadi orang nang berkecukupan. Berkat apa? Banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, mau hendak bahagia banyakin baca salawat. Banyakin baca salawat. Sehari 300 kah atau paling dikit 500 kah ya salawat. Jangan kada bersalawat. Rugi kada bersalawat. Dah, itu dua. Yang ketiga, ini terakhirlah Mbah Niampihan. Yang ketiga, kunci bahagia itu kata Habib Umar, birrul walidain, bakti lawan mama abah. Dimanapun pian melihat orang sukses, silahkan pian cek, pasti mereka latar belakangnya bakti kepada mama abah. Silahkan pian cek, yang jadi pejabatnya kah, yang jadi orang sugihnya kah, yang jadi orang alimnya kah, yang jadi apakah-apakah nang di mata pian sukses, cek kehidupan mereka. Mereka sangat bakti kepada mama abahnya. Ada ai guru weja kami tatamu di kampung kami orang sugih, tapi wani nampar wan abahnya. Ada ai, oke lamunnya ada, silahkan pian cek, takuni si orang sugih itu, apakah selama ini pian sugih penuh dengan kebahagiaan. Kalau wani lawan kuitan, biar sugih kada pacang bahagia. Silahkan pian cek, sugih banyak berduit, wan kuitan wani jamin kada bahagia. Di sini pian hendak membuktikan bahwa duit tidak menjamin kebahagiaan. Memang orang hendak bahagia tu biasanya ada duit, tapi duit kada berataan maulah bahagia. Buktinya banyak haja nang sugih pina mau, makin sugih makin mau, makin banyak berduit makin belali. Itu tuh kada nyaman, kehidupannya dipenuhi dengan kesengsaraan. Banyak berduit, penyakit bertambah banyak. Banyak berduit, masalahnya tambah banyak. Hari ini anaknya ditangkap polisi, gara-gara apa? Menyuduk orang tanah timbuk. Malam besok anak kemanakannya tangkap polisi, kenapa? Jadi bandar sabu. Banyak masalahnya, duitnya banyak, masalahnya banyak. Apakah kawa bahagia? Kada kawa. Duit kada menjamin kebahagiaan. Oke, duit bisa membeli apapun, tapi ingat, duit pun ada nang kada kawa ditukarinya. Al-fulus yashtari sarir wala yashtari naum. Duit itu boleh membeli ranjang nang mahal-mahal, apa nih, spring bed nang empuk-empuk, boleh. Tapi duit kada bisa membeli guring. Kawalah orang guring orang guring, orang sugih manukari guring. Kawalah, banyak orang sugih itu nang babius hanyar kawa guring. Guring dipaksa, kada nyaman nang kayak itu. Coba kaya-kaya kita, babaya tak andak dibantal, mengaruh dah. Makanya sampai gelar haja al-bantali. Napa bantal haja diparaki, guring taros. Ayo, duit kada semuanya bisa berguna. Oke, duit bisa menukar ranjang, tapi kada kau menukar guring. Wal fulus yashtari sa'ah wala yashtari zaman. Duit itu boleh menukar jam, jam larang kayak apa aja kawa. Ah, merek Alexander Christie, harga 1 juta, gampang. Hendak yang terlarang sedikit, nan 2 jutaan, yang limited edition, parak 3 jutaan. Oh, gampang, duitnya ada. Merek Quantum, pasarannya 2,5 juta. Quantum. Pian guru merek kenapa jam? Woi, ulun macam-macam mereknya. Oh, banyak sih merek jam, tahu kah? Dosahin bapadah tuh, bu, sampai turang kau ngahan pulang enak. Macam-macam merek jam, ada Eigner 10 jutaan, ada yang 15 juta, Jaguar 15 juta, nampaknya bluetooth tuh kalau nyambung ke HP. Kan ada, mun duitnya ada nyaman gak ada nuker jam? Nyaman. Tapi duit kawalah menukari waktu. Ini waktu nah, wayah ini waktu. Mun pian kada 4 bersolawatan, kawalah ditukari. Aku nang solawatan semalam 4 menukar hajigin. Jadi pahalanya dapat juga, kawalah. Tak kawa. Hen. Wal fulus ishtari kitab al-akhlaq wala ishtari al-akhlaq. Duit itu boleh menukar buku akhlak, tapi duit kada kawa menukari akhlak. Amun duit kawa menukari akhlak, tentu anak orang sugih paling bagus akhlak. Kenyataannya bang, ada kita tamui anak orang sugih nang bejat akhlaknya. Makin abahnya banyak baduit, anaknya makin layau, makin nyanyau. Anak siapa gurang? Anak siapa jurang nang itu jurang? Tu anak si anu tu bang, nang di kampung penyugihnya nyanyok, kelakuannya nyanyok. Kenapa? Akhlak kada kawa ditukari pakai duit. Hen, bo, mun menukar bukunya gempeng, biar hendak segudang nukar kawa, tertawa. Apa ditawa kan? Ha, dengar bahasa ulun kah? Tawa-tawa nek itu ulahan Allah Ta'ala ada tahu kah pian nawakan orang kalau obsi ya tak kawin orang kalau wak ya pak kada dengar bagaya jadi nggak bagaya aja malah ada apa dengar bagaya kenapa potawan ulah nih enggak mbah disariki pas tadi lemahi doang dasar bahasa kayak ini dah ajal tahu kah tak awal lagi ya. Pian mun pian hendak menuruti bahasa kalawa kawalah. Pian orang Banjar, dah kawa pasti lain lugatnya. Raja hintalau aja. Lain aslinya lawan orang menuruti lain. Lain ingohnya. Ngebe. Neh. Dah tahu lah malam ini tamimpe lah. Ayo, malam ini tamimpe datang. Atau pas datang oleh kiki jar. Cukrukuk. Pas datang malam ini tak mimpi dah. Cukrukuk. Jaman naik. Cukrukuk. Cukrukuk. Aduh, cukrukuk. Cukrukuk. Aduh, nyanyok aja secara ramah.
1: Tapi ramai dah boleh di TikTok tuh. Jadi lah ni judulnya.
0: Ada barang mana tadi kisahnya? Wal fulus yashtari ta'am wa la yashtari syahiyah. Duit bisa menukar makanan, tapi duit kada kawa menukar rasa. Bujur kada? Kawa nukar makanan macam-macam, tapi mun rasa ni kada ada ya, Pak. Apa jurang rasanya wadai di hadapan ni? Sama aja jar. Kada berasa jurang makan pang langsat nang paling masam. Kada ada rasanya jua jar. Lidah ni kada berasa lagi. Kada kawa ditukar-tukar pian. Kawa lah pian menukari rasa, apalagi rasa di sini. Tukar-tukar ditukar ya, Tok. Kiu-kiu. Nih, pembawaan di sini dah kada apa-apa. Ni rasa di sini ni kada kada ditukar pian. Mahal bujur. Makanya mun dasar cinta katakan cinta. Kalau memang benci jangan dustai hatimu mengatakan cinta. Karena cinta dan benci tidak akan pernah bersatu. Tapi ketahuilah cinta dan benci bedanya tipis seperti kulit bawang. Hari ini Anda mengatakan cinta, besok Anda bisa menjadi benci. Hari ini Anda mengatakan benci, besok Anda bisa menjadi cinta. Hati-hatilah dalam bermain cinta. hidup tanpa cinta bagi HP tanpa kota.
2: Kiu-kiu.
0: Hein, keluar kata-kata buaya. Hein, lalakian buaya, bo, senjata lalakian tuh dua. Senjata lakian tuh dua. Hati-hati pian lawan dua nih. Pian jangan sampai terpengaruh dengan dua. Karena laki-laki itu gampang menaklukkan wanita dengan dua ini. Satu, laki-laki bisa menggombal wanita. Hati-hati dengan gombalan laki-laki. Di balik gombalan ada sesuatu yang diinginkan. Hati-hati. Mau digombal benar pian yang ya Allah. Gigi putih seperti mutiara. Dagu bagai lebah bergantung. Warna kulitmu putih bercampur kemerah-merahan. Tidak ada seseorang pun yang bisa menandingi kecantikanmu untuk saat ini. Kenapa sih pulang? Itu tuh bila mau nabi niantor masuk, tuk, masuk. Iya datang. Nah, bila hanyong aja tak. Nah, hanyut barang dah. Nah, lalu hendak mengatakan C I N T A. Jarang lo hendak kayak itu, ay. Gara-gara gombalan. Dua. Senjata laki-laki itu perhatiannya. Sudahlah pian makan yang. Sudahlah pian anu apa ngarannya sembuh yang duha deng. Sudahlah pian ke majelis. Hari ini rutinan pian kala umbah diperhatikan bener. Binian nih baik bila diperhatikan. Gimana lah kayak itu. Ini kayak itu. Ih gak ada kisah tuh pang. Makanya hati-hati binian lah. Jangan tertipu oleh gombalan dan perhatian laki-laki. Karena di balik itu bisa ada udang di balik papan. Tapi kada berataan lakian, pang, nangka itu ada ai lakian tu nang tulus, tulus ada nang kai ulun. Ada hai, mau kuner. Ini malam ini bila bersalaman, kiu-kiu. Udah gitu aja lagi lah. Kada lagi Allahumma shalli ala Muhammad kada. Kiu-kiu. Ya sekong. Mau bener virus kiu-kiu ni. Sudah, kembali ke pembahasan. Jadi orang nang ingin bahagia bakti lawan kuitan. Apapun keadaan orang tersebut, kalau inya mendapatkan keberuntungan kebahagiaan, cek pasti dibaliknya inya bakti lawan kuitannya. Silahkan pian cek. Maka dari itu bapak ibu sekalian nang kuitannya masih hidup, ayo kita bakti lawan kuitan. Sampai mama abah kita tuh mau ucapi lawan kita, nak aku himung lawan ikam, nak aku ridho lawan ikam. Sampai mama abah kita tak ucap lawan kita kayak itu sudah keberuntungan yang kita kantongi. Tapi jangan dipaksa. Ni maksa mak sabat pang himung lawan ulun. Bila kada pian ulun tampar. Hei, itu ngarannya durhaka. Ni nang asli gawian kita ni nama ulah mama abah kita supaya mengatakan himung. Kalau pian mendapatkan itu, wah sudah kebahagiaan tuh dikantongi oleh pian. Bagaimanapun keadaan pian, paribahasa bumi lawan langit baranjah, pian tetap dalam keadaan bahagia karena pian mengantungi ridho mama abah pian. Maka dari itu melewati momentum maulid malam hari ini, ayo kita gapai kebahagiaan. Melewati apa? Tiga cara yang ulun sebutkan dari enam kalam Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas tadi. Satu, gembira hati menyambut bulan lahirnya Nabi. Dua, banyak salawat kepada Nabi. Tiga, berbakti kepada ayah dan ibu. Amalkan itu. Jangan wani wan kuitan. Jangan wani lawan mama abah. Dengari telinga. Baik-baik tuh dengari bujur-bujur. Ulun bila hendak kemana-mana, mama abah tuh pasti ulun pamit. Pamit, cium tangan abah bolak-balik, cium jidat mama abah. Doakan mak, doakan bah, mudahan ikam sehat, nakai selamat di perjalanan. Beuntung tarus ikam para jakian laka sugih jar mama. Kayak itu doa mama. Mama dah hendak anaknya sangsara. Didoakan sugih, kayak itu orang. Tampulu pian tu bisi piluru timbak. Tapi timbaknya tepat sasaran. Nah, menembak tepat sasaran. Ya Allah, jadikan anak ulun sugih. Lah kasem sugih. Karena kuitan itu satu orang mama abah kita menyamai 70 wali kutub seperti Habib Abu Bakar Gresik. Kayak itu. Mudahan nak ikam nyaman. Kayak itu mama. Bila mintu hatur jen disalami, mudahan ikam selamat. Kayak itu.
1: Digapai, nak ikam itu digapai. Ada kalau sukses kita buat Tuhan kita. Terakhir yang ingin ulun sampaikan, survei membuktikan
0: 80% laki-laki. Wani lawan mama abahnya setelah inya kawin. Lagi bujang Pak Asian. Lagi sorangan Pak Asian. Pas sudah kawin, wani lawan mama abah. Gara-gara apa? Salah pilih bini. Maka dari itu, wahai para lelaki, ketika Anda ingin mencari istri, carilah istri yang solehah. Bujur-bujur solehah. Nangkawa disetir oleh pian. Kita nih lelaki, nih pemimpin. Jangan kita nih dipimpin oleh bibini. Kita itu memiliki integritas yang kuat dalam rumah tangga kita. Kita nih jadi pemimpin. Jangan sampai kita dijajah oleh mereka. Penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Banyak lelaki itu karena jajah oleh bibini, takut istri, sampai duit berataan bini meminggutik. ATM di tangan bini, seorang sejempol pirun kada ada berduit. Dengarkan wahai para lelaki, mulai malam hari ini berubah kita. Besok Anda cari duit, jangan berataan diunjuk ke bini. Setuju? Nah, kita protes saja toh, masih asih guru madehe. Kenapa? Maka duit jangan berataan ke bini. Karena ini kada berataan bolah. Karena ada sebagian bibinian nang pamalarnya luar biasa. Bila sudah duit masuk ke tangan inya, kiamat hari kada keluar juga. Ada sebagian kada berataan, mun di sini kada dapang. Di sini solehah berataan. Di sini solehah. Tawam di rumah. Rasa akan ai masing-masing. Ada pae bibinian nang pisit noh, mengikuti duit. Laki hendak nukar na wajibnya aja berawa. Laki ini berokok. Rokok pang banyak. Buyak, rokok-rokok taros jar. Hen, caito, padahal nang becari siapa? Laki nang uyuh siapa? Nang mengikuti duitnya. Neh. Pak, ngakoha. Mulai esok lah lagi aneh. Jangan lagi dunjuki. Pokoknya bagi-bagi. Jadi bahari itu ada orang bisi pencarian 300 sehari. 200 diunjuk ke bini, 100 gesan sidin.
1: Manya ini duit 200 simpani. Ulun menyimpan 100 gesan simpanan. Nih.
0: Pas 5 tahun itu yang bini. Saking pintarnya otak bibinian tuh. Laki menyimpan 100 dihitungnya. Sadang dah yang aja kita nukar mobil Avanza. Jinnya laki kan apa? Pian menyimpan kalau 100 sehari. Masa 5 tahun kada ada hasilnya. Oh, inggih jinnya laki. Tulaknya laki mambilakan. Oh, bayo bulik bertiga beranak. Sidin binian seikong, anak halus seikong. Apa maksud jinnya bini? Inilah umanya simpanan ulun selama 5 tahun. Alhamdulillah. Nah itu toh guru wai. Jadi binian, jadi ulun toh kada hakon menunjuk berataan. Karena lelaki ini bila berataan hendak layau. Iyalah pak. Semangat bener. Tapi tidak semua laki-laki seperti itu ibu-ibu. Lelaki yang gentleman, kalau ia ingin kawin, inya izin dengan bininya. Itu kayak itu orang kisahnya. Jadi laki aneh lah, mulai esok lah duit jangan berataan ke bini, simpan di isap aleh. Pian mun kemirisan tengah jalan kemana? Mau duit dada nah timbul yang atari pang duit di mana aja nyembini kemirisan di Palangka bungul. Nyembini di kampung seorang ke Palangka jauhnya pang. Ano tukang tambal kawaka transfer, aku aja tukang tambal kan dari bisi rekening. Basango lalaki anai duit kayak itu, jangan bini berataan. Kenapa lalaki an niwani lawan kuitannya? Bininya menyetir. Bahkan buai ada kasus nan terjadi, lakinya hendak memberi imamanya duit, nyam bini menyariki. Karena duit di tangan bini. Yang duit bang, ma pak, ma tarik mama. Busah, mama tu kau aja busah seorang. Ini nama mama tu garing, abah tu garing sudah tuha. Kalau lagi bercari, duit gesan biarkan leading listrik wifi mama bawa wifi juga di rumah mbah mama tuh hawa ini tetap wifi tau kah mbah ano nang profil di HP aja bunga-bunga sebenarnya mencarunong muhabaratan dan sekali tatamu pian hei menggerehong di HP bunga sebenarnya profil heh sekali tatamu menggerehong tahu lo menggerehong hehehe pon menggerehong nah pian kada tahu berarti menggerehang bahasa kami hei menggerehang tuh kayak apa yuk model iya kayak itu nah modelnya tuh menggerehang galian dan ada takutan ada perpaduan antara takutan dan galianan itu menggerehang menggerehang hei menggerehang hei saya kira kena ampeh nah mau mana kada jadi ampeh taros jadi lanjut kah? Ya dah, lanjut asih tu. Jadi si lelaki ini disariki nyembini. Bila pian ketahuan memberi imamah, jangan nyamber ulun bini lagi. Wush, jinya laki. Sampai wani mau capek laki kene nah. Amun pian ketahuan memberi imamah abah pian, jangan lagi membakai apa mulun. Apam tahu lo apam? Nya apam tuh ada halal ada haram. Apam yang halal namanya apam berabai. Bila apam nang pina asang aleh, bila kada ada di melewati proses akad nikah, itu haram dipakai itu ngaranya apam berumbai. Apam berumbai ini tugas bebuhan kemenak nang KOA mahalalakan kan? Apam berumbai baru. Sampai bininya wani bujuk kayak itu pian. Ini bini bujuk-bujuk durhaka. Sadari wahai ibu-ibu, kunci surga pian ada di laki. Tapi kunci surga laki pian ada di mama abahnya. Kalau pian hendak masuk surga bersamaan, dukung laki pian bebakti lawan kuitannya. Dengar kata linga. Paham-paham? Ni awak jadi bini sok mahalangi laki hendak bebakti. Seorang siapa? Pikirkan dulu. Laki seorang datang di mana? Ada kayaknya lahir di pohon binjai. Laki pian tu bisi abah, bisi uma, ada bisi kuitan. Seorang tedudi. Si laki seorang kawa lahir berakar kuitannya. Laki seorang kawa ganal, dididik, pintar, jadi orang sukses berakar kuitannya. Pian datang tedudi. Sudah inya sukses, hanya inya ngawini pian. Hendak cakah-cakah lah pada kuitan. Bergaya bebambai. Han, bina cakah bener jadi bini. Jangan kayak itu, bibinian lah. Dengar italinya. Dengar kada? Masih kada? Siap berbakti lawan laki. Siap mendukung laki bakti lawan kuitannya. Hah, saparwannya nyahot. Siap kada bebakti lawan laki? Siap kada inggih pun aja lawan laki? Ay, kenapa? Siap kada inggih pun lawan laki? Nah, kada jar. Tahuan dah belang. Inggih pun, lawan laki itu inggih pun. Jalaki kawin lah ulun, gih. Itu pang jubinian jadi aku kada akur menyahot. Dintoleh ayo habuai intinya bakti lawan kuitan pian bisi laki dukung laki bebakti lah jujur lah dengar kada taling aneh sudah dengar tuh paham alhamdulillah sudah hampihan kita kesimpulannya satu kunci kebahagiaan menyambut hari lahir Rasulullah dengan penuh kegembiraan dua banyak salawat tiga bakti lawan kuitan inilah naulun sampaikan mudahan hadir berataan qabul hajat selamat dunia sampai akhirat kita berataan jadi orang sugih nang pemurah di akhirat hisapnya kadada amin ya rabbal alamin hadam ini walaupun minkum minta rela mun ada salah ada khilaf dan minta rela mun kapanjangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya sedang tidak enak bahkan. Nah ini pasti dia ini. Yang tak sedang maksiat satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah tidak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang ke masjid tidak ada getaran, lihat masjid tidak ada ketertarikan, lihat mushaf tidak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wabakkara wa taqar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wa masya, berjalan, walam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam walam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanatin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat dhuhr jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat dhuhrnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat dhuhrnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat dhuhr di rumah sebagai ganti salat dhuhrnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki.
2: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, fama Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia, hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup, na'udzubillah, sumbong, bukmun, amyun, fahum la ya'qilun.
3: Wahai Rasulullah, kenapa sih salat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki, kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah? Tahu gak jawaban Rasulullah apa, ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat. Dengar pertanyaan ini perempuan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad SAW. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan, itu ada dasarnya. Kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah untuk laki-laki. Perempuan urus rumah tangga, urusin rumah, pahalanya sama seperti orang sholat Jumat, sama seperti dia jihad fisabilillah. Enggak harus mengangkat pedang, ibu mengangkat sapu aja udah jihad. Enak gak jadi perempuan? Enak gak?
4: Barang siapa meninggalkan tiga Jumat, taba Allahu ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, enggak ada. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur, lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat tidak wajib, maka saya tidak sholat Jumat, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. Tiga Jumat, empat Jumat, lima Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede.
5: Ini hari Jumat, empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah, karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna, boleh. Mau banjan, mau pendek, boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman. Selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau Anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibala. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda

berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin perlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infak.

Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihud Dinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk sorga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat.

dalam setiap kesempatan pasca salat yang tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu nomor hadis 925 bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa memohon kepada Allah dalam tiga hal dengan kalimat yang singkat tapi isinya begitu padat. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, hamba memohon kepadamu agar engkau menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, kemudian penerimaan amal, amalan yang diterima. Jadi saya sering ingatkan bahwa selevel Nabi Muhammad SAW saja yang sesungguhnya sudah dijamin dengan surga, dijaga dari maksiat, madmumun bil jannah, ma'fumun bil maksiat, membuktikan syukurnya kepada Allah SWT dengan meningkatkan ibadahnya, dan yang luar biasa masih berdoa kepada Allah dengan begitu tawadhu'nya, ya Allah mohon terima amalan saya. Karena itu seringkali kita bertanya, siapa kita yang bukan seorang nabi, juga bukan seorang rasul, belum ada jaminan bagi kita yang kuat untuk masuk surga, dan kita bukan orang yang maksum dari maksiat, bukan terjaga dari maksiat. Maka kita harus lebih serius dibandingkan dengan orang-orang terdahulu dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya begitu singkat, persaingannya sekarang sangat ketat, dan diingatkan kita dalam surah tadi yang dibacakan oleh imam kita, baik itu di akhir-akhir surah Al-Mudaththir ataupun di antarkan sampai dengan penutupnya surah Al-Qiyamah itu, singkatnya jangan terlampau banyak mainnya. Ya, jangan terlampau banyak mainnya. Jangan terlampau banyak mengerjakan hal yang sia-sia. Sudah saatnya kita membuat kurikulum kehidupan yang teratur. Bahkan sholat ini dibuka dengan sholat subuh, dan ini memiliki dua nama di antara sekian sholat yang lain. Yang lain cuma satu nama, Buhur, Asar, Maghrib, Isya. Subuh dua. Yang fajar dengan subuh. Ingat, fajar dengan subuh. Fajar menunjukkan

diserahkan kepada yang baik. Tarik lagi. Bagaimana cara tariknya? Pertama kali turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Tarik dengan cepat dengan istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Jadi ada sara'a. Awas, hati-hati.

ada persiapan. Ya memang cepat respon, tapi siap-siap dulu. Karena itu ketika Anda dipanggil untuk istighfar, gak usah banyak mikir. Jangan-jangan kebanyakan mikir, maut datang lebih cepat dibandingkan dengan istighfar yang Anda kerjakan. Kalau punya dosa pagi ini, jangan tunggu malam untuk tobat. Antum tunggu malam untuk tobat, tiba-tiba maghrib wafat. Tapi ketika Anda mengerjakan Jumat, kalimatnya bukan sara'a, tapi menggunakan kata sa'a. Buka Quran surah ke-62 itu, ayat yang ke-9. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au, bukan fas'alu. Fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kalau Anda kemudian diseru di hari Jumat untuk menunaikan salat ibadah, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah Anda untuk ingat kepada Allah. Zikir di sana salat, karena salat disebut dengan zikir. Dari mana tahunya? Buka Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Allah menyebut kepada Musa alaihi salam untuk menetapkan Allah sebagai Rabb, menyembahnya dan tunaikan bukti penyembahan itu dengan salat, disebut zikir. Kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata li dzikri. Musa, saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Awas, hati-hati. La'nya nafi, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Ini kalimat pertama menunjukkan makna uluhiyahnya, ketuhanan Allah. Yang kedua, makna ilah itu menunjuk pada ubudiyah. Ya fa'budni. Jadi kalau Anda sudah mengatakan Allah Tuhan saya, maka Anda pun berkomitmen untuk menyembahnya. Awas, hati-hati ini. Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tidak cukup dengan mengatakan saya muslim, percaya dengan Allah. Anda dituntut membuktikan kepercayaan dan keyakinan itu dengan pembuktian penyembahan kepada Allah. Makanya ketika Allah mengatakan kepada Musa, saya Tuhan, kamu harus yakin saya Allah. Tapi tidak cukup meyakini saya sebagai Allah, fa'budni, buktikan keyakinanmu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Wa'akimis sholat. Pertama, ibadah yang paling pokok tunaikan sholat. Jadi kalau ada orang bersyahadat mengaku muslim tapi tidak mau sholat, ini menunjukkan ada masalah dalam syahadatnya. Karena nama Allah tidak sekedar menunjuk pada aspek ketuhanannya, tapi juga ubudiyah, pembuktian penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Di surah Al-Quran surah Al-Jumu'ah

mempelajarinya, maka dorongan motivasinya itu agak kurang untuk datang dan mengejar keutamaannya. Itu persoalannya. Padahal Jumat itu

yang sia-sia. Mulai sekarang, petakan kehidupan dengan lebih baik. Anda mesti tahu apa yang mau dikerjakan di hari ini. Salat kita disebut dengan subuh. Pancaran kebaikannya disebut dengan fajar. Waktunya disebut dengan subuh dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang sudah

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'ujubillahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdillahu falamudillalah, wa may yudnilhu falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun sebelumnya kami himbau kepada muslimin dan muslimat yang masih berada di sekitar Islamic Center ataupun masih berada di rumah untuk segera mengambil air wudu dan menuju lantai utama Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dan untuk waktu salat Jumat kita pada Jumat kali ini jatuh pada pukul 12:20. Yang pertama kami sampaikan laporan keuangan Unit Pengumpul Zakat, Infak dan Sedekah UPJIS Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 31 Juli sampai dengan 6 Agustus 2026. Saldo awal kas sejumlah Rp123.927.498. Kemudian penerimaan hasil selawat Jumat lalu sejumlah Rp5.271.700. Infak dan sedekah sejumlah Rp580.000. Infak kotak amal sejumlah Rp11.367.200. Infak penitipan barang sejumlah Rp93.000. Infak parkir Jumat lalu sejumlah Rp1.153.300. Dan infak parkir harian sejumlah Rp4.572.100. Maka jumlah penerimaan sejumlah Rp23.037.300. Kemudian dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan ibadah dan dakwah, di antaranya untuk pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah, untuk pengajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib dan ba'da salat zuhur, untuk pelaksanaan pengajian tahsinul qira'ah dan perawatan sarana dan prasarana Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur sejumlah Rp69.980.200. Maka saldo kas kita sampai pada siang hari ini sejumlah Rp76.984.598. Samarinda 7 Agustus 2026 yang membuat Bendara UPJIS Bapak Madi mengetahui Ketua UPJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jabat sekalian. Kemudian kami pula menerimakan sumbangan infak dan sedekah dari para dermawan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin untuk dibacakan surat Al-Fatihah dengan total infak sedekah yang terimakan sejumlah Rp530.000. Dan dimohonkan kepada para jemaah sekalian untuk membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah Haji Awadama Bakti bin Haji Abdul Hadi, Kiai Haji Fuad Wahab bin Kiai Haji Abdul Wahab Syahrani, Haji Al-Merustam bin Arfad Ambiya, Haji Adiansa bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Oto, Haji Enang Sabri bin Haji Arif, Haji Sarifa Aliyah binti Haji Muhammad, Haji Diri Priyanur bin Haji Ardiansa, Lidia Susyalawati binti Haji Rasuni, Tasa Ayuwadanani Putri binti Haji Ahmad Maulana, Haji Asari bin Asbani, Haji Arpiyah binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal,
Windy binti Adi Saputra, Adi Saputra bin Jumri, Hajah Jamaah binti Haji Ali Soleh, Hajah Rafi'ah binti Haji Badrun, Sumarsi binti Lasiman, Kadar bin Sumastro, Bibah binti Bintan, Ijab bin Ibrahim, Kusbani bin Ibrahim, Sugeng bin Kadar, Krusti bin Kadar, Marjani bin Kadar, Supriyadi bin Hamri, Afifah Zahra Asli Adisti binti Haji Asli Humni, Fatimah binti Mahmud dan Fikhin binti Mahmud. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala malawa salafu salih wa ila hadrati al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersama membacakan suratul Fatihah tadi, segala infak dan sedekah dari para jemaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah, dan kita semua para jemaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada para jamaah sekalian kaum muslimin dan juga muslimat. Insyaallah untuk pelaksanaan pengajian pada malam hari ini, pengajian ba'da salat maghrib hari Jumat malam Sabtu 7 Agustus 2026 akan diisi oleh Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, pengasuh pondok pesantren Dal Mustofa Sangatta dan juga Imam Rawatib Islamic Center. Untuk itu bersama-sama kita dapat hadir, diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya untuk hadir pada malam hari ini pada pelaksanaan kajian ba'da salat maghrib yang akan diisi oleh guru kita Al-Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, pengasuh pondok pesantren Dal Mustofa Sangatta yang juga selaku Imam Rawatib Islamic Center. Diajak serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan yang bertugas pada siang hari ini di tanggal 7 Agustus 2026, 23 Safar 1448 Hijriah, selaku khatib Al-Mukarram Bapak Profesor Haji Muhammad Nasir MAG, Wakil Rektor UINSI Samarinda, dan selaku Imam Al-Ustaz Haji Muhammad Bahri, Imam Masjid Raya Darussalam Samarinda, dan selaku Bilal Ustaz Ahmad Rizani, Bilal Rawatib Islamic Center, dengan judul khutbah Islam dan Keseimbangan Hidup Menemukan Petunjuk Dalam Setiap Langkah. Waktu salat pukul 12 lewat 20 menit. Demikian dapat kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar. Shalallahu Ashhadu an la

Зинаида Дорожина. Ашхаду анна Мухаммад.

Pero eso no sino yo, no sé. Hey,

放了，好了好了。哎呀！

0: 刀，
1: 那我帮他搞上去。
0: 哎呀！

Hangla billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

العجم وإمام مكة والمدينة والحرم.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa shadiqul wa'dil amin. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim merupakan hudan atau petunjuk bagi kita semua umat Islam untuk menjadikannya panduan petunjuk untuk bisa seimbang menjalani hidup di dunia ini dan mempersiapkan hidup di akhirat. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh dengan tantangan, keseimbangan hidup menjadi salah satu hal penting untuk mencapai kebahagiaan dan kebahagiaan

ketenangan jiwa. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan tuntunan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dengan Hablum Minallah, juga hubungan kita dengan sesama manusia Hablum Minannas, dan juga hubungan kita dengan alam semesta. Bagaimana Islam mengajarkan kita semua keseimbangan hidup yang kita kenal dengan al-wasatiyah, yang berarti sikap tidak berlebih-lebihan, juga tidak kekurangan, atau sikap moderat dalam berbagai aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami menjadikan kalian semuanya umat yang adil, umat pilihan. Al-Baqarah 143. Konsep ini menekankan bahwa ajaran Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, dalam hal ibadah, dalam hal pekerjaan, dalam hal kehidupan sosial, maupun dalam hal lingkungan. Pertama, kita harus seimbang mempersiapkan akhirat dan menjalani hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim, wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Carilah, kejarlah atau raihlah apa-apa yang dipersiapkan oleh Allah kepadamu untuk hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia, tapi jangan lupa bahagianmu di dunia ini. Ayat ini menegaskan bahwa kita harus berusaha untuk sukses di dunia, tapi tetap mengutamakan kebahagiaan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, karena akhiratmu itu lebih baik kamu persiapkan sedemikian rupa daripada duniamu. Caranya bekerja dengan niat ibadah, mengelola waktu antara urusan dunia dan ibadah, dan berinvestasi untuk akhirat dengan banyak amal kebaikan. Kedua, seimbang antara ibadah mahdhah atau ibadah pribadi, ibadah individual, dengan ibadah sosial atau ibadah ijtimaiyah. Islam bukan agama yang mengajarkan kehidupan untuk menjauh di dunia. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seimbang antara ibadah individual dan ibadah sosial. Nabi bersabda, sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu, matamu juga memiliki hak atasmu, istrimu mempunyai hak atasmu, dan tamumu juga memiliki hak atasmu. Hadis ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara ibadah, kesehatan, hubungan sosial sangat dianjurkan dalam ajaran agama yang mulia ini. Ketiga, seimbang dalam mengelola keuangan dan gaya hidup. Ajaran Islam mengajarkan seimbang dalam mengelola keuangan. Kita tidak boleh terlalu boros, tapi juga tidak boleh terlalu kikir. Allah berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik, jangan sekali-kali kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula terlalu mengulurkannya. Tidak boleh terlalu boros, juga tidak boleh terlalu kikir. Berikutnya, kita harus seimbang menjaga kesehatan dan lingkungan. Al-Quran menekankan pentingnya menjaga sehat tubuh, menjaga lingkungan tertib dan bersih sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah,
wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah sama sekali tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini mengajarkan pentingnya pola makan sehat yang tidak berlebih-lebihan. Selain itu, Islam juga menekankan keseimbangan untuk menjaga lingkungan. Jamaah Jumat rahimakumullah, keseimbangan hidup adalah kunci kebahagiaan dan ketenangan. Al-Quran telah memberikan petunjuk yang sangat jelas untuk menjaga keseimbangan dunia akhirat. Seimbang ibadah individual dan ibadah sosial, seimbang mengelola keuangan dan gaya hidup, dan seimbang menjaga kesehatan dan lingkungan. Dengan menerapkan nilai-nilai yang luar biasa di dalam Islam, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai keseimbangan yang harmonis, hidup yang lebih bahagia dan lebih dekat dengan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 91, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apakah dia laki-laki atau dia perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah atau kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan seimbang dan penuh keberkahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.

نفسه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasihatud Diniyah, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk sorga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Surat doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Iksina.
2: Iksina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

0: Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin

Hadirin budiman, salah satu hak yang harus dipenuhi oleh tubuh dan mata adalah tidur. Tidur merupakan salah satu bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, tiada terkira nilainya. Adanya nikmat tidur yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak hal kepada manusia. Entah bagaimana jadinya jika Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahi manusia dengan nikmat tidur. Boleh jadi manusia akan menjadi makhluk yang paling buruk dan menderita di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tidur sebagai sarana istirahat bagi kita. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna nawmakum subata." Dan kami menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Tidur merupakan arena bagi manusia untuk memperoleh ketentraman hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11 yang artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penentram daripadanya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian. Pendengar, karena pentingnya tidur dalam kehidupan kita, maka Islam pun telah mengatur pemeluknya untuk memperhatikan adab-adab tidur yang telah diajarkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui adab-adab ketika hendak tidur, ketika tidur, dan ketika bangun tidur. Di antara adab-adab ketika hendak tidur, ketika tidur, dan bangun tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah, yang pertama, muhasabah atau berintrospeksi diri ketika hendak tidur. Pendengar yang berbahagia, sangat dianjurkan sekali bagi setiap muslim untuk bermuhasabah atau berintrospeksi diri saat sebelum tidur, mengevaluasi segala perbuatan yang telah dilakukan di siang hari. Lalu, jika kita telah melakukan perbuatan yang baik, maka hendaknya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika sebaliknya, yaitu kita ternyata telah melakukan perbuatan yang buruk, maka hendaknya segera mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Kedua, hendaknya menyegerakan untuk tidur dan tidak bergadang. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, anna Rasulullah kana yanamu awalah wa yaqumu akhirah fayusalli. Bahwa Rasulullah SAW tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan sholat. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa kita dianjurkan untuk tidur di awal malam setelah isya langsung tidur, dan bangun di penghujung malam, yaitu di sepertiga malam terakhir. Adab yang ketiga adalah berwudu sebelum kita beranjak tidur. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iza ataita mudja'ak fatawadda' wudu'aka lis-shalah, summa taj' 'ala sikkil ayman." Apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat, kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Dan pendengar, jika nantinya kita berbalik ke kiri ketika tidur, maka hal tersebut tidak mengapa. Yang terpenting di awal tidur kita miring ke kanan. Keempat, mengibaskan spray atau tempat tidur kita sebanyak

tiga kali sebelum berbaring. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahadukum ila firashih falyanfud firashah bidakhilat izarih fa innahu la yadri ma khalafahu alaih." Wa fi riwayah thalatha marrat. Apabila seorang dari kalian akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kainnya pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Di dalam suatu riwayat dikatakan sebanyak tiga kali kibasan. Adab yang kelima adalah berbaring miring ke sebelah kanan. Hal ini sebagaimana Haris Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa taj' ala sikil iman." Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Keenam, makruh untuk tidur tengkurap. Mengenai hal ini, sebuah riwayat Ibnu Majah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang menuturkan, "Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat melintasi aku. Dikala itu aku sedang tidur tengkurap. Maka Nabi membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, 'Wahai Junaidah, sesungguhnya berbaring tengkurap seperti ini adalah cara berbaringnya penghuni neraka.'" Keenam, dimakruhkan tidur di atas hamparan dan ruangan tanpa atap atau terbuka. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man bata ala zuhri baitin laisa lahu hijar faqad bari'at minhu az-zimmah." Barang siapa yang tidur malam di ruangan luar rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan darinya. Adab yang ketujuh, menutup pintu, jendela, serta memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabih idza raqadtum wa ghalliqul abwab wa qul asqiyah wa khammirut ta'am asy-syarab." Padamkanlah lampu di malam hari apabila kalian hendak tidur. Tutuplah pintu, tutuplah yang rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan serta minuman. Kedelapan, membaca zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sebagai berikut: membaca ayat kursi atau ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah, yaitu "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wa sya'a kursiyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim." Kemudian membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu "Aman ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltu 'ala allazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awizatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Adab selanjutnya, yaitu adab ke-9, membaca doa-doa sebelum tidur yang bersumber dari hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Seperti doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan kembali segenap hamba-hambamu. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali dan membaca Bismikallahumma amutu wa ahya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Pendengar yang budiman, adab selanjutnya yaitu yang ke-10, apabila di saat tidur merasa kaget, gelisah, atau merasa ketakutan, atau karena mimpi buruk, maka disunnahkan untuk berdoa dengan doa berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabih wa iqabih wa syarri ibadih wa min hamazati syayatin wa an yahdur. Aku berlindung dengan kalimatullah yang sempurna dari murkanya, kejahatan hamba-hambanya, dari gangguan setan, dan kehadiran mereka kepadaku. Adab yang terakhir, ke-11, hendaknya ketika kita bangun tidur, membaca bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikannya, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang adab-adab yang berkaitan dengan ketika tidur dan bangun dari tidur yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan menjalankan adab-adab tidur ini, tidur kita bernilai ibadah dan lebih berkualitas, sehingga ketika bangun, tubuh kita dalam keadaan yang segar dan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi

Latih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna, yang membuat kita sangat puas dengan jaminan Allah.

Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada para jamaah sekalian kaum muslimin dan juga muslimat. Insyaallah untuk pelaksanaan pengajian pada malam hari ini, pengajian ba'da surat maghrib hari Jumat malam Sabtu 7 Agustus 2026 akan diisi oleh Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Del Mustofa Sangatta dan juga Imam Rawatib Islam di Siantara. Untuk itu bersama-sama kita dapat hadir, diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya untuk hadir pada malam hari ini pada pelaksanaan kajian ba'da salat maghrib yang akan diisi oleh guru kita Al-Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Del Mustofa Sangatta yang juga selaku imam rawatib Islam Nusantara. Diajak selaku keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah solat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua di subuh ini. Kembali bersama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan juga bersama kita dengarkan kajian taklim alhamdulillah. Dan kemudian bersama pada hari ini setiap Jumat subuh dalam pelajaran kitab Nasaihul Ibad yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama-sama untuk kita menyimak kepada beliau, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد من المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. الحمد لله pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiah dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadihi niyyah wa ala ma nawa salafus salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ulillah lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu li dini, hasbi Allahu lima ahammani, hasbi Allahu liman bagha alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu 'inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu 'inda al-mizan, hasbi Allahu 'inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illa hu, 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darani amin. Melanjutkan keterangan yang lalu, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 8 perkara tidak akan puas dengan 8 perkara yang lain. Yang keenam, al-haris minal jam'i. orang yang sangat cinta alat dunia atas dunia. Jadi cintanya berlebihan. Dengan dunia itu cintanya berlebihan. Nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, beliau berpesan, ij'alid dunya fi yadika. Cukup dunia itu kau jadikan di tanganmu, ditaruh di sini aja. Ya, di sini. Supaya gampang menyalurkannya. Wala taj'al fi qalbika. Jangan kau jadikan dunia itu masuk ke dalam hatimu. Tusghiluka, maka dunia akan menyibukkan dirimu. Taruh sini aja, biar gampang kalau nyalurkannya. Udah di sini. Kalau di sini nanti repot, dipikir terus. Jama' amalan wa addadah. Ngumpul-ngumpul terus ngitung-ngitung. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka hartanya itu bikin dia kekal di dunia. Nyangka saja. Ya, padahal nyatanya kita meninggalkannya. Makanya orang lahir itu gini, Pak. Tahu lapian. Harusnya orang mati itu yang gini. Karena mati itu sakaratul maut, sakit luar biasa. Menahan sakit itu harus gini. Gini. Tapi nyatanya waktu lahir begini. Artinya apa? Manusia ingin menguasai semuanya. Gini. Ya. Sama lihat di dunia ini. Harta itu termasuk ya jabatan. Jabatan ini termasuk harta rebutan. Kepingin nguasain. Nyalon dulu wakil 2 kali. Kalau sudah 2 kali kepingin jadi pimpinannya. Wali kota, kak gubernur, kak presiden. Nah, 4 kali sudah. 4 ini 20 tahun, Pak. Masih juga tidak bisa loncat. Jadi apa lagi, kak? Jadi anggota dewan. Pokoknya kepingin gini. Begitu mati, yang masih pegang jabatan ini mati, dilepasnya. Kenapa ya dilepas? Supaya gampang melepasnya. Ini coba nih saya pakai cincin. Nah. Kalau matinya gini kan repot ngelepas cincinnya. Kalau ngelepas arlojinya repot. Tapi kalau gini, nah. Gampang lepasnya. Copotin aja. Apapun. Ai al-mujdahid fi talabiha. Orang haris itu sungguh-sungguh di dalam mencari dunia. Fa innahu la yasba'. Maka karena sesungguhnya orang yang cinta berlebihan itu tidak akan merasa puas, tidak akan merasa kenyang. Padahal ya saya bilang tadi, manusia itu cukup kalau direnungi, Pak lah, makan cuman sepiring. Makanya ujar Nabi, kalau kau pagi-pagi ini, pagi, keadaanmu sehat, afiah, anak istrimu baik, kau punya nasi, makanan untuk cukup hari ini aja. Untuk hari ini, kalau besok kan urusan besok, belum tentu sampai besok hidup. Untuk hari ini aja dulu, masalah-masalah esok, ya tetap lagi, hari ini juga. Esok lagi, ya hari ini juga kenanya. Kalau pagi hari kau dalam kandas mu'afah, anakmu baik, istrimu baik, dalam arti baik itu, dia tidak jauh dari Allah. Nikmat hakiki itu sesuatu yang menyebabkan kita dekat dengan Allah, walaupun lahirnya tidak enak. Susah hidup, tapi dekat dengan Allah, baik. banyak harta jauh daripada Allah, bala. Jadi hakikinya, nikmat hakiki itu yaitu yang dekat dengan Allah. Kita baca tuh dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, dalam ayat yang lain, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Lihat sejarahnya para nabi, semuanya tidak mungkin enak, ujiannya mesti ada, namanya hidup. Sama lihat para nabi hidupnya, ada yang diuji dengan anak, ada orang yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kenikmatan, ada yang pasang surut mulai atas sampai bawah dirasakan semuanya. Nabi Ayub itu kalau dalam kisah, semua nikmat dan semua bala sudah dirasakan. Mulai dari orang terkaya, Nabi Ayub sekota Palestina, Nabi Ayub terkaya. Kebun di mana-mana, hidup ayem, punya bini dua. Satunya cucunya Nabi Yusuf, cantik luar biasa. Sampai kalau ada orang nemu rambutnya sebiji aja dari bininya Nabi Ayub, itu ketularan cantik. Kurang apa lagi sampean? Kalau nemu rambutannya jatuh satu, kalau ditemu nenek-nenek, berubah wajah nenek kayak bunglon gitu lah. Pulang kayaknya kaget. Nih, ikam siapa? Aku bini pian kayae. Kada kayak gini biniku. Megang rambutnya istri daripada Ayub, Nabi Ayub, yang cucunya daripada Nabi Ayub, Nabi Yusuf alaihissalam. Oh, Nabi Yusuf kayak gitu gantengnya. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf, akbarna, terbengong-bengong, kagum. Wa qatta'na. Qatta'na itu tad'if, motongnya enggak sekali. Qatta'na gini nah. Jadi kalau motong aduh gini, ini enggak, berkali-kali enggak terasa. Qatta'na aydiyahunna. Motong-motong dia tangannya, set, sambil lima jari ini habis. Pisau tajam, set. Saking tampannya Nabi Yusuf, memotong tangan tidak terasa. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna ma hasya hadza basyara. Ini luar biasa, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, tidaklah ini adalah malaikat yang mulia. Sat. Tidak satu istri, satu wanita, 40 wanita. Motong tidak terasa sebanyak. Dan itu cucunya, istrinya Nabi Ayub. Punya anak 16, 8 laki gandeng-gandeng, 6 perempuan cantik-cantik yang mereka bakti kepada orang tuanya. Sudah milikin semuanya. Dalam satu malam habis hartanya. Dalam satu malam anaknya semuanya mati. Dalam satu malam sakit. Dalam satu malam diusir. Dalam satu malam bini minta cerai satu. Coba. Hidup ya kayak gitu. Tapi maaf, tetap Nabi Ayub dikatakan innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Ayub itu orang yang semuanya dikembalikan kepada Allah. Semuanya ini milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah. Tidak ada sedikit pun sangka buruk kepada Allah. Kasih sakit, tidak seudon sama Allah. Faidha maritu fahuwa yasfin. Maritu dinisbatkan pada dirinya. Ketika aku sakit, padahal yang ngasih sakit itu jelas Allah, tapi dia tidak sangka buruk. Faidha maritu fahuwa, maka Allah yasfin, yang memberikan sembuh kepada saya. Ketika disembuhkan, husnudonnya sama Allah. Bukan dengan obat, bukan dengan ini, tapi Allah yang menyembuhkan saya. Hidup kan gitu, pian ada diuji ini. Kalau itu makin menyebabkan pian dekat kepada Allah, dohirnya mungkin tidak enak, pada hakikatnya adalah nikmat. Ada nang dohirnya nikmat, rumah di mana-mana, harta di mana-mana, tapi makin jauh daripada Allah. Korun itu bersepupu dengan Nabi Musa. Dari pihak bapak, dari pihak mama, bersepupu sekali semuanya. Ya. Tapi makin jauh begitu harta. Dan a'lamun nas bitaurat ba'da Musa wa Harun. Dalam tafsir Tabari, Nabi Korun itu orang yang paling alim daripada kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi makin jauh begitu dikasih harta oleh Allah, makin jauh. Jadi al-haris la yasba' minal jam'i, daripada mengumpulkan harta. Terus sampai dikatakan Rasulullah, seandainya kau diberi oleh Allah satu gunung emas, kau akan minta dua gunung emas. Kalau kau diberi oleh Allah dua gunung emas, kau akan minta empat gunung emas. Tiga akan mengenyangkan engkau, memuaskan engkau, kecuali mulutmu disumpat oleh tanah. Ya kalau sudah di kuburan itu, dari atas kan ngasih kepalan tanah, turunkan. Selesai sudah. Hatta zurtumul makabir. Dunia ala salah satu tobakot. Dunia itu ada tiga pangkat. Kita tidak tahu yang golongan mana dari tiga ini. Lah, pasti salah satunya kita. Dari tiga ini, salah satunya pasti kena pada kita di dalam hal mencari harta. Salah satunya, tidak mungkin tidak. Yang pertama, fad dunia fiha sawab. Yang pertama, dunia, di dalam dunia itu ada pahalanya. Jadi dengan dia punya harta, mengalirlah pahala itu terus-menerus. Wal ukhra fi hal hisab. Yang kedua, di dalam dunia itu nanti ada hisab. Nah ini agak berat, Pak. Halaluhu hisab, padahal sudah dicarinya itu halal betul, bersih betul. Tapi tetap kena hisab. Nabi Sulaiman itu azhadun nas, termasuk orang yang paling zuhud. Dengan harta yang begitu banyak, titipan Allah, sudah zuhud. Artinya zuhud ini dunia di sini tidak ada sudah. Semuanya hanya untuk Allah. Itu Nabi yang terakhir masuk ke dalam surga dengan selisih 500 tahun, baik. 500 tahun. Kalau hitungan dunia 500 tahun itu sudah lawas, Pak. Ya, para nabi dengan bidadari-bidadarinya sudah asyik diberi oleh Allah. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Nabi Sulaiman masih dihitung. Emasnya berapa, intannya berapa? Lah, termasuk maaf-maaf, bininya juga disensus semuanya. Nabi Sulaiman ada yang mengatakan bininya 200, baik. Malah ada yang mengatakan 600. Dua ratus. Ya Allah, satu-satu dihisap kita nanti. Hei Sulaiman, kau dengan ini. Hei Sulaiman, kau dengan ini. Hei Sulaiman. Dan semuanya baik. Walaupun baik, tetap dihisap. Dihisab. Kemudian wasalisa, adapun kita mencari dunia fihal azab waliyadu billah, di dalam dunia itu kita disiksa oleh Allah gara-gara dunia. Mungkin karena bakhil, mungkin dengan cara yang tidak halal. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairan lahu. Sungguh jangan menyangka orang-orang yang bakhil terhadap dunia yang Allah telah memberikan kepadanya. Yabkhuluna bima atahumullah. Makanya setiap masalah rezeki, Pak. Masalah rezeki itu semuanya menggunakan fi'il madi. Artinya sampean belum lahir, jatah sampean di lauhil mahfud itu sudah ada. Sampean seumur hidup punya harta berapa? 1 triliun enggak? 5 triliun enggak? Mungkin mulai lahir sampai mati sudah dicatat. Pian usaha kah kada kah bersungguh-sungguh kah kada kah tetap ini rezeki nyampe. Mulai 4 bulan di dalam kandungan, Allah suruh malaikat kepada malaikat untuk menulis 4. Min amalihi wa rizqihi wa ajalihi sakiyun aw saidun. Ditulis amal perbuatan dia, kerjaannya apa, ditulis sudah. Makanya dikatakan kullun muyassar lima khuliqalah. Apapun yang diciptakan oleh Allah, kalau memang itu hak pian, pasti digampangkan oleh Allah. Jodoh kah? Udah pacaran 10 tahun, waktu nikah udah jadi. Ini ketemu gara-gara jatuh polpen aja. Aduh, malah lebih parah sekarang nih, medsos gara-gara salah nyasar WA jadi bininya. Percaya enggak percaya tuh. Gara-gara salah nyasar akhir kenalan, janjian, datangin orang tuanya, nikah. Sudah dikasih. Makanya ujar saya Ibnu Athaillah, kalau cari rezeki jangan ngoyo. Santai aja. Sesuai porsi, jangan berlebihan, jangan tinggalkan kewajiban. Kalau pian sudah punya tiket pesawat, nomor kursi sudah ada, jangan terlalu sungguh-sungguh dah. Udah ada jatah mungkin ditempatin orang, rezeki tak akan kemana. Biar pian terlambat, nanti masuk pramugari mesti nanya, "Bapak bisa dibantu? Nomor berapa Pak kursinya?" Ini Mbak, dituntun sampai ke situ. Tidak mungkin ditempatin orang. Makanya Sayyidina Athaillah mengatakan ijtihaduka fima dzuminalaka. Kamu terlalu ngoyo terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Apa rezeki? Ya. Dijamin pian tidak akan mati, sebab rezeki dengan ajal ini berlomba. Rezeki dengan ajal berlomba. Yang dulu sampai ke pian itu rezeki. Kalau angan-angan cita-cita dengan ajal, nang dulu itu kan itu ajal. Ini bedanya lah, dua lah. Rezeki dengan apa namanya, ajal berlomba ke diri pian, nang duluan itu rezeki. Sampai tidak akan mati kecuali rezeki pian sampai. Tapi kalau cita-cita dengan ajal berlomba, duluan ajal. Dulu ada kan di sini di wali, calon gubernur, nyalon sudah. Ada yang sudah jadi, belum diangkat, meninggal. Wali kota Balikpapan sudah jadi, angan-angannya jadi wali kota, belum di, karena COVID kalau dulu itu agak lambat. Begitu mau diangkat, meninggal. Yang jadi wakilnya akhirnya, yang sini nyalon. Belum pilihan, meninggal. Ajal dengan angan-angan. Duluan ajal, tapi kalau rezeki, duluan rezeki daripada ajal. Sampai tidak akan mati kecuali rezeki sempurna. Makanya dalam mencari rezeki, jangan sampai ninggalkan kewajiban. Ramadan, tidak puasa, kalasannya kerja. Waktu jamaah duhur sibuk kerja. Padahal, maaflah, rezeki kita tak akan berlebih walaupun sampai meninggalkan kewajiban sholat umpamanya. Nah, tetap rezekinya sampai segitu. Jadi wa ammal lati fiha sawab, adapun yang mencari dunia di situ ada pahalanya. Allati tasilu biwasati ilal khair wa tanju minasyar. Nah, ini orang yang ketika mencari dunia niatannya, begitu dia dapat dunia ini dijadikan sarana dia untuk untuk taat kepada Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah, sebagian disisikan untuk orang-orang nuntut ilmu, punya saudara mungkin. Kamu ndak mondok karena anu mana ndak ada dana ulun. Imamaknya juga gitu, iya man, anu ini nih, sudah pondokkan aja. Datangin satu-satu keluarganya, mondokkan semuanya. Terus biayanya man, aku yang tiap bulan nyarikan. Aku. Wasilah dengan harta. Sambungkan hartanya untuk anak-anak, terutama keluarga lah. Keluarga dulu. Keluarga. Kalau bahasa kita yang senang, bapak angkat kah? Ya. Bapak angkat, mondok kan. Ini nyari, dia nyari, tapi salurkan untuk keluarganya, untuk menuntut ilmu dah. Bahasanya doa, Allahumma ya Rabbana cukupono lo berono beras ake. Duit ake. Buat apa? Kanggo ngaji, untuk menuntut ilmu. Karena semua seluruh ibadah kita akan sempurna dengan ilmu tadi. Aida, dengan harta dia selamat. Watanju minasyar, dengan harta pula engkau selamat. Ini paling bagus, paling bagus yang dikatakan ni'mal mal malus soleh. Paling bagus dunia harta adalah harta yang baik, nyarinya bagus, dipegang oleh rajulin soleh, orang yang bagus. Untuk apa? Li amalin soleh, untuk amal-amal yang bagus. Dulu di Jawa Tengah pak, ada orang alim tapi mastur. Alim karena beliau seperguruan dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Nah kalau Kiai Hamid, beliau itu malah membuka kewalian orang-orang itu. Orang datang ke beliau, anu aja sampean minta doa sama beliau. Di mana ya? Di situ ada langgar. Tuh orangnya masya Allah doanya mustajab. Di mana? Di sana Pasuruan, di daerah Lekok. Ada dulu Kiai pak, nggak kelihatan. Termasuk Guru Bangil ketika meninggal. Yai Bajuri, Bajuri orang alim-alimnya dibanggil dulu. Meninggal, orang kiai-kiai itu datang ke Kiai Hamid Pasuruan. Maunya berguru lagi lah. Tempat para kiai ini, kaum apa namanya, bahasa kita minta pendapat kepada Kiai Hamid Pasuruan. Apa kata Guru Kiai Pasuruan? Keliru sampean kalau ke sini. Dibanggil itu ada orang alim, cuma tidak kelihatan. Guru Bangil sampai sekarang kan pondoknya tidak ada, pak. Pondok, resmi pondok itu tidak ada. Dia cuma musholah. Santrinya itu nyewa semuanya rumah. Nyewa di sana, sana, sana. Nyewa rumah. Jadi kalau ngaji datang. Kayak di Darussalam gitu. Cuma musholah aja. Sampai sekarang. Di musholah. Sampai-sampai khol. Kan dan di depan musholah situ kholnya. Saking nutupnya diri itu nah. Yai Hamid yang membuka. Sampai

menyampaikan itu. Cuman beliau ngaji diem, gak banyak ngomong. Nanti ngaji sana, ngaji sana, ngaji. Gak ada yang tahu kalau beliau itu seperguruan dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Terus semua kiai-kiai pondok-pondok di sana itu dikasih apa namanya, bahasa kita ini tiap bulan itu nah apa namanya, dikasih tiap bulan apa namanya itu, dikirimi wesel. Zaman dulu wesel ijuk. Jadi kiai-kiai itu setiap bulan dapat wesel. Ini dari mana? Cuman yang ada itu penerima, pengirim kosong, tidak ada tulisannya. Jadi beliau kiai-kiai menerima kan tidak masalah. Coba sampean kirim rekening, masuk rekening kan tidak ada nama sampean, tidak masalah. Penting masuk ya kok. Ini semua kiai bertahun-tahun dapat duit ini, tidak tahu siapa pengirimnya. Padahal di depan beliau pengirimnya ngaji kadang cerita. Ya Pak Ji, ya Alhamdulillah Pak, Pak Yai sehat. Begitu meninggal, Yai Hamid itu datang. Kok bisanya itu memang wali memang. Waktu meninggal, padahal Jawa Tengah dengan Pasuruan itu jauh, telepon masih jarang. Meninggal lah ya Haji Ma'ruf ini, datang Yai Hamid. Beliau beri sambutan. Jenengan-jenengan ini tereng semerap nggih. Jadi ndak tahu sampean beliau siap. Mungkin sampean pernah setiap bulan nerima kiriman wesel. Nggih, ai. Semerap sing sedekah sinten? Beliau. Nangis semuanya kiai, Pak. Nah, kiai dulu dengan kiai sekarang kan jarang. Kiai dulu tuh pondoknya kadang-kadang dari rumbe, di atapnya genteng yang temboknya yang. Nah, kayak sekarang kan sumbangan pemerintah kan gede-gede ya kalau miliaran. Dulu ndak, kadang-kadang mondok ndak bayar, Pak. Asal mau nuntut ilmu. Ternyata ini yang support. Ya Allah, orang itu kalau sudah sering ditolong, yang nolong meninggal, rata-rata banyak yang nangis, Pak. Karena ingat dengan kebaikannya. Makanya kata syair kan gitu, ijhad li nafsika antakuna idza baqau. Sungguh-sungguh kau sekiranya mereka semuanya akan menangis. Fi yaumi mautika, di hari kematianmu. Tentu orang bisa nangis karena kematian kita, karena orang itu tersentuh dengan kebaikan kita, pertolongan kita. Kalau biasa-biasa tidak mungkin sampai ditangisi orang baik. Tapi kalau orang itu sering sampai bantu, sampai tolong dengan akhlak sampean, dengan doa sampean, dengan keikhlasan sampean, meninggal yakin sampean akan menangisi orang itu. Saya ingat waktu Habib Ali Al-Qadri meninggal. Habib Ali kan sering bagi-bagi duit. Kalau ada anak yang bahasa kita ini yang punya Down syndrome lah itu, yang apa, yang wajahnya sama seluruh dunia itu, yang pernah ngeliat waktu Habib Ali waktu malam itu nangis di kakinya loh, Pak. Saya bilang, ya Allah, ini kena kebaikan Habib Ali orang ini. Kan Habib Ali sering ngasih duit, dilempar gini duit, Pak, sama anak-anak kecil-kecil tiap pengajian. Sampai waktu naik mobil di lampu merah, nih habis pengajian loh ini, ada yang minta, Pak, kasih 50. Zaman dulu 50 ribu kan gede, 100 mungkin belum ada. Apa Habib Ali? Kalau ngasih itu bikin orang seneng, kata. 50, Pak, biasa sampai kan 2 ribu loh. Zaman 2000 sekarang lo ya, 50 kata dia. Kalau kasih gitu seneng, masya Allah, seneng. Ngelihat alhamdulillah. Biasanya kalau orang susah kasih 50 nangis sisa. Seperti itulah kita. Nangis anak Down syndrome itu bukan pura-pura, Pak. Waktu Habib Ali masih belum dikain kafani, malam datang nangis dipegang. Saya ngelihat, ya Allah, orang gini masih bisa nangisin Habib Ali, berarti ini luar biasa. Wajhat linafsika antakuna idza baqau. Mereka semuanya bikin menangis. Fi yaumi mautika, di hari kematian kamu. Itu kayak itu tadi. Begitu Yai Hamid menceritakan, kiai-kiai langsung diam, tunduk gini, Pak. Ya Allah, orang ini baik.

0: Ya, selama hidup ditutupin kebaikannya, hanya waktu meninggal inilah yang dibuka oleh sahabat karibnya. Wali orang itu memang. Itu harta yang bagus. Carinya bagus, dipegang orang bagus untuk amal yang bagus. Jadi wasithah. Ni'mal matiya ad-dunya, sebaik-baik kendaraan hidup di dunia ini adalah dunia. Fartahiluha. Cuman dunia kamu yang menyetirnya. Tuballighukumul akhirah, sekiranya dunia itu bisa nyampaikan kepada kalian ke dalam akhirat. Makanya ada doanya Sayyid Faqih Al-Muqaddam, Mbak. Itu sampean baca. Gara-gara dunia sampean masuk surga. Gara-gara dunia sampean bisa melihat Allah. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya. Ya Allah, tolonglah ibadahku ini dengan dunia. Sebab kalau ibadah dengan dunia lebih gampang, Mbak. Kalau ada dunia, contoh nih, nah, contoh. Hujan deras, lebat, banjir di mana-mana. Orang yang punya dunia, dia akan sampai ke masjid. Contoh nih, saya punya mobil. Ada sedan. Kalau jalan lempeng, sip, enak kalau sedan, Pak. Suspensinya itu lunak. Sip, asal jalannya lempeng. Kalau gronjalan sakit. Apalagi ada gundukan. Nah, pendek kalau lempeng aja pakai naik sedan. Begitu hujan deras banjir, pakai Pajero. Tinggi dia. Ke masjid aman. Ngeng, banjir cuma setengah meter, masih di atas. Ngeng, masuk hujan deras kita turun di bawah. Ini turun apa namanya? Mundur bawahnya masjid, naik lewat atas tangga sut-sut, enggak kebasahan kita. Ada dunia. Yang enggak punya dunia, punya motor aja basah. Apalagi pakai jas hujan, jas hujannya robek lagi. Guyup dia di masjid. Bangun masjid, ada ini gampang. Allahumma inna ladinina bid dunya. Ketika sudah dititipin dunia, walad dunya bit taqwa. Masukkan ke hati kami, ya Allah, taqwa. Rasa takut kepada Allah, ingin beramal karena Allah. Walad dunya bit taqwa, walad taqwa bil amal. Setelah masuk takwa, harta dijadikan amal. Walal amali bit taufik, di dalam amal mendapatkan pertolongan Allah, ikhlas, sehingga amal kita diterima oleh Allah. Wala jami' dzalik al mufdi ila ridha. Dengan itu semuanya, dengan harta ini menyampaikan diri kami menuju ridhamu. Al-muntaha ila jannatik. Sehingga ujung terakhir tempat perjalanan ini, kami masuk ke dalam surgamu dengan dunia. Kayak Abdurrahman bin Auf, dengan harta dia masuk surga. Ujungnya al-mashub bin nadhar ila wajhikal karim, yang akhirnya kami bisa memandang wajahmu yang mulia. Ya Allah, enak betul nih. Ini namanya sa'id fid dunya, sa'id fil akhirah. Di dunia enak, di akhirat enak. Moga-moga kita yang masuk golongan ini ya, Pak ya. Allahumma amin. Al-Fatihah.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga nunjukkan kepada kita, kita enggak bisa mandang rendah orang. Kita enggak bisa jelek-jelekin orang, karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah, berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di mana saja anda berada yang masih setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin, rahimakumullah wa asa'adakumullah wa rasakakumullah wa atalallahu amrakum. Tafakur dan renungan kali ini kami beri judul Bulan Safar dan amalan yang terkandung di dalamnya. Jika orang memperkirakan bahwa Safar adalah bulan yang paling jelek di antara seluruh bulan, padahal tidak ada bulan yang sial, hari dan waktu yang jelek pun tidak ada. Apalagi mengambil perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, al-ayyamu kulluha mubarakun, seluruh hari itu mubarakat. Ulama berkata, annahu yunzalu fi arbi'a min Safar bala'un 'azimun, wa innal bala'a alladhi yufarriqu fi sa'iri sanati, wa annahu al-bala'u alladhi yufarriqu fi sa'iri sanati kulli yanzilu fi tilka bi dhalika, faman arada as-salamata wal hifdha min dhalika bal yad'u awwala yawmin min Safar wa kadha fi akhiri arbi'a minhu bi hadha ad-du'a, faman da'a bihi dafa'a Allah subhanahu wa ta'ala anhu syarra dhalika al-bala. Bahwasanya bulan Safar diturunkan pada hari arba terakhir akan bala yang sangat banyak, dan bahwasanya bala itu dibagi pada tahun itu dan turunnya pada bulan Safar. Siapa yang menginginkan keselamatan dan terpelihara dari yang demikian itu, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mulai dari awal bulan Safar sampai setiap hari, teristimewa lagi membaca bacaan di arba yang terakhir, yakni hari Rabu Mustamir, yaitu membaca doa di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyi ummiyyi wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal syahri min kulli syiddatin wa bala'in wa baliyatin qaddartaha fi. Ya dahru ya malikud dunya wal akhirah, ya malikad dunya wal akhirah, ya aliman bima kan wa ma yakun, wa man arada syai'an qala lahu kun fayakun. Ya azaliyu ya abadiyu ya mubdiu ya mu'id, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal arsyil majid, anta taf'alu ma turid. Allahumma ihrus bi hurmatil abrar, Allahumma ihrus bi 'ainika nafsi wa ahli wa mali wa waladi wa dini wa dunya, yallati ibtalaitani bi sohbatiha bi hurmatil abrar wal akhyar bi rahmatika ya azizu ya karimu ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya shadidal quwa wa ya shadidal mihal, ya azizu dhallat li'izzatika jami'u khalqik, ikfini an jami'i khalqik, ya muhsinu ya mujammilu ya mutabaddilu ya muna'imu ya mukarrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ini amalan juga bagus dibaca setiap hari bulan Safar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi min syarri hadas zaman wa ahli, wa a'udhu bika bijalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali kudsika an tujirani wa walidayya wa walidiyya wa awladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituh bihi syafaqatu nafsi wa ma tuhituhu syafaqatu kalbi min syarri hadihi sanadi wa qini syarra ma qadaitha biha wa srif anni syarra syahri Safar ya kariman nazar wa qtim li fi hadas syahr wa dahar bis salamati wal afiyati was sa'adah li wa li walidayya wa awladi wa li ahli wa tahutuhu syafaqatu kalbi wa jami'al muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Telah menyebut sebagian dari orang-orang arif billah dan mereka yang dibukakan hijab, yang diperlihatkan arasy, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya menurunkan 300.000 bala. Seluruhnya itu diturunkan Allah pada hari Arba terakhir dari bulan Safar atau hari Arba Mustamin. Maka jadilah hari itu paling payah hari dari hari setahun, yakni hari yang paling nahas atau sial. Maka sebagian ulama Arifillah menganjurkan dan mengentroksikan di hari itu atau di malam itu mengerjakan salat mutlak, membaca sesudah Fatihah setiap rakaat surah Al-Kautsar 7 kali, surah Al-Ikhlas 5 kali, surah Al-Falaq dan Al-Annas 1 kali, dan berdoa sesudah salam, membaca doa di bawah ini. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara dengan kemurahannya dan kemuliaannya dari seluruh bala yang turun di hari itu, dan dipeliharakan Allah dari segala mara bahaya yang menimpa dirinya dan keluarganya sampai setahun berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal, ya azizu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukrimu, ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi, ikfina syarra hadal yawm wa ma yanzilu fihi ya kafi, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi kalimatika tammah wa bi hurmati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tahfazana wa afina min bala'ik, ya mufarrijal ham, ya kashifal gham, ikshif anna ma kataba alaina fi hadhihi as-sanah min hammin aw ghammin, innaka ala kulli syai'in qadir. Sebagian aulia dari orang-orang yang kasab, yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala hijab bahwa hari arba terakhir, yakni adalah hari arba mustamir, hari nahas atau arba mustamir, maka disunatkan hari itu pula sebagian riwayat membaca surah Yasin. Apabila sampai kepada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, diulang-ulangi 313, lalu membaca doa di bawah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari mara bahaya dan malapetaka. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shrif 'anna sharra ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fihi wa ma ya'ruju minal ard, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum badukhuluha khalidin, min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Demikianlah renungan dan tafakur kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Safar adalah bulan kedua dari tahun Hijriah, kan bulan Muharram, bulan Safar ya, yaitu bulan sesudah Muharram. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial atau tidak menguntungkan, yang demikian dinyatakan tidak ada oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk dalam anggapan seperti ini, merasa bahwa hari Rabu mendatangkan sial dan lain-lain. Hal ini termasuk jenis tiarah dilarang dalam Islam.
2: Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua ya, dengan ibunda kita Sayyidah Khadijah, tentunya bersama Rasulullah SAW dan seluruh orang-orang kekasih beliau. Ya, itu pernikahannya berlangsung di bulan apa? Safar. Ya, kemudian juga pernikahan putri tercinta Sayyidah Fatimah ya dengan Sayyidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, itu berlangsung di bulan Safar. Nah, jadi Sayyidah Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu bulan Safar di tahun kedua Hijrah.
3: Nabi SAW menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Siapa yang mengatakan menikah di bulan Safar itu siap? Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Jadi keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sial, tidak berkah untuk menikah, salah jelas. Yang kita katakan nikah aja bulan Safar. Apa yang terjadi setelah itu takdir Allah. Mungkin saja antum menikah di bulan Safar, ternyata memang ada kejadian yang tidak mengenakkan setelah itu. Itu maksudnya ditakdirkan oleh Allah, bukan karena antum menikah di bulan Safar.
4: Bulan Safar, di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman itu, cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Safar bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat, berarti kita yang buat maksiat. Bulan Safar untuk sholat, untuk umroh, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Safar. Dua kerugian, kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. Bagi yang percaya ilhamnya pun, tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk.
5: Safar itu, ada yang mengatakan dari kata sifar, artinya kosong. Ada yang juga mengatakan seakar dengan safra atau asfar, yaitu menguning, sesuatu yang kuning atau menguning. Karena di bulan ini mulai beraktivitas pada umumnya. Konfigurasi masyarakat jahiliyah pada masa itu menyebar keluar dari area-area Mekah atau Hijaz dan sekitarannya. Mereka berniaga. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ya. Syam itu sekarang 4 negara, Yordania, Lebanon, Palestina, Syria. Nah, mereka menyebar semuanya, berniaga. Nanti diabadikan kebiasaan itu di surah Al-Quraisy. Ya li ilafil Quraisyin ilafihim rihlatasyita iwasaif. Jadi baik itu di musim dingin, musim panas, mereka sudah punya jadwal untuk keluar. Nah, karena kebanyakan mereka itu keluar beraktivitas, maka daerah yang mereka tinggali itu menjadi sepi, kosong, seakan-akan seperti nggak ada orang. Makanya bulan pada saat mereka pergi itu disebut dengan Safar untuk melukiskan itu.
6: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Hadd Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu Maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai mitrana pemukaran Profesor Dr. Abdul Majid M.Ag. Adapun untuk kajian pada salat Zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajar oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada para jamaah sekalian kaum muslimin dan juga muslimat. Insyaallah untuk pelaksanaan pengajian pada malam hari ini, pengajian ba'da surat maghrib hari Jumat malam Sabtu 7 Agustus 2026 akan diisi oleh Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Del Mustofa Sangatta dan juga Imam Rawatib Islam Nusantara. Begitu bersama-sama kita dapat hadir diajak sanak keluarganya, para sahabatnya dan disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya untuk hadir pada malam hari ini pada pelaksanaan kajian ba'da surat maghrib yang akan diisi oleh guru kita Al-Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Del Mustofa Sangatta yang juga selaku Imam Rawatib Islam Nusantara. Diajak seluruh keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid terus. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi
2: pendengar Radio Dakwah Islam Center. Kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Hamim. Tanzilul Kitab minallahil azizil hakim. Hamim.
4: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
3: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
4: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
3: Wa fi khalqikum wa ma yabuttu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
4: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

0: Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.
1: Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim.
0: Yaitu, orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.
1: Wa

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-ladhi sakhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: تَتَفَكَّرُونَ.
1: Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
1: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ

0: فَلِكُونَ.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.
0: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq wa lijazaa

0: تَذَكَّرُونَ.
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

0: Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun.
0: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.
1: What's all

0: kuntum ta'malun.
1: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي الصلاة حي الفلاح. وانضمت الصلاة وانضمت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

0: gitu. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

Hadirin jemaah rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada para jamaah sekalian kaum muslimin dan juga muslimat. Insyaallah untuk pelaksanaan pengajian pada malam hari ini, pengajian ba'da salat maghrib hari Jumat malam Sabtu 7 Agustus 2026 akan diisi oleh Al-Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Dal Mustofa Sangatta dan juga Imam Rawatib Islam Nusantara. Begitu bersama-sama kita dapat hadir diajak sanak keluarganya, para sahabatnya dan disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya untuk hadir pada malam hari ini pada pelaksanaan kajian ba'da salat maghrib yang akan diisi oleh guru kita Al-Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Dal Mustofa Sangatta yang juga selaku imam rawatib Islam Nusantara. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya.

Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, gak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya gak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi gak mau, suruh makan gak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah gak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Tidak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia.

0: من يبغي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelumnya saya minta maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi dari teman-teman semua, tidak mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk sekedar terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba yang berkehidupan dan juga kadang melibatkan diri dalam keramaian, kita masih diberikan perkenan oleh Allah untuk beriman di antara sekian hamba yang hidup itu. Dan di antara sekian hamba Allah yang beriman, kita masih diberi kesempatan untuk membuktikan iman itu dengan menenun amal saleh, khususnya menunaikan ibadah salat yang telah kita tuntaskan. Semoga salat yang telah ditunaikan sampai dengan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mesti banyak belajar. Ternyata boleh jadi ada orang-orang yang tidak banyak viral saat hidupnya, tapi saat wafatnya banyak perhatian yang tertuju, mungkin juga karena jejak amal-amal soleh yang ditinggalkan. Saya sebelum kesini tadi sempat bertakziah dan bertausiah di Pakuan untuk bisa memberikan gambaran-gambaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hikmah kehidupan dan kematian, khususnya pada aspek-aspek yang kadangkala kita tidak menduganya seperti itu. Manusia menginginkan sesuatu, Allah menginginkan sesuatu. Ketika keinginan kita dihadapkan pada keinginan Allah, maka ikutkan kepada keinginan Allah, dan di situ akan ditemukan segala bentuk kemuliaan dan keistimewaannya. Terkadang hikmah dan keindahan itu baru didapatkan kemudian. Yang hebatnya, selain menanamkan kedamaian, bisa mengganti kesedihan dengan haru kebahagiaan. Saya malam ini ingin mengajak kita juga sama berdoa, baik untuk Eril Emeril Hans Mumtaz ataupun juga pada adik-adik saudara-saudari kita lain yang mungkin luput dalam pemberitaan, yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sejenak, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan limpahan rahmat lebih baik daripada kehidupan dunianya. Allahumma taqabbal minhu qabulan hasana, اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ألحقه وألحقنا مع الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رافقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian, jika ingin melihat sosok yang baik, yang sejati itu banyak dikatakan lihat pasca wafatnya. Maka komen pertama Nabi menyikapi kematian itu yang di-like oleh para sahabat dan di-share sampai ke kita, itu komennya sederhana, singkat, padat, tapi dalam. Udhkuru mahasina mautakum, viralkan, sebut, hadirkan ingat-ingat kebaikan-kebaikan orang wafat yang telah meninggalkan kalian. Jadi yang dicari bukan kekurangan, karena yang hidup pun pasti masih banyak salahnya. Hidupkan yang baik-baiknya itu, boleh jadi menginspirasi, jadi teladan, dan mengalirkan jariah bagi yang telah wafat. Nah, ternyata kebaikan-kebaikan yang diviralkan itu seringkali tampak setelah wafat. Karena itu Anda sering lihat kan, kadang orang meninggal itu yang melayatnya, yang mendoakannya, yang menyolatkannya, ya? Boleh jadi itu isyarat kepada kita untuk belajar bagaimana meningkatkan amalan sebelum pulang. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-67 di ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Coba perhatikan urutan ayat ini. Kita akan membacanya menggunakan ilmu balaghah, bukan sekedar nahwu. Wallazi khalaqal mauta wal haya. Sejenak kita ngaji fikih bahasa dulu. Teman-teman sekalian, biasanya kalau dalam urutan-urutan normal berkehidupan itu, saya ingin tanya, hidup dulu baru meninggal atau meninggal dulu baru hidup? Halo? Kenapa wajahnya jadi sendu begini? Hidup dulu baru meninggal atau meninggal dulu baru hidup? Hidup dulu baru meninggal. Tapi ayat ini mengatakan maut wafat dulu baru hidup. Dan ini menggunakan pendekatannya takdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Menariknya kalimat hayat, hayat itu pakai alif. Hayatun. Sesuatu yang pakai alif, kalau dari segi pengucapan, itu menunjukkan kalimat yang dibaca mengalami pemanjangan bacaan. Fataha pendek, fa-nya pakai alif, fatah panjang. Tapi secara hikmah, kalau kita belajar filosofi bahasa nanti, fikih lughah, setiap ada huruf yang mendapati di kalimatnya alif sehingga dibaca panjang, ini menunjukkan kesan yang dibangun ada proses yang panjang atau menginginkan waktu yang memanjang. Kenapa hayat diakhirkan dan pakai alif memberi kesan kepada kita? Umumnya setiap manusia itu merasa ingin hidupnya selalu lebih panjang. Hampir tidak ada yang ingin meninggal cepat-cepat. Boleh angkat tangan siapa yang mau meninggal? Tuh. Ya. Yeah. Boleh angkat tangan siapa yang mau meninggal malam ini? Hampir menginginkan setiap manusia itu punya usia yang panjang. Ya, tapi tidak setiap orang yang menduga masanya panjang berkehidupan, boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang Anda duga. Ya, itu makna yang pertama, kenapa maut didahulukan, hayat diakhirkan. Ya, karena itu boleh jadi. Dulu ada waktu Ramadan di tahun-tahun yang lalu, ada orang soleh itu, Pak, Ibu, teman-teman. Itu Masya Allah. Dan saya berjumpa, ini bukan kisah cocok-cocokan, karena saya berjumpa dengan orangnya. Ini orang soleh luar biasa, tinggal di pinggiran Jakarta. Tiba datang orang Qatar, ingin dibangunkan masjid di situ, dan harus bapak itu yang rawat. Kita akan bingung melihatnya ini, dari mana Qatar nyampe ke situ, eh? Dan harus bapak itu yang rawat. Akhirnya amanah dituntaskan, dibangun, jadi bapak itu rawat. Mulai dari yang bukakan, bersihkan, adzan dan sebagainya. Dan Masya Allah, itu pulangnya pun di masjid itu lagi puasa, Pak, nunggu bukaan tuh. Ya, beliau tidur-tiduran di pojokan, tiduran, merem-melek, merem-melek, meninggal. Kayaknya hati-hati tuh yang tidur-tiduran tuh. Merem-melek, merem-melek gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa. Harap-harap nanti menjelang buka, ternyata Allah lebih sayang. Ditetapkan sesuai dengan waktunya. Ingat, kematian itu pasti. Yang menjadi pembeda itu adalah caranya. Karena itu, nanti ada di antara manusia itu, satu yang memohon sesuatu, mendapatkan persetujuan Allah, ingin menjadi syahid misalnya, dapat syahid. Ingin wafat saat sujud, dapat sujud. Ada yang demikian. Tapi nanti ada yang menginginkan sesuatu, Allah menginginkan lebih baik daripada itu. Ada juga yang demikian. Tapi pesan penting yang harus dibawa, jika terjadi satu kematian atau kehidupan berlangsung, maka pesan pertama yang dititipkan oleh Al-Quran kepada kita yang masih hidup di sekitarannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebetulnya untuk menguji kita di balik yang wafat itu, kebaikan apa yang ditinggalkan sehingga bisa kita teladani semasa berkehidupan, sehingga saat pulang minimal mendapatkan perhatian dan doa yang serupa atau lebih dibandingkan itu. Sekarang tanyakan pada diri kita, kalau pulang kira-kira yang melepas siapa? Yang menyolatkan siapa? Ini kan kadang-kadang terjadi peristiwa unik, jenazahnya ada tapi yang menyolatkan hampir tidak ada. Ini kan yang menarik, jenazah tidak ada, yang menyolatkan banyak. Coba besok lusa kalau pulang, siapa yang mau menyolatkan? Siapa yang mengantarkan? Siapa yang mendoakan? Itulah pesan yang dibangun, sebelum kita kembali, siapkan bekal. Jadi ternyata, ada satu materi yang penting sebelum kita memohon husnul khatimah. Saya melihat kalau orang banyak berdoa, ini tidak salah, benar. Tapi ada yang kurang lengkap. Sering mendengar kalau berdoa minta husnul khatimah? Sering ya? Ya Allah berikan kepadaku husnul khatimah. Husnul khatimah itu kan kematian yang indah sebelum wafat. Tapi itu ada paketnya. Husnul khatimah itu bisa terjadi kalau ada amalan pendahuluannya. Apa amalan pendahuluan yang mengantarkan pada husnul khatimah itu? Yang dijaga lewat istiqamah sesuai dengan nama masjidnya. Itu yang coba kita bahas di pertemuan malam hari ini. Amalan yang mengantarkan pada husnul khatimah. Baik. Jadi itu pembukaannya. Sekarang mari kita mulai ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Malam ini kita akan banyak dengan Al-Quran. Surah ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, ada empat kemuliaan yang diberikan pada orang yang akan wafat ini. Satu, dari segi panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Satu. Yang kedua, dari tampilan sayang Allah kepadanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tiga, dari segi pengakuan Allah kepadanya, wadkhuli fi ibadi. Empat, dari jaminan tempat yang Allah siapkan untuknya, wadkhuli jannati. Empat kemuliaan diberikan pada seorang hamba dan diviralkan sampai kini, dan ditambah dengan satu amalan menjelang itu. Kita akan turunkan 4 plus satu amalan yang dimaksudkan. Teman-teman sekalian, saya ingin coba tuliskan dulu sejenak supaya terdapat visualisasi dengan gambaran yang utuh tentang bagaimana kita menjadi manusia yang seutuhnya di hadapan Allah. Kadang-kadang ada manusia yang menyebut kita baik, tapi belum tentu di tempat lain dikenal baik kan? Kalau Allah sudah menetapkan baik, itu pasti mulia dan tidak ada yang bisa menolaknya. Baik, saya konfirmasi, teman-teman di belakang kelihatan nggak? Iya, memang belum saya tulis. Kalau kelihatan, Anda hebat. Ya, Anda hebat. Ya, husnul khatimah itu tetap rasional. Ya, kalau belum ditulis belum kelihatan. Satu, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Keutamaan yang dihadirkan, satu. Ya ayat Tuhan an-nafsul mutmainnah. Saya tulis cepat ya. Ya. Dua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oh, ini mahal sekali nih ya. Materi malam ini mahal sekali. Tiga, fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Empat, wadkhuli jannati. Ini lima keutamaannya. Empat saya tuliskan, yang kelima saya simpan terlebih dahulu, karena beda ayat, beda surah. Teman-teman, saya akan detilkan ini dulu sejenak supaya kita memahami betul keistimewaannya. Dengan pemahaman ini menjadi motivasi, dari motivasi jadi amalan persiapan, dari amalan persiapan jadi kurikulum. Kalau sudah jadi kurikulum kehidupan, tinggal dieksekusi, tinggal tunggu pulangnya saja. Tapi ini harus disepakati, kita mulai dari keyakinan dulu. Kalau ragu sedikit gak akan dapat, walaupun nama Anda mutmainnah, tetap gak akan dapat. Ya, karena yang dipanggil nafasnya, bukan namanya. Tapi nama saya juga nafsul mutmainnah kok Ustaz, ya. Tetap mesti ada amalannya dan tidak perlu maksa. Kaidah pertama interaksi dengan Al-Quran, dzalikal kitabu la, tidak boleh ada ragu sedikit pun. Kita mesti yakini ini. Siap insyaallah? Baik. Pertama, yuk kita lihat pelan-pelan. Teman-teman sekalian, nafsul mutmainnah disebut juga dengan jiwa yang tenang. Ini saking tenangnya, nanti digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suasana kebahagiaan yang sangat tinggi, nyaman, tak terasa dalam keadaan pulangnya, seperti sehelai rambut yang tipis diambil dari adonan tepung yang lembut, kan? Dan bahkan itu saking tenang dan gembiranya bisa hadir senyuman di wajahnya itu. Masih ingat kisah viral tentang Sayyidah Asiyah rahimahullah, istrinya Firaun? Ya, 2 tahun lalu pernah saya sebutkan di beberapa tempat. Sayyidah Asiyah itu meninggalnya dalam ancaman Firaun. Firaun itu ketika tahu istrinya beriman kepada Musa alaihi salam, ibu angkatnya itu, ya, kepada anak angkatnya beriman yang membawa pendekatan kepada Allah, yang pertama dilakukan apa? Diancam, diikat, disiksa, jadi dieksekusi. Ketika diikat di tiang itu dan siap dieksekusi, nanti di antara kitab yang menunjukkan kisah viral ini, buka kitab namanya Al-Bidayah. Ya, Al-Bidayah wa Nihayah, 21 jilid. Lihat jilid yang kedua tentang kisahnya Musa alaihi salam, dari perjalanan saat beliau mulai dilahirkan sampai ke ujungnya. Itu saat diikat kemudian di tiang itu, maka beliau hanya berdoa. Dan doa ini yang menghasilkan kondisi nafsul mutmainnah. Apa doanya? Diviralkan di Quran. Rabbibnili baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, aku enggak minta banyak. Dengan keyakinan kuat yang aku pilih saat ini di hadapan ancaman Firaun, mohon ya Allah anugerahkan kepadaku tempat pulang istana terbaik di surga, dan selamatkan aku dari keburukan siksa Firaun ini, sehingga dengan keselamatan itu menjadi tanda bagi orang-orang yang hadir untuk beriman. Itu di akhir sakaratul mautnya pun masih bisa beramal soleh. Ada orang-orang yang saat wafatnya pun masih bisa menginspirasi orang untuk berbuat baik. Kan kadang kita temukan ya, orang meninggal dunia, kisahnya viral, diikuti. Itu dalam meninggalnya pun masih bisa berbagi. Maka apa yang terjadi? Ditampakkan oleh Allah tempat pulang di surganya. Begitu ditampakkan, sampai kaget mic ini berhenti tadi. Komen pertama Firaun ketika melihat itu terjadi, ini perempuan katanya, mau disiksa kok senyum. Jadi Firaun melihat dengan mata kepalanya, Asiyah melihat dengan mata batinnya. Tuh, kaget kan, betul? Begitu ditampakkan keadaannya, senyum beliau. Dikomen oleh Firaun, di perempuan mau disiksa kok senyum. Maka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum sebelum Firaun menyiksanya. Saking tingginya kesenangannya, saking dahsyatnya. Saya menjelaskan nafsul mutmainnah, nanti kita simpan dulu. Saya ingin cerita tentang keadaan bagaimana kalau mendapatkan nafsul mutmainnah itu, maka cara pulangnya begitu indah. Ada senyum, ngajar, meninggal. Senyum, baca Quran, meninggal. Di Bogor itu ada salah satu kolega kita juga di MUI, seorang tokoh mengajar. Jamaahnya bertanya, Ustadz, apakah kalau meninggal bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW? Beliau jawab, bisa. Saking rindunya dengan Nabi bertanya, begitu selesai bertanya meninggal. Dan meninggalnya itu sangat mulia gitu. Itu orang-orang yang mendapatkan status nafsul mutmainnah, cara wafatnya itu sangat luar biasa. Dan peluang mendapatkan itu dibuka oleh Allah bagi setiap hamba yang memang menginginkan status itu. Karena itu dipanggilnya pakaya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ya, ada 14 dalam bahasa Arab huruf untuk memanggil. A untuk yang dekat, aya, ya, wa, banyak. Tapi di Quran yang disebutkan hanya ya, karena ya mewakili semua jenis unsur panggilan. Nah, dalam bahasa Arab kalau dipanggil pakai ya, itu semua terpanggil, mau yang dekat, yang menengah, yang jauh, atau mau minta bantuan, cukup pakai ya, semua dapat. Makanya kalau ada jemaah haji nanti berangkat ada kesulitan, panggil ya, nengok semua tuh. Ini jadi saya akan memberikan kesan bahwa fokus baik-baik kesempatan mendapatkan nafsul mutmainnah itu oleh Allah diberikan terbuka pada setiap hamba. Jadi jangan Anda menyimpulkan yang husnul khatimah nafsul mutmainnah itu ustadz saja, kiai saja. Tidak, Anda pebisnis, insinyur, dosen, apapun itu, sepanjang memenuhi kualifikasinya bisa dapat ini. Ini panggilannya pakai ya. Hei, setiap hamba yang merasa jauh dariku cepat mendekat, yang menengah cepat lekat, yang sudah merasa dekat tingkatkan kebaikan-kebaikan, dapatkan ini. Saking pentingnya pakai ayyatu ha, ini hanya tanbih, ayyatunya munada untuk taukid. Ayyatu menegaskan, hanya mengingatkan. Jadi kalau kita ingin turunkan kalimat penjelasnya, tafsirnya begini. Hei jiwa-jiwa yang tenang, yang mendapatkan status nafsul mutmainnah, ingat ya, tanamkan ya, ya aku tekankan kata Allah, ketika engkau mendapati itu semua, irji'i ila rabbiki, statusnya radiyatan mardiyah. Yang mahal tuh yang ini pak, yang kedua ini. Ini mahal sekali. Ketika seseorang mendapatkan nafsul mutmainnah, maka Allah langsung memberikan penegasan, semua yang dia kerjakan Allah ridai. Ya? Dan apa yang Allah janjikan kepadanya pun dia akan ridha dengan itu. Jadi di sini ada dua ridha, ridha Allah kepada hamba, ridha hamba kepada Allah. Allah ridha dengan amalnya. Jadi setiap orang yang wafat dalam keadaan nafsul mutmainnah itu tanda Allah ridha dengan kehidupan dan amalnya. Yang sholat banyak, tapi apakah setiap sholat yang dilakukan Allah ridha dengan sholat itu? Belum tentu. Karena ada orang sholat tapi dikecam oleh Quran, ada fawailul lil musallin. Tapi jangan berhenti sampai situ, nanti gak pada sholat ya. Untuk apa saya sholat? Kan dikecam kalau sholat dalam Quran, itu potong-potong ayat namanya ya. Halo, lanjutkan fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yuraun. Dia sholat, tapi sholatnya hanya untuk mencitrakan diri, hanya untuk riya, hanya untuk dilihat oleh manusia, hanya untuk kepentingan dunia. Betul sholat, tapi belum tentu sholat yang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Infak ya, misal sedang kajian ada kotak infak ya, misal itu bukan mobil-mobilan tuh dorong-dorong, bukan, itu kotak infak misal ya. Apakah setiap yang infak diridhai Allah? Pahalanya memang banyak infak itu. Betul lah, pahalanya itu berkali-kali lipat, bahkan di beberapa kasus itu bisa lebih banyak berkali lipat dibandingkan dengan

Alhamdulillah Pak, sebelum saya berikan tolong pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke ya, dan viral kan, undang wartawan. Nah, itu sebelum keluar sudah bermasalah, sudah gugur. Karena itu nanti yang ditautkan kepada dunia, ketika dunianya nggak dapat, kadang-kadang infaknya ingin ditarik balik, bisa terjadi. Nah, ini tidak setiap amalan itu bisa mendapatkan status ini. Orang-orang yang wafatnya nafsul mutmainnah, maka jaminannya Allah ridha dengan semua amalnya, dan balasannya hamba itu pun akan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara hamba-hamba yang diridhai itu, maka dipanggil oleh Allah dengan kalimat fadkhuli fi ibadi. Ibad itu dibagi dua di Quran. Awas, ibad dibagi berapa? Dua bagian. Satu, disebut ibad itu ada hamba Allah yang memang soleh, terlihat soleh dalam keadaan dunianya, soleh. Biasanya diberi nama dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Kira di surah Al-Furqan itu ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kelihatan rajin salatnya, rajin zikirnya, jarang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, fokus pada kebaikan, amalan sosialnya tinggi. Itu orang saleh. Tapi ingat, ada yang kedua, jangan salah, hati-hati. Ada golongan yang kedua yang kadang-kadang manusia memandangnya itu tidak ideal. Kalau yang pertama orang saleh, yang kedua orang salah. Yang pertama saleh, yang kedua salah. Ternyata orang salah pun itu dipanggil ibad oleh Allah, dan disamakan panggilannya dengan yang soleh. Ketika yang salah ini berusaha memperbaiki kesalahannya untuk berubah menjadi soleh, jadi ternyata ketika ada pelaku maksiat tergerak untuk bertobat, prosesnya itu dinilai tinggi oleh Allah. Karena itu sering saya katakan, Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status ya. Itu. Ini nilainya tinggi dan disebutnya ibad. Diviralkan di Quran surah 39. Ya. Ayat 53. Awas, awas. Jadi kesempatan nafsul mutmainnah, husnul khatimah, bukan hanya didapatkan oleh orang-orang yang terbiasa soleh. Mungkin ada orang yang sedang tobat meninggal dapat nafsul mutmainnah. Bisa jadi. Dan sebaliknya, orang yang tampak kelihatan soleh itu wafatnya bisa terjadi kalau dia tidak mempertahankan kesolehannya dengan baik, bisa wafat dalam keadaan yang salah. Ya, kuliah ibadiyat aku ala anfusihim. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan, katakan kepada hamba-hambaku, kuliah ibadi. Hei hamba-hambaku, hamba yang mana itu? Yang telah berlumur dosa, israf itu melebihi batas kewajaran. Biasanya kalau ada pernikahan ada prasmanan ya. Baik. Prasmanan itu berapa kali makan nih? Yang wajar kan sekali. Kalau 10 kali ngantri itu israf namanya. Ya, keluar masuk lagi ganti baju balik lagi gitu kan. Ayo mahasiswa ini. Itu israf namanya. Nah, ada orang yang israfnya itu dengan dosa. Bahkan ada pada sampai titik kalau enggak ngerjain dosa seperti yang di sana kayaknya belum lengkap salahnya. Mata udah biasa dosa. Lisan sudah terbiasa, telinga udah enggak keukur. Bahkan kalau ada, misal kita sekarang di Bandung di kota nih, dengar orang soleh yang melakukan kesalahan, dia belum pernah kerjakan, rasanya belum lengkap dia kerjain juga. Itu israf. Di titik itu pun Allah masih berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Cepat perbaiki, jangan putus asa dari rahmatku. Makanya saya pernah katakan dan sering saya katakan, Fir'aun itu sefir'aun Fir'aunnya. Saya ulang ya, Fir'aun itu sefir'aun Fir'aunnya, tetap diberikan kesempatan untuk meniti jalan taat. Kenal Fir'aun kan? Oh. Ini kena dampak pandemi tingkat tinggi. Begitu lulus pandemi, kenal Fir'aun. Kenal di mana? Yep. Fir'aun itu satu dari dua

makhluk yang diviralkan dalam Al-Quran mengaku Tuhan. Satu Namrud yang di Al-Baqarah itu, kalau ayat 258 itu Namrud dengan Nabi Ibrahim berdialog, dia mengaku Tuhan. Tapi Alhamdulillah, Namrud baru sifat, qala ana uhyi wa umit, saya pun bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kalau Fir'aun langsung mengatakan saya Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat. Fir'aun ngaku Tuhan. Manusia sekarang paling banter ngaku Nabi lah, ya kan? Ada yang malaikat pernah terjadi ya, tapi gak sampai ke level Tuhan. Saya tuh kadang-kadang heran ya, sebenarnya Nabi itu kasih rumus yang singkat, padat, berisi. Itu mahal, singkat, padat, berisi. Kata Nabi itu, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelah saya. Kalimat itu tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Ada kesan yang disampaikan Nabi, sepeninggal saya akan ada orang-orang ngaku Nabi. Kalau ada yang ngaku, cukup katakan la, itu aja. Gak ada Nabi setelah saya. Nah sekarang ini agak mengherankan. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi, itu gak usah heran, Nabi sudah komen. Yang heran tuh setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Padahal kata Nabi itu sederhana, la Nabi ya Ba'di, kalau ada yang ngaku, katakan lah. Ini kan kadang-kadang unik nih. AM dulu pelatih bulu tangkis kan, aku Nabi, ditangkap sama polisi kita, Alhamdulillah, diinterogasi, ditanya, kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Anda bisa bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu kan. Alhamdulillah tuh, kondusif lagi. Naik level, malaikat. LE kan dulu ngaku malaikat kan, sudah meninggal. Dan dulu sebelum gubernur yang sekarang, itu pernah minta izin pada gubernur untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Aku malaikat, tangkap polisi itu. Polisi kita jangankan teroris, malaikat tangkap tuh, Jibril. Ya, Alhamdulillah kondusif. Kita doakan, kita support pada yang baik-baik. Nah teman-teman sekalian, Fir'aun lebih tinggi dari itu, ngaku Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Allah dengan sifat rahmannya mengutus langsung dua nabi. Anda bayangkan, Fir'aun ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Ketika disampaikan info akan lahir seorang yang mungkin berpotensi menghancurkan singgasanamu, maka dekrit yang keluar eksekusi setiap bayi yang lahir laki-laki. Jadi kalau ibu itu hidup di zaman Fir'aun dan sedang mengandung, gak tenang bu, karena selalu akan diikuti ya oleh algojo yang siap nanti dengan pisau dan pedangnya, dan cara mengeksekusinya jahat sekali. Itu begitu lahir laki-laki, bahasa Qurannya di Al-Baqarah ayat 49, wa idh najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Disebutkannya su'al azab, seburuk-buruknya siksaan. Gimana cara menyiksaannya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nih dekat-dekat ke depan akan ada idul kurban nih, hewan disembelih. Teman-teman lihat ya, kalau sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya, disembelihnya sebelum disembelih diapakan dulu? Halo? Ditidurkan, bobok ya gitu. Kita ya, kan dijatuhkan dulu dengan lembut ya. Ada caranya loh, ada teknis, nanti belajar tuh. Bukan cuma tarik, tarik, bukan tarik tambang itu. Dijatuhkan dengan cara yang lembut. Ada tekniknya itu. Ya, setelah itu baru disembelih. Nah, hewan yang dijatuhkan terlebih dahulu, kemudian disembelih, itu bahasa Arab penyembelihannya disebut dengan zabaha. Dal, ba, dan ha kecil. Kalau hewannya tidak dijatuhkan dulu, dalam keadaan berdiri disembelih, itu nahara. Nun, ha, dan ra kecil. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika. Karena itu nahar untuk unta, karena unta gak dijatuhkan disembelihnya, dalam berdirinya disembelih. Zabaha jatuhkan dulu. Kalau sekali sembelihan itu kalimatnya sekali, zabaha, zabaha yazbahu zabhatan wa zibhatan wa zabhan, sekali. Makanya kata Nabi sunnahnya tajamkan dulu pisaunya ya, dan juga tenangkan hewannya. Awas nanti ada adabnya, jangan sampai mengasah pisau untuk menyembelih hewan di hadapan hewan kurbannya, itu gak boleh.
sabar ya, cepet kok nanti tuh ya. Antrian berikutnya nggak boleh tuh deh, jauhkan dulu asa, jangan sampai dengar hewannya. Itu zabahan namanya. Idza zabahtum fa ahsinu dzibah. Demikian hadisnya. Kalau Anda menyembelih, baguskan sembelihan. Kalau berkali-kali digorok berkali-kali begini, maka ada tasydidnya. Dzabbaha yadzbahu. Kalau berkelanjutan pakai fi'il mudhari. Kalau banyak yang mengerjakan pakai jamak dari yadzbahu menjadi yadzbahun. Ini algojonya Fir'aun itu menggunakan katanya oleh Al-Qur'an digambarkan dengan kata yadzbahun. Jadi anak yang baru dilahirkan itu kalau laki-laki dibanting ke bawah, digorok di hadapan ibu yang baru melahirkan. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan. Dan Fir'aun itu kalau sudah enggak enak, kesal, itu komennya itu komen-komen yang bisa bertaruh nyawa. Makanya Nabi Musa itu ketika akan diutus, kalimat pertamanya minta doa kan kepada Allah itu bermohon. Qala rabbi syrahli, ya Allah mohon lapangkan hatiku. Sebab kalau tidak lapang, jengkel Nabi Musa, doa keluar seketika terkabul. Ya kebangetan Fir'aunnya, lo wafatkan aja sekarang, wafat. Hikmah gak ada. Karena setiap kalimat kalau gak menyenangkan, nyawa bisa taruhan. Saya gak senang dengan rambutnya tuh, pisahkan kepala dari badannya. Itu bukan disuruh cukur. Oke, antum bersyukur hidup di zaman sekarang itu. Zaman Fir'aun tuh kalau gak suka, pisahkan kepala dari badannya. Itu makanya doanya Rabbi Syrahli Sadi. Diutus dua nabi, dan dua nabi ya, seterasa Nabi Musa alaihi salam rasul, Harun alaihi salam mendampingi menjadi nabi. Sefir'aun-fir'aunnya masih diutus dua nabi untuk mengangkat dan mengalihkan status dari hamba yang soleh kembali, dari hamba yang salah kembali menjadi apa? Saleh. Jadi ketika seseorang berbuat salah karena dorongan nafsunya, nanti disebut dengan nafsul ammarah yang mengeluarkan su. Quran surah ke-12 ayat 53. Ini 53, di sana 53. Wa ma ubarji'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Kapan rahima rabbi? Pindah ke sini. La taqnatu min rahmatillah. Jadi ketika ada orang berbuat salah, banyak maksiat, dan dia mau tobat, berpotensi naik status dari hamba Allah pelaku maksiat menjadi ibadi. Di antara kita gak ada yang sempurna. Boleh jadi sebelum kita datang ada kesalahan yang diperbuat. Dan setiap orang masuk masjid itu motifnya beda-beda. Gak semuanya ingin ibadah tertentu. Ada di antaranya yang bertobat. Karena itu Anda masuk masjid doanya apa? Halo? Allahumma ftahli abwaba. Terjemahkan. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu. Saya tanya, Anda kalau masuk masjid lewat banyak pintu atau satu pintu? Satu pintu kan? Gak mungkin Anda masuk dari situ keluar lagi, masuk dari situ keluar lagi, itu enggak. Satu pintu kan? Masuknya satu pintu, tapi doanya minta banyak pintu. Abwab itu jamak dari kata bab. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Allah tuh balik tanya, mau rahmat yang mana? Ada rahmat terkait dengan ampunan ini? Ada rahmat terkait dengan solusi dari persoalan? Al-Baqarah ayat 157. Ada rahmat terkait dengan pengabulan doa. Jadi ada orang-orang yang datang ke masjid ketika sholat, motifnya bisa beda-beda, Allah Maha tahu. Ada yang punya persoalan, ingin minta solusi, sujud dia berdoa, Allah tahu itu. Karena itu harus selaras antara masuk dengan amalan, harus sama. Belajar fikihnya. Masjid itu tempat istimewa, harus tahu fikihnya, jangan sampai sudah masuk gak dapat keistimewaannya. Rencanakan dari sebelum masuk, hajat apa yang diinginkan, bagaimana cara menyampaikannya. Itu semua terukur di Islam itu. Ada di antara mereka yang ketika masuk ada yang ingin taubat. Kan kisahnya viral tuh di masa Nabi SAW. Ada seorang berbuat maksiat datang kepada Nabi minta dihukum. Ini datang kepada Nabi minta dihukum, itu keutamaan orang-orang dulu. Tiba-tiba ketika Nabi akan komen, tiba waktu sholat Bilal iqamah, diajak sholat dulu. Begitu sholat, turunlah Quran surah ke-11 Hud ayat ke-114 itu. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Begitu selesai sholat, orang ini kembali menyapa Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya berbuat maksiat, hukum saya.
Apa jawab Nabi? Barusan dalam sholat turun ayat Allah sudah mengampuni dosamu dan menerima taubatmu. Jadi ada golongan-golongan yang ketika diwafatkan oleh Allah, ternyata menurut manusia itu pelaku maksiat. Makanya jangan sembarangan hukumi orang. Doakan oleh kita. Alih-alih kita mencela, lebih baik kita berdoa. Arahkan dengan cara yang lembut. Tunjukkan jalan yang benar. Minimal, maaf, mengurangi hisab kita di hadapan Allah. Kalau ada tetangga belum mau ke masjid, jangan dicela. Apalagi dibikin status. Punya tetangga, kayak betul ya, mobil ada, motor ada, sepeda ada, ke masjid yang belum ada, tetangga masa gitu. Lalu apa yang Anda katakan di hadapan Allah ketika dihisab? Saya itu tempatkan kamu bertetangga dengan dia supaya kamu ngajak dia, minimal kamu doakan, bukan kamu buatkan status. Anda mau jawab apa? Coba kalau saya tanya begini, ada orang tinggal samping masjid, ginilah gambar sederhananya nih. Ini masjid, bukan istiqomah ya. Ini rumah dia nih. Jarak cuma 5 meter. Mobil ada, motor ada, sepeda banyak. Speaker masjid bahkan begini ke rumah dia tuh. Salah tuh ya. Tapi belum mau ke masjid. Muslim, gak mau ke masjid. Apa hukumnya? Hukum tetangga masjid, Muslim gak mau ke masjid, apa hukumnya? Tuh kan? Tuh. Hukumnya, ajak dia ke masjid. Ajak. Kadang-kadang fikih dakwah itu harus didahulukan dibandingkan dengan fikih terapan hukum. Karena kadang dakwah mengantarkan kepada rahmat. Ketika rahmat turun, ibadah meningkat. Makanya kalau tinggal di komplek, gak banyak yang ke masjid, praktekkan fikih dakwah, jangan hukum dulu. Ini orang-orang gak ke masjid terancam terbakar loh rumahnya. Terbakar, hati-hati. Awas tuh ya. Awas, kalau gak paham tuh jangan diikuti tuh. Ya, Anda sholat. Kalau memang gak ada orang, beli buah. Besok habis subuh, ya, Sabtu, datangi rumahnya satu-satu. Assalamualaikum Pak, Pak Haji. Alhamdulillah. Timanten, di masjid Pak. buah. Buah. Dikenten teh Bapak udur teh di masjid. Buah. roaming ya? Ya. Kok bawa buah tumben? Tadi saya ke masjid enggak lihat Bapak, saya kira Bapak sakit, saya bawakan buah. Itu yakin saya, duhur ke masjid. Yakin saya. Gitu aja deh. Kadang-kadang fikih dakwah itu tinggi dan itu lintas keyakinan, lintas keyakinan dengan non muslim kan banyak hadis-hadisnya. Jika Anda memasak makanan baunya sampai ke tetangga, awas yang punya warteg rumah makan. Mahasiswa gunakan ini sebagai dalil yang paling efektif ya. Hadis Nabi, jika Anda masak makanan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah ia walaupun punya kuahnya. Nah, tolong baca dengan benar, jangan lihat terjemahan. Anda masak opor ayam, Anda makan ayamnya, kuahnya Anda bagi. Tetangga bilang, kok cuma kuahnya? Hadis Nabi. Itu Anda yang salah paham. Walaupun hanya masak kuah, itu Nabi sudah prediksi. Sekarang kan banyak bumbu kan, bumbu macam-macam. Mungkin yang dimasak kan tempe, singkong, tapi bumbu opor ada kan. Supaya tidak salah persepsi, bagi, tunjukkan kalau itu singkong. Tapi apakah hadisnya mengatakan kalau tetangga itu muslim saja? Tidak. Mungkin Anda punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Islam itu indah, bagi. Sakit tengok, kesulitan bantu. Makanan masak kirimkan, ketok pintunya. Pagi Bu, pagi Pak, gitu. Aduh bawa apa itu? Ini ada makanan. Oh, baik sekali. Bukan baik, ini Quran yang mengajarkan untuk berbagi. Terima. Itu indah. Diperkenalkan dengan akhlak. Besoknya kan dia kembalikan pancinya, kan dia ketok assalamualaikum. Udah bisa assalamualaikum tuh. Coba deh. Bu Haji gitu kan, ini
Begitu dibuka, oh iya, panci ya. Bukan, cuma mau nanya, apakah hari ini Quran memerintahkan berbagi lagi? Apa-apa. Nah ini, jadi kadang-kadang orang itu menjadi soleh, dia ingin mencari jalan. Mungkin doa-doa yang kita panjatkan dalam tahajud itu yang menyentuh jiwanya. Tahu kan kisah Umar bin Khattab ketika beliau berubah menjadi soleh? Itu kan doa. Doa Nabi kan memohon kepada Allah untuk melembutkan hatinya. Ketika hati lembut, itu cuma dengar dua huruf bergetar jiwanya. Toha. Dari keras itu jadi lembut. Kok bisa orang sekarang dari Yasin satu surat gak lembut-lembut? Cara bacanya yang diperbaiki. Toha. Lembut hati. Kembali. Itu yang mungkin kita harus hidupkan kekinian. Itu yang menjadikan kehidupan tentram, nyaman, enak. Orang seperti itu pulangnya pun nyaman. Surga itu terlalu luas untuk kita sendirian. Sepanjang berkehidupan, tampilkan kemuliaan, kebaikan. Boleh jadi ketika seseorang berubah menjadi saleh karena doa Anda, itu setiap dia berbuat yang baik, mengalir pahalanya untuk Anda. Gak cukup dengan amin, kerjakan dulu. Setelah itu apa yang terjadi? Kalau dia berubah dari yang salah kemudian taubat, yang soleh istiqamah, maka Allah kemudian firmankan, wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Pertanyaannya, surga yang mana? Karena pintu surga ada 8. Surga yang mana yang ditempati oleh orang-orang yang nafsul mutmainnah itu? Untuk menjawab ini semua, kita butuh yang 5. Karena semua yang terkait dengan ini, jannahnya, ibadnya, amalan yang diridainya, nafsun mutmainahnya, akan kembali kepada satu ayat utama ketika hidupnya. Itu yang menjadikan ia mendapatkan bagian pancaran saat wafatnya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali pernah memberikan satu pernyataan yang sangat indah. Orang tidur itu bagaimana keadaan bangunnya. Dan saat bangun dari tidur, itu biasanya akan terpengaruh dari keadaan tidurnya. Anda kalau beraktivitas begini, tidur, boleh jadi bermimpi bertemu saya. Bisa jadi. Atau bertemu teman di samping yang snacknya sempat terambil. Bisa. Bisa jadi. Karena kesan terbawa dalam mimpi itu saat mulai bangunnya. Nah sama, seseorang yang meninggal pun akan terpengaruh dalam keadaan kuburnya dengan amalan hidupnya. Apa yang dikerjakan sekarang, itu yang dibawa ke alam kubur. Dan suasana alam kubur itu yang menjadikan pancaran akhiratnya. Jadi kalau di kuburnya itu baik mendapatkannya, itu tanda saat bangunnya pun akan mendapatkan kebaikan. Karena dari itu, untuk mendapatkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati radiyatan mardiyah, nafsul mutmainnah akan kembali ke masa hidupnya. Maka ayat yang harus ditampilkan di sini Quran surah ke-16 ayat 97. Oh Allah, di poinnya. Yang ini menjelang wafat, yang ini masih hidup. Masih ingat tadi hidup bahasa Arabnya apa bahasa Qurannya? Walladzi khalaqal mauta wal hayat. Siapa yang mendapatkan kualitas kehidupan yang baik yang disebut oleh Al-Qur'an, itu yang mengantarkan pada keadaan nafsul mutmainnah. Kita bacakan ayatnya. Yuk, buka mushafnya. Kalau tidak boleh pakai aplikasi. Nanti kalau ngaji dengan saya lagi, disiapkan ya, sehingga nanti ada ketersambungan antara apa yang saya sampaikan dengan apa yang Anda simak. Insyaallah nanti mulai bulan depan kita terkurikulum ya. Di pembahasannya tersusun. Jadi tahu apa yang mau dibahas. Nanti saya siapkan juga resum-resum sebelum kita memulai materi supaya mengerti apa yang akan kita uraikan. Man 'amila shaliha. Ada ayatnya? Quran surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliha. Ada? Dzakarin aw unta wa huwa mu'minun. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Di sini dulu saya berhenti. Disebut oleh Al-Quran حَيَاةً طَيِّبَةً. Awas, karena nanti ujung ayatnya حَيَاةً طَيِّبَةً ini akan mengantarkan kepada husnul khatimah dan kemuliaan akhirat. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا. مَنْ اسْمٌ مَوْصُولٌ يَدُلُّ عَلَى الْفَرْضِيَةِ الْعَمِيَةِ. Paham? Tidak. Man, konjungsi kata sambung yang kadang bisa berperan sebagai subjek atau objek. Bentuknya bentuk tunggal, personal, tapi maknanya umum.
secara singkat artinya kalau ada man itu tawarannya untuk semua, tapi sifatnya personal. Cara membaca Al-Quran terkait dengan ayat-ayat demikian, posisikan Al-Quran itu sebagai firman Allah untuk kita. Cara bacanya, rasakan ayat itu untuk kita secara personal. Allah sedang menyampaikan firman kepada kita secara personal, yang disampaikan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini. Anda misalnya sedang sekolah nih, 2 tahun gak ketemu orang tua. Lalu orang tua kirim surat, senang tidak? Oke? Baik itu elektronik atau ditulis, dikirimkan dan sebagainya, senang ya? Baik. Allah itu memberikan segala yang kita butuhkan, bahkan segala yang tidak kita mintakan. Memaafkan kesalahan, mengampuni dosa kalau bertobat, mencukupkan rizki, melebihkan segala harapan. Ada kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah. Oke, Haji Arifin Ilham, saya tengok sebelum meninggalnya di rumah sakit itu, beliau bisikin saya, Ustaz, liqa'ullah, abang udah kangen ketemu Allah, liqa'ullah. Ada kerinduan ya. Dalam kehidupan saja kalau kita mendapatkan perhatian yang tinggi tapi gak pernah berjumpa, pengen kita ketemu kan. Maka gak normal kalau ada hamba gak pengen ketemu Allah. Pasti ada yang salah. Harusnya kita rindu dengan Allah itu. Allah kirim surat kepada kita, jumlahnya 114 surat. Karena itu kalau kita membaca Quran sebagai seorang hamba, getarannya akan berbeda dengan sekedar baca. Maka ketika baca Quran, kata para ulama, posisikan kita sebagai hamba yang sedang mendapatkan surat dari Allah, disampaikan melalui Rasulullah SAW. Ya, sebentar, nanti belakang, iya. Makanya Nabi itu kalau baca Quran itu bisa khusyuknya luar biasa, karena merasakan ayatnya itu langsung disampaikan Allah kepada beliau. Nah, kita harus mendapatkan suasana itu. Itu diantara keteladanannya. Ayat ini untuk kita. Jadi ketika dikatakan man amila saliha, rasakan itu tantangan untuk kita, surat dari Allah untuk kita. Hei kamu Adi Hidayat, tuh kalau mau kita tarik ke diri kita, kalau kamu mampu beramal soleh, siapapun yang beramal soleh, laki-laki, perempuan, umum, tapi personal sifatnya. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, melampaui semua status sosial yang disematkan oleh manusia. Kalau ada orang, kata Allah, amila saliha, ini poinnya, yang menghiasi kehidupannya dengan banyak mengkreasikan amal soleh. Nanti kita bahas. Min dzakarin aw unta, ditegaskan lagi, baik itu lelaki atau perempuan. Awas ya. Dzakar dan unta itu bentuk personal. Bentuk tunggal personal, mewakili jenis manusia. Jamaknya nanti annas. Karena itu ketika Allah menyebutkan nas, dirinci kualifikasinya. Quran surah 49 ayat 13, ya ayyuhan nas, umum. Siapa nas itu? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Jenis manusia kata Allah ada 2. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Di laki-laki dan perempuan. Manusia cuma ada 2. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Tidak ada yang ketiga. Makanya contoh pertama manusia ketika diciptakan, manusia pertama Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Ya. Jadi kalau Nia, Nia saja. Ya, kalau Kurniadi, Kurniadi saja. Coba nama Nia, Pak. Nama Nia, Pak. Nama lengkap Kurniadi. Enggak usah aneh-aneh. Ya, dan kita doakan supaya kembali dalam kebaikan. Dzakar wa unta, mau laki-laki mau perempuan, ini berlaku umum. Jadi ternyata untuk mendapatkan hayat thayyibah, nafsul mutmainnah, semua punya kesempatan yang serupa. Dan Allah enggak nyebutkan status di situ. Untuk yang ustaz aja enggak ah. Untuk yang kiai saja tidak, semua terbuka. Sepanjang apa? Wa huwa mu'minun. Pertama, man 'amila salihan min dzakarin wa unta wa huwa mu'min, ini syarat pertamanya. Saya turunkan ya. Awas, hati-hati, lihat kalimatnya. Falanuhyiyannahu hayatan
thayyibah. Maka jika ia banyak mengkreasikan perbuatannya sebagai amal soleh yang disupport oleh imannya, maka kami jamin, kata Allah, dengan keagunganku aku akan tuntun kehidupannya mengarah kepada hayatan thayyibah. Ini hidup yang paling ideal. Jadi kalau Anda ingin melihat, mengetahui hidup yang ideal menurut Allah di muka bumi ini, di bahasa Qur'annya disebut hayatan thayyibah, kehidupan yang terbaik menurut Allah. Dan kehidupan terbaik ini yang mengantarkan kepada nafsul mutmainnah yang disebut dengan husnul khatimah. Jadi kalau pengen husnul khatimah, harus hayatan thayyibah. Ini satu paket. Enggak mungkin husnul khatimah kalau tidak hayatan thayyibah. Tidak mungkin nafsul mutmainnah kalau tidak ada amal salihat. Maka ini pembukanya. Ini kalau sudah hayatan thayyibah, komentar dari para ahli tafsir itu semua dimudahkan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mengomentari ini, apa yang beliau sampaikan? Bahkan urusan rizki pun Allah bimbing untuk mendapatkan rizki yang paling berkah. Syaratnya apa? Ini. Jadi nafsul mutmainnah dengan rangkaian kemuliaan yang menunjukkan pada husnul khatimah dimulai dengan hayatan thayyibah yang pondasinya amal saleh. Sekarang kita masuk pada bagian terakhirnya. Maaf, saya ingin konfirmasi dulu. Kita sampai jam berapa? 11, 12, jam 2 subuh. Baik. Gak apa-apa. Gak ada masalah. Baik. Ya, insya Allah. Anda sampai subuh, saya jam 9 selesai. Baik. Fokus sini. Amal soleh. Amal itu ada 3. Ulang. Amal ada berapa? 3. 1. Amalnya netral sifatnya. Disebut amal saja. Perbuatan saja. Tidak masuk soleh, tidak masuk salah. Jadi amal perbuatan biasa. Ya, amal perbuatan biasa. Makan, minum, itu setiap perbuatan bahasa Arabnya amal. Setiap pekerjaan perbuatan kita. Makan perbuatan bukan? Ya, minum pekerjaan. Bekerja, belajar, sepanjang kita bergerak itu amal namanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu amal. Anda yang kuliah itu amal. Anda yang di rumah tangga itu amal. Ya. Alhamdulillah. Status amal itu bisa netral di sini. Bisa berubah yang kedua. Disebut dengan su, amal sayyiat atau amal su. Saleh, salah, amal salah. Ketika menyimpang dari nilai-nilai kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Contoh. Apa fungsinya lisan? Ulang. Apa fungsinya lisan, mulut? Bukan. Tuh kan? Ternyata fungsi lisan itu bukan untuk bicara. Jangan salah. Selama ini infonya kurang tepat. Lisan itu bukan untuk bicara. Lisan itu untuk bicara yang baik-baik. Betul kan? Betul. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah, yakin dengan hisab di hari kiamat, katakan yang baik-baik. Katakan yang mulia, tak mampu diam. Ya. Yeah. Kalau tak bisa katakan cinta, katakan yang mulia, katakan yang baik. Bukan katakan celah, katakan putus, katakan ini, katakan itu, tidak. Halo? Yang baik. Jadi fungsi lisan itu untuk bicara yang baik. Itu netral umum. Makanya jangankan insan beriman, yang belum beriman pun kalau berkata yang baik, hatinya pasti menolak. Pasti menolak. Apa fungsi mata? Oh, sudah benar kan? Karena itu ketika melihat yang tidak baik, hati pasti menolak. Anda buka handphone mau lihat tayangan, judulnya memang taklim, tapi iklannya iklan maksiat, hati Anda pasti protes kan? Gak benar tuh, istighfar. Anda langsung istighfar, astagfirullah, tapi mata tetap begini. Jadi fungsi mata itu, maaf, itu netral, melihat yang baik-baik. Ketika keluar dari ruang kebaikan itu menjadi su, salah, kotor. Itu pengaruhnya pengaruh nafsu. Sumbernya dari fujur.
Makanya nanti di sini ada Quran surah ke-12 ayat 53 menyampaikan ini. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis su. Jama' dari su nanti disebut sayyi'at. Di sini muncul risalah taubat. Nanti kita bahas pelan-pelan. Kita turunkan ayatnya pelan-pelan. Yang ketiga, ini yang paling ideal. Disebut amal saleh. Saya bahas yang ketiga dulu. Kapan amal perbuatan yang netral, yang biasa, naik status menjadi soleh, dinilai soleh oleh Allah? Kapan amal itu menjadi soleh, maka langsung diterangkan oleh Al-Quran sehingga tidak banyak penafsiran. Wahuwa mu'minun. Ketika amal itu disupport oleh iman. Ini. Iman yang mensupport amal, maka iman itu akan seketika merubah perbuatan yang dikerjakan menjadi soleh dalam penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk kita detilkan. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Saya ingin bedakan antara muslim dengan mukmin. Pelan-pelan. Kisahnya dulu ya. Ada beberapa orang Arab Baduy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari padang pasir datang kepada Nabi. Arab Baduy itu bahasa Arabnya A'rab. Ada Arab, ada A'rab, itu beda. Kalau Arab itu orang Arab kota. Ya, ana min Arab, misalnya Arab kota. A'rab itu dari padang pasir. Karakternya beda. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Baduy mengatakan kepada Nabi, kami telah beriman, kami mukmin. Maka turun jawaban langsung dari Allah, kul, katakan Muhammad pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman yang sejati, belum naik status jadi mukmin. Walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Karena syarat pertama masuk Islam itu mengucapkan kalimat iman. Kalimat iman diucapkan di lisan, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Nah, itu kalimat iman namanya. Kalimat itu mesti sampai ke dalam hati. Kalau cuma di lisan, enggak sampai ke dalam jiwa, enggak sampai ke dalam hati, nanti tidak akan jadi bimbingan untuk berperilaku. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, imannya belum sampai ke hati. Karena belum sampai ke hati, maka pergerakan tubuh itu belum ada pengaruh dari iman. Jadi kalau kalimat itu diucapkan sampai ke dalam hati, ke jiwa kita, nanti ada pancaran ke seluruh anggota tubuh yang membimbing tubuh kita untuk bersikap. Bimbingan dari iman itulah yang menjadikan amal dari tubuh kita menjadi saleh. Kalau cuma kemudian di lisan diucapkan enggak sampai ke sini, enggak bisa teruji. Dari mana taunya kita kalau iman itu sudah sampai ke dalam hati? Maka diujilah oleh Allah dengan apa yang disebut dengan ibadah. Karena itu konsepsi ibadah pada asalnya, pada dasarnya, itu diperintahkan oleh Allah untuk mengkonfirmasi keberadaan iman dalam jiwa kita. Makanya ketika diminta kita menunaikan ibadah, itu merespon bagian tubuh kita. Contoh, ibadah yang paling pokok setelah iman itu sholat. Yang pertama kali disandingkan dengan iman, Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ketika kita akan menunaikan sholat, kan diawali dengan panggilan. Apa panggilannya? Azan kan? Azan ya? 5 kali dalam sehari kan? Coba lihat. Fokus baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur katakan pada diri kita masing-masing. Ketika mendengar suara itu, ada getaran enggak di hati? Ada kan ya? Nah, kalau belum sampai ke dalam jiwa, apalagi belum mengucapkan di lisannya, mungkin biasa saja mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya biasa saja seperti mendengar yang lain. Kalau ada yang demikian dan dia memang belum beriman, karena belum ada iman. Tapi orang yang imannya sudah masuk ke dalam jiwa, maka responnya akan beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah sudah adzan. Begitu. Nanti bergantung kekuatan iman. Ketika imannya kuat, langsung ingat Allah. Itu yang disebut di Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Getaran kan macam-macam. Kan ada getaran cinta, getaran khawatir.
Ya, khawatir kan kalau di jalan tol tiba-tiba ada polisi sedang berjaga, kan ada getaran tertentu yang menjadikan hati terombang-ambing, ya kan? Bisa. Ada getaran cinta, ada getaran taat. Wajilat kulubuhu, ada getaran dalam jiwanya. Dikonfirmasi, hati-hati tuh. Ya, mengaku muslim, tapi ketika azan gak ada getaran, itu mesti takut tuh, hati-hati. Ya, karena konfirmasi iman itu pertama lewat ibadah. Semakin tinggi imannya, bahkan sebelum dipanggil udah siap-siap. Ini jam 9 kurang seperempat. Dia sudah nunggu besok subuh. Padahal subuh belum tiba waktunya. Ada yang begitu. Dan dahsyatnya, ketinggalan ibadah sunnah pun bisa gelisah. Itu menunjukkan semakin tinggi imannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan ya. La ilaha illallah. Baru azan, belum komat. Masih ada imannya. Hanya statusnya tidak setinggi yang pertama tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin tanya. Tapi muslim. Oh, ada masalah dalam imannya. Jelas? Maka dibantu supaya masalahnya tuntas, bukan dihujat. Dibantu supaya masalahnya tuntas, dijelaskan dengan cara yang baik. Balik ke sini. Maka dari itu, ketika kita menemukan ibadah-ibadah, sejatinya ibadah itu untuk mengonfirmasi iman, sehingga merubah status amal itu menjadi soleh. Itulah yang menjadikan setiap menemukan kata iman dalam Al-Quran seringkali disamakan dengan amal soleh. Baik dengan kalimatnya amal soleh, atau jama' amilus solehat, atau detil amalan-amalan rinciannya. Contoh, wal 'asr, surah 103, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salih wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihah. Ah, jadi kapan kita mendapatkan amal itu menjadi saleh? Kalau dikonfirmasi oleh iman. Apa itu iman? Singkatnya, meyakini dan menjadikan seluruh amal itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nama lain dari iman adalah tauhid. Iman nama lainnya tauhid. Nama lain dari tauhid adalah akidah. Nama lain dari iman apa? Nama lain tauhid apa? Akidah. Iman adalah puncak keyakinannya. Tauhid pembuktiannya, mengarahkan semua yang itu tertuju kepada yang ahad. Tauhid itu karakter sifat dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada itu mengarahkan kepada yang ahad. Siapa yang ahad itu? Allah. Dari mana taunya? Qul huwallahu, mengarahkan kepada yang ahad disebut tauhid. Keyakinan yang dibangun untuk mengarahkan kepada yang ahad disebut dengan iman. Mengikat itu dalam jiwa supaya tidak lepas disebut dengan akidah. Itu gambarannya. Karena itu ketika Anda mengerjakan segala hal dan ditujukan semua perbuatan itu untuk mendapatkan ridha Allah, maka naik status setiap pekerjaannya menjadi soleh. Dan bersyukurnya kita kepada Allah dengan syariat Rasulullah SAW, Allah menginginkan setiap perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu menjadi amal soleh. Makanya kalau ada waktu yang terbuang dari aktivitas kita tidak menjadi amal soleh, berpotensi rugi. Berpotensi rugi. Karena itu hanya di dalam Islam kita syukuri ini, yang semua perbuatan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada bimbingannya sehingga menjadi ibadah dan bernilai amal saleh. Kalau enggak percaya, silakan cek. Sesuatu yang menjadikan bimbingan, yang menjadikan perbuatan menjadi amal saleh, sifatnya ibadah, biasanya dibuka dengan doa. Karena itu salat itu nama lainnya doa. Di kitab fikih salatu hiyat doa, isinya doa semua. Dan doa itu pembuka awal yang menjadikan setiap amal jadi saleh. Sekarang silahkan cek, semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti ada doanya. Di doa itu satu perannya mengubah aktivitas menjadi soleh, jadi ibadah. Yang kedua memberikan bimbingan di balik makna doa itu ada maknanya. Saya tanya pada Anda, kalau bangun tidur ada doanya enggak? Ada. Nah, doa yang dibaca itu menjadikan baru bangun aja udah amal soleh. Coba, sudah berapa usianya? Beda-beda. Ada yang puluhan tahun, belasan tahun dan sebagainya. Udah berapa kali tidur? Banyak. Ya.
Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Okay? Banyak tidurnya ya? Gak apa-apa, nanti Islam tuh lengkap, bab tidur juga ada. Bab tidur, jangan salah, tidur itu bisa jadi ibadah. Ada seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah karena tidur. Ya, itu banyak itu. Ashabul Kahf itu kan dapat karomahnya karena tidur. 309 tahun. Tapi dilihat bagaimana tidur jadi ibadah. Ya. Itu ada turunannya. Ada seorang yang dimuliakan oleh Allah karena tidurnya. Padahal orang sekitarnya protes. Ini dahsyat sekali. Tetangganya mengadu begini temannya. Kamu ini kerjaan tidur dulu. Tidur, tidur, tidur. Bangun kok cuma sholat. Ya. Habis itu tidur lagi. Makan, tidur lagi. Apa jawabannya? Ini yang dahsyatnya yang mahal. Saya itu tidur untuk menghindari maksiat. Jawabannya, saya tidur untuk menghindari maksiat. Jadi saya bangun secukupnya saja untuk mengerjakan apa yang harus saya lakukan. Selesai itu, saya tidur. Wah, itu ilmunya mahal sekali itu. Tapi gak sembarang dipraktekan. Mahasiswa tidur di kelas kan? Dosen tanya, kenapa tidur? Menghindari maksiat, Pak. Bisa. Balik sini. Bangun tidur gak ada doanya. Doa itu yang mengkreasikan bangun langsung jadi amal soleh. Dan ketika jadi amal soleh, dapat pahala. Perbuatan baik yang berubah jadi amal soleh, yang punya potensi pahala, berubah nama nanti. Dari ibadah jadi amal soleh, jadi hasanah namanya. Setiap ada perbuatan dibuka dengan doa, jadi amal soleh, bernilai hasanah, poinnya 10. Poin itu poin akhiratnya, bukan dunianya. Nanti ditampakkan saat sakaratul maut. Akan ditampakkan hasilnya. Ya kalau pengen cepat lihat, ya silahkan. Ya. Sesuai waktunya, sesuai ajalnya ketika tiba. Kedua, di alam kubur. Ketiga, nanti hakul yakin. Ilmu yakin disampaikan sekarang. Ainal yakin dilihat saat sakaratul maut dan di alam kubur. Hakul yakin dialami saat di akhirat. Jelas ya? Jadi ada ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Nah, isi doa itu membimbing kita bagaimana beraktivitas yang baik, cara bangun yang benar. Contoh begini, saya tanya dulu ya. Doa bangun tidur gimana bacaannya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Oh, tahu dari mana? Oh, baik. Ada dua hadis terkait ini. Satu caranya, yang kedua doanya. Hadis pertama caranya di Abu Daud. Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Riwayatnya dari seorang anak kecil yang pada saat itu numpang tidur di rumah kerabat beliau, di rumah Sayyidah Maimunah, karena saking cintanya dengan Nabi ingin numpang menginap di situ melihat kebiasaan malam Nabi. Secara singkat ketika bangun malam Nabi, beliau pun melihat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au kama qala, idza staiqadha min naumihi fajalasa. Nabi itu kalau bangun dari tidurnya duduk sejenak. Ya, enggak langsung beraktivitas, duduk dulu. Famasaha biyadihi min athari daumi, lalu menghilangkan dengan tangannya yang diduga bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda tidur bangun cepat cuci tangan. Karena Anda tidak tahu tangan itu berkelana kemana saat tidur. Ya kan? Di saat bangun cuci tangan, ada hadis ya. Nah, Nabi mengusap nanti bagian matanya, wajahnya, di matanya itu menghilangkan bekas kantuknya dengan tangan, bagian tangannya yang bersih. Famasaha biyadihi min athari daumi. Jadi belum doa dulu. Enggak langsung bangun tidur alhamdulillah ya, tidak. Duduk dulu. Lalu hilangkan bekas kantuk supaya sadar. Jadi baca doa itu dalam keadaan sadar. Bukan dalam keadaan tidak sadar. Jangan baca alhamdulillahi ahyana setengah tiga, ba'da ma amatana jam 4. Kan ada ya, bahasa Rusianya kan nundutan itu kan, begini, begini, begini itu. Tiba-tiba selang satu jam, ba'da ma amatana kan, wa ilaihin nusyur jam 7. Ya. Sadar dulu. Dalam bab sholat juga nanti begitu. Awas, hati-hati, nanti saya gak mau lompat, nanti saya terangkan ketika masuk ke situ. Nah, jadi ketika sudah nyaman, sudah tenang, baru baca doa. Yang dibaca apa? Dua. Kalau di hadis yang tadi, Abu Dawud dengan hadis 1367, itu 11 ayat terakhir Ali Imran, khawatimah Ali Imran. Dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab, sampai ayat 200 dia. Baru setelah itu membacakan hadis riwayat dari Jundub bin Junadah
dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma yang viral di Al-Bukhari itu. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kalau bangun seperti ini, satu, sek. Dua, jiwa tenang. Yang ketiga, kehidupan kita teratur. Lihat maknanya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kepadaku kesempatan hidup kembali. Ba'dama amatana, yang mungkin saja sesuai ajal bisa diwafatkan dalam tidur tadi. Ya. Wa ilaihin nusyur, saya berjanji kepadamu ya Allah, kesempatan ini saya akan gunakan sebaik-baiknya mencari bekal untuk kembali kepadamu. Itu makna asalnya. Makanya sebelum tidur Nabi mengajarkan kepada kita evaluasi kegiatan sebelumnya sebelum tidur. Apakah ada sholat yang belum jamaah, yang belum ke masjid, belum baca Quran di hari ini, belum sedekah, belum berbuat baik kepada teman, ya? Ada sengketa yang belum diselesaikan. Kadang-kadang sengketanya bukan jauh tapi dekat, dengan suami istri belum selesai, bahkan seakan-akan menjadi orang asing padahal tidur di tempat yang sama. Selesaikan dulu, istighfar. Nah, istighfar itu membawa ketenangan saat tidur. Astagfirullah, astagfirullah. Itu tidurnya damai, tenang. Nanti hasil evaluasi itu disiapkan rencana untuk esok hari menyempurnakan. Anda siapkan. Saya insya Allah subuhnya di istiqomah, duhurnya di Al-Latif misalnya, asarnya di Pusdai, ya? Maghribnya di Bekasi di Al-Ihsan, ya, isanya di Istiqlal. Misal gitu kan, tuliskan itu kan. Pekan depan di Mekah Jumatan, misal gitu kan, tulisin. Amin ya. Baik, alhamdulillah. Gak cukup dengan amin, nabung ya. Ya, ya. Gak apa-apa, rencana gak apa-apa, berdoa. Nah, saya mau katakan, ketika Anda tuliskan ini, kan besoknya belum tentu hidup. Kan? Karena itu ketika Anda bangun, Anda bersyukur pada Allah, terima kasih ya Allah. Saya dikasih kesempatan kembali sesuai dengan ajal untuk menyempurnakan yang kurang-kurang kemarin itu. Saya berjanji hari ini saya akan mencari bekal untuk persiapan pulang. Jadi kita itu sudah sadar ketika beraktivitas, kita sadar akan pulang. Makanya sebelum kita beraktivitas, waktunya disebut subuh. Dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Orang Arab itu kalau ditanya, kaifa asbahta, bagaimana keadaan pagimu hari ini? Itu maksudnya, ya, asbahtu khaira, saya sudah baik, saya sudah punya rencana yang siap saya eksekusi. Di orang Islam itu, setiap subuh bangun itu harus sudah jelas rencananya. Ya? Jadi berpikirnya itu engke kumaha, bukan kumaha engke. Nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Disiapkan rencana terukur. Supaya benar di hadapan Allah, kita bawa menghadap Allah dalam sholat. Makanya disebut fajar. Sebagai pancaran iman kita, datanglah kita dalam sholat. Minta persetujuan dari Allah, minta taufik. Berdoa kita, supaya diberkahi. Makanya banyak kalangan para sahabat, orang sholat, sampai syuruk sebelum berangkat kerja. Minta kepada Allah petunjuk, bimbingan, berangkat kerjanya lebih nikmat. Ya, aktivitas, kerjakan. Anda sesibuk apapun, ujung-ujungnya pasti kembali, pulang. Kesibukan yang kita kerjakan, dari kata Asya, pencariannya disebut dengan Ma'isya. Kalau hilang kesibukan itu, pindah harokat dari fathah jadi kasrah, Isya. Kasrah itu, kalau belajar bahasa Arab, di fikih lughah, itu menunjukkan satu, harokat yang lembut. Yang kedua menunjukkan kata yang pecah, kasra zujaj, kasanya pecah. Jadi rendah, turun. Ya, makanya suara perempuan rata-rata menggunakan kasrah karena lembut. Ya, lebih kecil suaranya. Anta laki-laki, perempuan anti. Ka laki-laki, perempuan ki. Jazakallah khair. Laki-laki, perempuan jazakillah khair. Makanya kan kalau ada suara yang pakai kasrah, itu selalu perempuan rata-rata. Nah, keluar malam-malam dari sini. Udah itikaf jam 2 mau pulang dulu. Di pohon depan ada suara. Jangan lari, tengok. Kasrah ya. Udah, bas itu lari. Nah, sesibuk-sibuknya pasti akan selesai. Turun. Mengecil dan tertidur. Karena itulah ketika Anda Asya mencari Ma'isya sibuk, pada akhirnya akan tiba waktu Isya. Harakatnya jadi ke bawah kasrah. Akan hilang semua itu. Pada akhirnya akan tertidur. Dan mungkin tidur itu mengantarkan kepada tidur yang abadi sebagai jembatan menuju akhirat. Apa bekal yang mau dibawa?
Makanya sebelum tidur panjang, kita kumpulkan bekal dulu, persiapan mudik. Lihat kemarin yang mudik itu, bekalnya kan luar biasa. Dan maaf ya, orang itu berani mudik itu kalau punya bekal. Makanya kalau nggak ada bekal, itu malu mudik gitu. Ya, saya pernah tanya, kenapa nggak mudik? Ada bekal, Ustaz. Tapi ketika ada bekal itu luar biasa. Saya itu bangga, ngabarin dulu ke rumah. Ya, tunggu aku di sana sayang. Sampai dituliskan tuh kan? Ya, itu luar biasa, tulisin di motor. Anda bisa kebayang nggak? Motornya bebek, bekalnya singa. Ya. Pocket dus, tambah pohon pelepah pisang belakangnya, kan tambahin lagi supaya banyak yang dibawa, dan di sana ketika tahu akan pulang disambut. Jadi citra akhirat itu miniaturnya sudah diberikan di dunia, disambut. Insya Allah badai mudik, oh rumah dicat, ya kan? Semua diada-adain, ya kan? Bahkan menu makanan juga luar biasa, terjadi keajaiban, bertambah dari 7 jadi 8 di dunia. Itu kan kalengnya kongwan isinya rangginang dalam dunia, mana kan? Kumpulkan semuanya, disambut baik. Itu cita dunia, di akhirat pun begitu. Jangan kira nggak disambut, disambut. Kalau bekal kita cukup bagus, baik, pulangnya enak, itu malaikat nyambut. Dan kalimatnya jelas di Quran surah 13, ya ayat ke-24. Salamun alaikum bima sabaratum fani'ma uqbaddar. Selamat ya, bisa ke surga, disambut itu. Anda sabar saat menjalani amal soleh saat di dunia. Sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah. Fani'ma uqbaddar. Jangan dikira kita baca doa itu hanya baca saja. Tidak, itu bimbingan kita beraktivitas. Itu mahal. Itu baru bangun. Pakai baju ada doanya enggak? Ada, makanya kalau baca doanya enggak mungkin pakai pakaian yang haram. Mustahil. Enggak mungkin pakai alas kaki yang haram. Enggak akan mau korupsi. Karena doanya membimbing kita untuk mencari yang benar. Kita itu sudah dijamin dengan rezeki yang halal. Kenapa masih mencari yang haram? Jadi kalau kita mengerti tentang bimbingan doa itu bukan sebatas dibaca, kan? Itu akan menata perilaku kita lebih baik. Itu yang menjadikan kita mulia. Kalau tahu cara mencari nafkah dengan doa yang benar, nggak mungkin berbuat ulah saat bekerja itu. Tidak mungkin melanggar ketentuan. Tidak mungkin berbuat maksiat. Itu yang kita butuhkan. Dan undang-undang negara ini sudah mendukung itu. Di undang-undang pun mengajak kita untuk soleh. Masih ingat pasal 29 ayat 2 itu? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi negara pun menjamin. Anda yang mahasiswa belajar itu, coba baca undang-undang Sisdiknas. Ya, nomor 20 tahun 2003 itu. Nggak usah ke pasalnya dulu deh, lihat bab menimbang itu, poin B, nomor 2. Saya itu mengapa? Jadi saya itu jadi mahasiswa, saya baca apa dalilnya, apa ayatnya, apa tuntunan di negara saya, sehingga saat yang bersamaan kita menjadi warga negara yang baik dan menjadi hamba Allah yang mulia. Minimal berikhtiar untuk itu, ya kan? Jadi undang-undang mengamanatkan kepada negara untuk menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, ya, dengan satu sistem pendidikan yang diatur oleh undang-undang. Jadi untuk kita belajar pun bukan cuma sekedar pintar supaya soleh. Saya tanya pada Anda yang belajar di kampus-kampus yang menyebar di sini, dari sekian lama Anda belajar, jadi ibadah enggak di hadapan Allah? Kalau cuma jadi pintar, IPK tinggi, jangankan Anda, yang belum beriman pun bisa. Lalu apa beda iman Anda di hadapan Allah? Apa jawab Anda ketika ditanya? Apa pembuktian keimanan kita di hadapan Allah? Itu yang sekarang harus kita tampakkan. Anda cita-cita husnul khatimah, tapi jembatannya tidak dibangun, maka bagaimana bisa melewatinya? Maka dari sekarang, kita mesti jujur menyiapkan kurikulum kehidupan kita. Nah, cara cepatnya, saya tutup, tapi saya ingin membangun satu komitmen dulu. Maaf ya, ini jam 9 lewat 4. Boleh nggak tambah 10 menit? Boleh, boleh ya. Saya menyelesaikan ini. Ya, caranya sederhana begini. Ada 8 pintu surga. 8 ini real, karena keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wujud untuk ke situ itu ditentukan oleh amalan. Jadi ternyata 8 pintu surga itu mengacu pada 8 pokok amalan. Ada amalan-amalan tertentu yang muaranya surga-surga tertentu.
Di antara yang tertinggi, misal itu ada surga Firdaus yang sudah banyak viral dan kita ketahui. Saya ingin tanya sebentar, siapa yang ingin masuk surga Firdaus? Boleh angkat tangan? Insyaallah, alhamdulillah. Dah, turunkan lagi. Harus optimis, harus semangat, ya.

Terus apa yang Anda siapkan untuk ke sana? Idealnya kurikulum amal solehnya itu turunkan dan tunggangi itu yang mengiringi aktivitas yang kita kerjakan sebagai pilihan hidup kita. Contoh, ini ada mahasiswa, ada dosen, ada pebisnis, ada polisi, ada tentara, apapun itu, birokrat, diplomat dan sebagainya. Bersyukurnya kita penghuni surga Firdaus itu ditetapkan bukan karena profesi, tapi karena karakter yang menyertainya. Jadi apapun, jadi apapun di dunia yang baik-baik itu berpotensi masuk surga Firdaus ketika mengalami dan mengerjakan amalan-amalannya. Turunkan itu ke bumi. Apa di antara amalannya? Quran surah ke-23 misalnya. Ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun. Terus sampai ulaika warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha. Lihat bagaimana Allah memfirmankan itu dalam sekali. Kalau kalimat bebasnya begini, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi, pewaris surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Masa enggak mau ada tawaran itu? Sekarang kita bertanya, bagaimana caranya ya Allah menjadi bagian dari itu? Allah buat kualifikasinya, itu turunkan oleh kita. Jadi Anda mau jadi apapun silahkan, tapi latihan dari sini. Ketika Anda berlatih beramal soleh dengan karakteristik penghuni surga Firdaus, maka semua pekerjaan kita secara otomatis menjadi amal soleh, dan muara akhir yang mengantarkan ini pada pilihan surganya ditempatkanlah seperti apa yang telah kita ikhtiarkan itu. Contoh, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Anda mahasiswa pengen baik di sisi Allah, ingin masuk surga Firdaus, maka latih caranya salat yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mulai sekarang yang enggak penting-penting tinggalkan. Nongkrong-nongkrong yang tidak penting, kumpul-kumpul yang tidak penting, membahas yang tidak penting, baca yang tidak penting. Jadi orang penting karena hanya orang penting yang ditempatkan di tempat-tempat yang penting. Ketika Anda dinilai penting oleh Allah, maka kelasnya pun surga yang sangat penting. Ini poinnya. Latihan, turunkan ke bumi. Kalau itu sudah dilakukan, tunggang bukan hanya tenang, karena tenang itu ada dua. Sakinah, tumaninah. Sakinah, ketenangan yang didapatkan umumnya dalam kehidupan rumah tangga setelah melewati persoalan. Jadi kalau Anda sedang ada masalah, jangan Anda lah ya, misal orang lain. Suami istri sedang bermasalah. Ya. Ribut misalnya tuh. Oh, berdebat itu enggak ada yang mau ngalah. Ya, saya sih menyarankan saja. Kalau ada suami istri punya persoalan, semua bersikap bijak. Bijak. Biasanya si perempuan istri itu baik, Pak. Hampir enggak pernah pengen menang itu kalau ada perdebatan. Karena karakter perempuan istri itu memang enggak pernah pengen menang. Tapi selalu berharap Anda mengaku salah. Ya Bu ya. Enggak pernah pengen menang tapi berharap Anda mengaku salah. Ketika sudah cair, biasanya kan tenang kan? Ya kan? Tenang gitu. Nah, ketenangan yang dilahirkan ketika badainya pergi, itu yang disebut dengan sakinah. Makanya orang Arab berkata, sakanatis syajaratu idza dhahabat tirdih. Ranting itu akan tenang ketika angin yang menerpa telah pergi. Itu sakinah. Tapi ketenangan yang dilahirkan lewat ibadah, itu tumakninah. Dua-duanya sama-sama tenang dan melatih jiwa. Karena banyak ibadah, maka jiwanya semakin tenang. Yang tadinya latihan tumakninah menjadi karakter. Ketika menjadi karakter, berubah namanya dari tumakninah menjadi mutmainnah. Itulah asalnya jiwa yang berubah memiliki karakter tenang disebut dengan nafsul mutmainnah. Kapan mutmainnah itu diraih? Ketika jiwanya dilatih dengan ibadah. Ibadah yang mana? Ini kurikulumnya. Ingin surga Firdaus? Turunkan. Ingin surga Aden? Turunkan amalannya. Latih itu. Ketika sedang beribadah ada ketenangan, itulah yang dimaksud tumakninah. Itu akan mengakumulasi jiwa. Ketika terakumulasi dalam jiwa, muncul qanaah, muncul tawakal. Itu yang dibawa sampai meninggal. Ketika meninggal dengan keadaan jiwa itu, maka panggilannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah tidak akan pernah diraih kecuali lewat proses hayatan thayyibah. Hingga sekarang pilihannya pada kita semua. Malam ini diskusi keluarga, mau pilih jalan yang mana? Ya,
turunkan, belajar yang terukur.

0: turunkan satu-satu. Nanti amalnya turunkan. Udah konsentrasi di situ aja. Ya dengan sifat karakteristiknya. Amalan dunianya silakan, tidak harus ditinggalkan. Katakan ya dagang aja. Enggak harus jadi ustaz ketika ingin menjadi ustaz. Ya. Apalagi yang ngajar, ngajar aja enggak apa-apa. Cuman spirit mengajarnya membawa karakteristik amalan-amalan penduduk surgawi. Turunkan itu dan minimal ada ketenangan dalam jiwa kita. Malam ini keluarkan. Siap ya? Diskusi dengan keluarga supaya kompak. Kalau sudah kompak, ringan amalnya. Jadi nanti kalimat surganya bukan hanya dituliskan di pintu rumah. Baiti jan rumahku surgaku. Tapi amalannya tidak sampai ke situ. Itu repot nanti rumahnya ke surga, andanya tidak. Ya. Dan wa'iyadzubillah. Jelas sampai sini ya? Paham. Nah, ini yang saya ingin coba kita sama-sama awali malam taklim ini dengan awal yang baik. Kita harus mengerti tentang siapa kita, bagaimana kita berkehidupan, kemana kita pulang. Maaf ya, sehebat-hebatnya Anda disanjung, setinggi-tingginya gelar, tetap pulangnya kembali ke Allah juga. Ya, Anda sekarang mau gelar profesor, doktor, bintang A, bintang B, C, pejabat ini itu, tetap ketika meninggal harapannya cuma satu, almarhum. Tahu artinya almarhum? Almarhum itu artinya yang disayang Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda tahu Allah sayang? Kok bisa saat hidup banyak maksiat, ketika meninggal enaknya ditulis almarhum yang disayang Allah? Bagaimana Allah bisa sayang? Siapkan dari sekarang, saling mendoakan, kuatkan. Kalau bisa seperti itu, nanti Allah akan siapkan satu surga bahkan untuk keluarga besar. Walladzina amanu iman wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin. Quran surah 52 ayat 21. Saya mau ke penghujungnya. Dan siapapun para orang tua yang beriman beramal saleh dan menyiapkan keluarganya semua beriman beramal saleh, kompak mereka semua, kami akan himpun mereka semua di surga di satu tempat yang sama. Kami tidak akan sia-siakan, kata Allah, siapapun yang berusaha mewujudkan pertemuan itu. Tapi itu pilihan. Kalau ada satu anggota keluarga tidak meyakini itu, maka resiko dia terpisah dari bagian anggota keluarga yang lainnya. Disiapkan dari sekarang, dudukkan dengan baik, dan semoga Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Ya, boleh jadi sebagian kita ada yang sudah berpulang, boleh jadi ada yang masih hadir, mungkin ayahnya masih menyertai, ibunya menyertai. Berikan yang terbaik. Kalau sudah meninggal, viralkan amalan kebaikannya, teladani itu, dan berharap bisa berkumpul bersama dengan semua yang kita cintai, insya Allah. Izin teman-teman menyampaikan informasi sebelum saya akhiri. Satu, alhamdulillah, syukur pada Allah, kita berterima kasih juga pada teman-teman semua, panitia, ya, semuanya, satu saf dari Istiqamah, dari aparatur setempat juga terima kasih, dari kepolisian, ya, dari teman-teman di TNI, semua perangkat yang sudah mempermudah taklim kita di malam hari ini. Semoga semuanya diberikan keberkahan dan kebaikan, tak pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insyaallah jadwal setiap bulan itu akan kembali kita tata dan normalkan lagi. Jadi jadwal di Bandung akan berlangsung insyaallah dalam setiap satu bulan sekali, dan mulai bulan depan akan terkurikulum pembahasannya. Jadi saya akan siapkan dulu kurikulumnya sampai nanti beberapa pembahasan minimal sampai akhir tahun ini. Kemudian setelah itu saya buatkan nanti silabusnya, itu akan dibagikan atau minimal nanti kita bisa sampaikan di media sosial sehingga Anda bisa download itu dan tahu kalau ada di Bandung, itu yang kemudian akan dibahas. Tempatnya barangkali tidak akan menetap di satu tempat. Kita akan berbagi, nanti teman-teman satu staff tim kami di sini yang akan coba mengatur supaya bisa berkesesuaian dan menyapa bersilaturahim di tempat-tempat yang lainnya. Itu satu. Yang kedua teman-teman, sekarang sudah Zulqa'dah, bulan ke-11. Sebentar lagi akan Zulhijjah. Kita berdoa kepada Allah semoga seluruh jemaah haji, terkhusus jemaah haji kita dari Indonesia beserta petugasnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ini, diterima ibadah hajinya dengan mabrur. Bagi yang belum berangkat, insya Allah diberikan kemudahan, kelancaran dan percepatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sedang menyiapkan amalan spesial untuk kurban khususnya. Saya beberapa waktu yang lalu sudah berkeliling juga ke daerah-daerah. Ya, selain ada amal-amal yang juga dilakukan, tapi saya tidak berkenan untuk menyebutkan. Cukup kita tahu saja di daerah butuh apa, ya. Tapi juga Masya Allah tidak semua mereka bisa mendapati kesempatan makan daging. Hanya ada yang setahun sekali yang dari kurban itu. Kemudian juga sekarang ada yang diuji hewan-hewan ternaknya terkena PMK kan, penyakit mulut dan kuku. Jadi sekarang juga hewan-hewan berkeluh kesah, ya, karena sedang gelisah dan sedang menunggu vaksin juga, gitu ya, vaksin untuk hewan, vaksin untuk hewan. Jadi ada penyakit PMK. Nah ini saya supportkan, saya ingin meminta pada teman-teman, kalau ada profesi-profesi yang terkait ternak dan sebagainya, kita support dengan baik, ya, support, dibantu, dilihat dan sebagainya, sehingga semua saling menguatkan. Terutama UMKM-UMKM tuh, kalau jualan-jualan dibeli, ya, itu kan saudara-saudari kita juga saat dibutuhkan itu. Nah kita sedang menyiapkan program, minimal ada beberapa puluh daerah kita siapkan untuk korban. Jadi nanti ada yang spesifik saya sudah menyiapkan untuk ditebarkan ke daerah-daerah yang sebagian sudah kita survei. Ini saya minta ada satu tim namanya Yakin, Yayasan Amal Quran Indonesia, yang saya bina juga di Bandung. Itu nanti ada program Qurannya juga di situ, di pengumuman ketiga saya sampaikan. Nah, ini ada beberapa kuota yang kita siapkan untuk akan kita supportkan ke daerah-daerah. Nanti teman-teman ada tim di sini mungkin yang akan memberikan informasi, ya, ada semacam seperti ini gambarannya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin sama-sama untuk membantu ke daerah untuk disalurkan, bisa nanti korbannya dari teman-teman yang di luar itu memberikan informasi. Ya, itu bukan untuk daerah perkotaan, tapi khusus untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan itu semua. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling penting juga, kita sudah buat kantor di Bandung. Namanya Yayasan Amal Quran Indonesia. Yakin namanya. Tempatnya di Dago. Teman-teman, dan sudah ada juga websitenya. Ya, alhamdulillah, hal pertama yang kita lakukan adalah menghidupkan Quran. Baik untuk semangat membaca, menghatamkan, menghafal, plus meriset. Yang ketiga ini yang jarang dilakukan sekarang. Saya mengajak kepada teman-teman untuk terlibat di program mulia ini, karena semua perangkatnya itu yang kita berikan gratis semua. Ya, bukunya kita siapkan, paket hafalan ini sedang kita siapkan, kita cetak, nanti kita akan bagikan. Terutama teman-teman yang mahasiswa, ya, yang kuliah-kuliah, kita punya program nanti mensupport program kuliahnya. Di jurusan Anda apa, fakultas apa, kampus di mana, kita nanti siapkan kurikulum Qur'ani yang mendukung program pembelajaran Anda. Harapannya ketika Anda selesai, IPK-nya bagus, tinggi, syukur dapat 4 misalnya, saat yang bersamaan di wisuda menjadi hafid Qur'an. Ya, dan itu gratis, gak ada biayanya. Ya, kita kasih bukunya, paketnya, bimbingannya ada, pendampingannya ada. Kalau ada yang kurang, yang kira-kira Anda butuhkan menjadi seorang ahli Quran, dengan cara apa lagi sampaikan kepada kami, mesti kami fasilitasi. Oke? Dan terbuka nanti untuk yang umum juga boleh kita semarakkan. Nah ini kami bekerja sama dengan MUI, Pusdai, juga nanti ada di Pemprov. Nanti di Pusdai tempatnya kita buka ruang-ruang kelas. Dan kami siapkan, ya, polanya, tapi paketnya sudah ada di sini, sudah kita dropkan siap-siap. Nanti untuk mahasiswa, langsung masuk ke websitenya, ya, yakin.or.id. Di situ nanti ada program Macan UAH. Nah, mahasiswa anak negeri cerdas usahakan Al-Quran hafal. Ya, mahasiswa anak negeri, ya, cerdas usahakan Al-Quran hafal. Macan UAH. Ya, masuk ke situ, yang mahasiswa, ya, tinggal klik, nanti ada kampusnya di Jawa Barat, Anda di mana saja. Masuk ke situ, klik di mana, daftar, harus daftar langsung. Nanti tinggal hubungi adminnya, ambil paketnya, siapkan. Yang umum, nanti juga ada masuk programnya yang umum. Jadi tinggal ambil, nanti kita akan ketemu wilayah yang dekat di Bandung, nanti tempatnya di Pusdai. Insya Allah teman-teman yang terhubung di YouTube juga, insya Allah 34 provinsi. Nanti di setiap provinsi ada pusat-pusatnya sehingga kita bisa hidupkan, dan mudah-mudahan ridha Allah diberikan kepada kita semuanya. Itu yang kami sampaikan, semoga Allah rahmati kita semua. Terakhir, maafkan saya betul-betul minta maaf. Saya banyak salah, banyak mungkin hal-hal tertentu yang tidak saya sadari itu keliru. Jadi kalau ada yang tidak tepat dalam penyampaian, mohon dikoreksi, sampaikan supaya saya bisa klarifikasi. Saya minta maaf, saya banyak salah, belum bisa membimbing lebih baik sampai dengan malam hari ini. Semoga Allah berkenan mengampuni. Dan yang terakhir, kita berdoa sekali lagi, semoga kita semua diberkahi dan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rizukna hayatan tayyibah wa tawaffana khusnal khatimah wa alhikna ma'alladhina namta alaihi minal nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Adi Hidayat. Mungkin
2: ya kita santai aja, ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja, tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai, yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
3: Sepulang dari saat ini, latih diri. Masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna yang

0: Orang yang pandai menahan amarah dijanjikan surga. Orang yang pandai memaafkan orang lain dijanjikan surga. Orang yang ridho dengan ketentuan Allah dijanjikan surga. Percayalah, jangan pernah putus asa dengan surganya Allah. Jangan pernah merasa surga Allah itu berat untuk kita. Karena Allah menciptakan manusia dengan segala kebaikan. Dan tentunya Allah ingin semua makhluknya masuk ke dalam surga. Pelajaran ya, jangan mudah menjudge seseorang untuk masuk ke dalam api neraka. Karena pintu surga sangat luas. Boleh jadi yang sempit bukan surganya, tapi yang sempit hatinya.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Samarinda.

hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada para jamaah sekalian, kaum muslimin dan juga muslimat. Insyaallah untuk pelaksanaan pengajian pada malam hari ini, pengajian ba'da salat maghrib hari Jumat malam Sabtu 7 Agustus 2026 akan diisi oleh Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Del Mustofa Sangatta dan juga Imam Rawatib Islam Nusantara. Untuk itu bersama-sama kita dapat hadir diajak sanak keluarganya, para sahabatnya dan disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya untuk hadir pada malam hari ini pada pelaksanaan kajian ba'da salat maghrib yang akan diisi oleh guru kita Al-Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Del Mustofa Sangatta yang juga selaku imam rawatib Islam Nusantara. Diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ظاهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulassalam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya."
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbati da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah, la ya dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam Nusantara rahimakumullah. Kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustofa Sangatta. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu fa lam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat maghrib, salam sejahtera dan rahimakumullah. Bersyukur kembali kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita pada malam hari ini. Kembali bersama kita hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita dengarkan kajian taklim. Di malam hari ini telah hadir guru kita Al-Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafiz, beliau pengasuh pada pesantren Darul Mustafa Sangatta yang juga sebagai imam rawatib Islamic Center. Kita nantikan tausiah-tausiah beliau kepada kita semua pada malam hari ini. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilakan satu ada Nabi Muhammad.
1: Wa tamakkin kulli suli wa ma'mul wa islahi sya'ni dhahir wa batin bisir nabi wa li nabi bisir surat al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma arhamna ma'a kamatin syarra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukra alladhi an'amna wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adhim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغرق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزي بربه. وقال صلى الله عليه وسلم النجم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini menempatkan kita, mendudukkan kita di dalam dalam keadaan taat kepada Allah. Allah perkenankan kita duduk di majlis ilmu ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran Habibuna wa iyyakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat pengikut beliau ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari disebutkan bahawa setiap hari kita itu tidak lepas daripada empat perkara yang ditakdirkan Allah dengan kita. Pertama adalah taat. Yang kedua adalah maksiat. Kemudian lagi yang ketiga adalah nikmat. Yang keempat adalah bala. Di taat, maksiat, nikmat dan bala. Pada detik ini Allah dudukkan kita dalam keadaan taat, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ketaatan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, Allah senantiasa hidupkan hati kita untuk melakukan taat kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu ulama mengatakan di antara seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dia istiqamah di dalam umur yang sudah diberikan Allah di dalam kedewasaan 40 tahun sampai ke atas, insya Allah kalau dia istiqamah, dia menjadi husnul khatimah. Sebaliknya ketika umur 40 itu, dia tidak mampu, dia tidak bisa, dia tidak mau merubah keadaan dia dalam untuk melakukan taat kepada Allah, maka dia khawatirkan, dan kebanyakan yang seperti itu adalah dalam keadaan su'ul khatimah, wal'ayadu billah. Al-Amdul Muslim an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala, dari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, daripada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Al-Abdul Muslim, idza balagha 40 sanatan, kalau orang itu sudah umur 40 tahun, khaffafallahu hisabah, Allah ringankan hisabnya. Kalau sudah umur 40 tahun, wa idza balagha 60 sanatan, kalau sudah umur 60 tahun, razaqahullah al-inabah ilaih, maka Allah akan memberikan dia rezeki agar dia kembali kepada Allah. Tahun. Wa idza balagha 70 sanatan, kalau sudah 70 tahun, ahabbahu ahlu sama, maka penduduk-penduduk langit mencintainya. Oleh sebab itu kata Nabi, a'mar ummati ma baina 60 ila 70, umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Inna li kulli syai'in hasad wa hasad ummati ma baina 60 ila 70. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. Jarang orang yang sudah lewat itu. Di masa itu ditanggalkan gigi, banyak yang lepas, banyak paculan, sudah tidak bisa lagi mengikut ini, menggigit ini. Dulu gigit daging, gigit ini dan ada. Ditarik Allah, banyak tuh pakai gigi tiruan, sudah. Itu suatu peringatan oleh Allah, semakin tua semakin banyak rambut yang asalnya hitam jadi kuning. Kalau jadi kuning jadi habang, lebih hilang namanya itu. Rambut yang asalnya hitam jadi putih, menandakan putihlah, pakaian putihlah yang bakalan kita kembali ke hadirat Allah. Gigi tanggalan itu paculan gigi, lepasan lah. Itu suatu ibrah, pelajaran bahwa kita itu akan berpisah dengan siapa yang kita cintai, dengan harta kita, dengan anak cucu kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Nah, oleh sebab itu kata Malaikat Jibril kepada Habibuna Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesuka kamu pasti mati nanti. Wa habib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintai aja siapa aja, kamu pasti berpisah. Idza ahbabtal makhluq fala tansal khaliq, kalau engkau cinta dengan makhluk, maka jangan lupa lah engkau mencintai dengan Allah yang menciptakan makhluk itu. Wa idza ahbabtal mal, wa idza ahbabtal mal fala tansal hisab, kata ulama, kalau kamu cinta dengan harta, jangan lupa dihisab. Hisab, fa innal halal hisab wal haram adab, yang halal dihisab, yang haram disiksa. Wa idza ahbabtal qusur fala tansal kubur, engkau cinta betul dengan rumah, dibaikin habis-habisan uang, baikin. Padahal kubur berapa sih? Satu kali dua, tidak ada yang berkubur kita langsung 4 meter atau langsung sekapling 10-20. Tidak ada kita, satu kali dua aja kita. Itu ditinggalkan semuanya. Itu kalau sudah umur 60-70 tuh habisan. Di sini aja tadi sama Ustaz Kayubi kita cerita banyak ya. Kemarin juga ngobrol. Kafa bil mauti wa'idha, kematian itu cukup nasihat. Yang meninggal tokoh-tokoh kita, pendiri-pendiri kita, pemakmur-pemakmur masjid, takmir-takmir masjid yang sudah duluan dari orang tua kita, siapa pertama Pak Hilman Rustam, ya meninggalan untuk Pak Kiai Pak Rutin, Abah Guru Rafi, siapa lagi banyak yang dulu yang pas 2008-2009 itu Pak Sarifuddin, ya, ya ingat saya, Insya Allah banyak lagi Pak Haji Ramli. Nah, mudah-mudahan Allah lapangkan kubur mereka yang memakmurkan masjid dari awal. Nah, baik secara pembangunan, memakmurkan kegiatan di sini ya. Dan insya Allah itu semua jadi amal jariah mereka, Pak Ishak. Nah, orang tua kita Pak Awang. Pak Awang dan Pak Awang. Bukan Pak Awang, siapa nama beliau? Hah? Oh iya, Pak Awang Dharma Bakti, ya Allah, Masya Allah, luar biasa beliau. Banyak orang tua kita, Pak Busrani, Masya Allah, yang khidmat di masjid ini, Masya Allah. Banyak Ustaz Luqman, Muadzin, Kai yang tukang catuk beduk. Kita absen dulu ya. Masya Allah, meninggalan-meninggalan. Kita juga di kampung kita banyak juga yang meninggal. Dan kita pun sebagaimana ketika ziarah, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera terhadap kalian wahai penghuni kubur, kami pun akan menyusul kalian. Saya ada ngeliat di handphone, di HP, ada orang assalamualaikum ya ahlal kubur, ternyata ada yang jawab waalaikumsalam ya ahlal konten. Ternyata mungkin konten aja, mulai duit aja kalian. Sallallahu Nabi Muhammad. Waalaikumsalam ya ahlal konten, lari langsung kabur. Allahumma salli ala Muhammad. Wajda baragas 70 sanatan ahabbahu ahlu sama. Kalau sudah umur 70 tahun tuh kita dicintai oleh siapa? Yang cinta dengan kita. Penduduklah langit. Terkadang juga kita ketika sudah sampai, ini untuk tafakur kita. Umur seperti itu banyak penyakit. Oleh sebab itu saya ingatkan, saya sarankan itu jangan kurang kita jalan kaki. Sehari itu usahakan jangan kurang setengah jam jalan bergerak. Al-harakat barokat. Kalau bergerak itu berberkah. Bergerak berjalan. Jangan sebentar-bentar naik motor, bentar-bentar enggak. Kalau cuma dekat-dekat aja jalan aja supaya sehat, apalagi pagi. Wajib menjaga kesehatan itu kita. Apalagi pagi atau sore jalan-jalan kaki. Dan alhamdulillah ke masjid ini luar biasa kita jalan dari bawah. Mudah-mudahan yang jalan ke masjid ini senantiasa diberikan sehat oleh Allah. Amin amin ya rabbal, sehat panjang umur, jantungnya baik. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jalan. Dulu saya ketemu dan mengambil ijazah, minta ijazah dengan Al-Habib Abdurrahman di Hawta Al-Habsyi. Itu umur beliau 115. Sehat. Masih sehat. 115 sehat masih. Cuman pendengaran kurang. Karena apa? Karena faktor U. Faktor U tadi, usia. 115 Masya Allah. Sehat. Rumahnya di mana? Rumahnya di atas gunung. Nah, jadi belum balik ke gunung sih. Pagi-pagi keringatan dah. Jadi apa kata beliau? Kami mendapatkan ijazah dakwah dengan beliau. Itu. Husnuban bita'an. Kamu tuh baik-baik sangka. Baik sangka tersini dah. Kita ini belum makan sudah ada kolesterol asam urat, apa-apakah kita pikiran kita tuh? Karena kebanyakan penyakit itu 70% karena sebab pikiran. Pikiran ini, menyangka ini, bersangka ini, kayaknya ini panggil. Sangka-sangka itu. Kebanyakan datang penyakit itu prasangka. Nah, ijitan ibu, kata Allah,

0: الإثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.
1: Wahai orang yang beriman, jauhi buruk sangka. Ijtanibu katsiran min adh-dhan. Nyangka ini, kayaknya ini. Jadi saya nasihat beliau dulu seperti itu. Kayaknya ini. Pain juga ya. Kemudian wa idza balaga 80 sana. Kalau sudah umur 80, jarang kita yang 80. 80 itu jarang. Saya ada di antara guru saya itu umurnya kemarin itu 84 kah. Di antara guru kami itu 84 meninggal. Dan saya kebetulan saya yang mandikan. Bilang berapa umur abah ini? Enggak tahu bilangnya kalau 84 85. Di antara guru kami dan kebetulan saya yang mandikan, ikut mandikan. Itu 80 tahun umurnya. 80 tahun. Sabbatullah wa hasanatah wa maha sayyiatahu. Dan Allah hapus keburukannya, Allah tetapkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah umur 80. Kadang kita sudah umur 80-90 itu banyak lali. Tahu lali enggak? Hah? Lali. Lupa. Sama Jawa lali juga ojo lali. Jangan lupa ya. Nah, lali lupa. Lupa ini kadang kencing sembarangan. Jadi sebenarnya tidak pelupa itu orang-orang dulu itu baca Quran, seringin baca Quran. Malam itu baca Waqiah, Tabarak, atau Al-Kahfi atau Ad-Dukhan, itu dibaca. Baca Yasin. Itu supaya tidak perlu pelupa, banyakin baca Quran. Kemudian wa idza balagha 90 sanatan. Apabila sudah umur 90 tahun itu Allah ampunin tuh dosa-dosanya tuh. Allah ampunin tuh dosa yang dulu. Dulu-dulu. Dosa ke depan dan akan datang. Allah berikan syafaat terhadapnya. Terhadap keluarganya. Wa kutiba fi samai asirun fi ardi. Kemudian ditulis tuh di langit asirullah fi ardi, orang yang berjalan di jalannya Allah, di buminya Allah. Nah, itu kalau sudah umur 90 tahun. Jarang tuh ada orang umur yang 90 tahun. Itu jarang. Ma'asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sudah berumur, lebih-lebih lagi yang sudah 40 ke atas, 50 ya sudah kita. Kekuatan tidak seperti anak muda lagi. Betul apa betul? Jangan sampai kita berkaitan tentang urusan-urusan dunia, nafsu seperti kuda tetapi tenaga kayak bebek. Jangan. Tapi kalau urusan akhirat, ayo kita berpacu semangat kalau untuk akhir. Tetapi kalau urusan dunia dah cukup. Wah, gimana Ustaz nanti buat anak saya, buat cucu saya? Buat anak saya, buat cucu saya, cucu itu dipikirkan semuanya, capek. Capek, enggak usah dah mikirkan kayak gitu. Dah cukup wariskan mereka ilmu. Al-ilmu khairun minal mal. Wariskan ilmu, sekolahkan. Ada rezeki, kita sekolahkan mereka. Kemana yang tempat untuk ngaji, yang dia faham tentang, mengerti tentang makrifat dengan Allah dan Habibullah Muhammad. Tidak jadi masalah sekolah umum, tapi barengin dengan pendidikan agama. Supaya apa? Supaya sejahtera dunia dan akhirat. Sejahtera dunia akhirat. Walatan sa'nusibaka minad dunia. Jangan lupa kita di dunia. Jadi apa yang dianjurkan oleh Allah? Yang dianjurkan itu kita kembali kepada Allah. Agar apa tujuannya? Agar kita mendapatkan kemenangan, agar mendapatkan keberuntungan. Kalau pengen untung apa? Tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Tubu inallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. kembalilah kalian kepada Allah. Wasari'u ila maghfirah. Jadi surga itu buat siapa? Di Quran itu sebutkan
0: wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin 'adha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم.
1: Ternyata surga أعد للمتقين, bagi orang yang takut dengan Allah. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Orang yang selalu mengendalikan marah, orang yang selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah, orang yang kembali kepada Allah, orang yang kembali kepada Allah, orang yang pernah melakukan dosa, mungkin terjerumus dosa, dia terpleset dalam dosa pernah ini, padahal tidak mau, tidak ada yang mau kita terpleset dosa itu. Hakikatnya kita tidak bisa menghindari dosa. Kita tidak mampu kecuali atas taufik petunjuknya Allah. Tidak mampu kita melakukan taat pun tidak mampu. Tidak bisa kita melakukan salat ini, tidak bisa kalau tidak petunjuk Allah. Ada orang rumah dekat masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tidak gerakkan dia. Tidak ke masjid. Betulah betul. Betulah betul. Tipu-tipu saja berokok. Sampai masjid rumah ada pun dua-dua dapak. Nah, 4 meter lah, 3 meter melacung aja tuh masjid sudah. Allah tutup hatinya, Allah tidak inginkan dia agar menyembah Allah. Bainalahu ma'isyatan tanqa, hidupnya tidak ada ketenangan, kebahagiaan. Kenapa sebabnya? Karena dia tidak diinginkan Allah untuk melakukan taat kepada Allah. Dia tidak ingin Allah, dia tidak diinginkan Allah, dia dihinakan Allah, dia tidak mau. Allah tidak ingin dia untuk taat kepada Allah. Itu bahaya. Dia tidak mau merubah dirinya, dia tidak mau selalu mengikuti keinginan nafsu, nafsunya. Seperti itu. Akhirnya yang seperti itulah keadaan. Jadi surga itu bagi orang kembali kepada Allah. Yang dulu mungkin pernah melakukan dosa, alladziina idza fa'alu fahisyah, perbuatan yang tidak baik, tidak baiklah. Zina, mungkin narkoba, mungkin judi, mungkin minum dan lain sebagainya. Di situ ya kembali kepada Allah. Terpleset lagi. Kembali lagi. Terpleset lagi. Ya Allah, dia pengen, ya Allah, ya Allah. Kembali lagi dia kepada Allah. Zakarullah, dia ingat dengan Allah. Makanya disebutkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah syarah hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi pas kita ini melakukan dosa, naudzubillah, ya, itu 6 jam dulu baru dicatat. Tapi kalau dalam 6 jam itu dia menyesali, itu dicatat satu aja. Dicatat sah satu dosa aja. Nah itu. Kalau dia menyesali perbuatannya, catat satu dosa. Si Amin, Fulan bin Fulan melakukan dosa ini. Nah itu. Menyesali dia. Dan itu hak Allah untuk mengampuni itu. Kalau berkaitan hubungannya dengan Allah, tapi berkaitan dengan manusia beda lagi. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni Allah. Dosa sengaja ataupun dosa kita tidak sengaja, dosa kecil, lebih-lebih lagi dosa kita yang besar. Jadi kita kembali kepada Allah. Orang yang telah melakukan dosa, alladziina idza fa'alu fahisha aw dhalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim terhadap diri mereka, kemudian zakarullah, mereka terus ingat dengan Allah, dengan apa? Salat, baca Quran, membangun tali silaturahmi, melakukan kebaikan-kebaikan lah. Kemudian ia kembali dan amma kana madmuman fi syari ila ma huwa mahmud fi syari. Daripada sesuatu yang tercela di dalam syariat. Kan tercela tuh. Apalagi nampak-nampak, makanya hati-hati melakukan dosa itu. Jangan terang-terangan. Jangan terang-terangan apalagi mengesahkan. Itu Allah sangat murka. Kullu dhunub mu'afan ilal mujahirun. Setiap dosa itu diampuni Allah, kecuali orang yang terang-terangan atau berkesah sekali. Ikam tahu lah jala aku malam dari itu ke diskotik jala. Nah, berkesah gue kesah. Macam-macam ya, jangan dikesahkan, jangan diceritakan kita pernah melakukan dosa. Sudah tutup. Jangan di aku bahari kini. Sudah jangan. Cukup, apalagi dikisahkan dengan cucu. Oh, kai ini cuai bahari, enggak usah dah. Malu. Malu kita. Jangan diceritakan kita pernah melakukan dosa dengan manusia, dengan Allah. Cukup. Kenapa sebabnya? Apalagi terang-terangan. Jangan. Takutlah engkau kepada Allah di suatu tempat yang tempat itu jadi tempat yang jadi omongan yang tidak baik. Jangan engkau tampakkan perbuatan dosa itu. Jadi kembali kepada Allah dari hal-hal yang tercela menuju yang terpuji fi syar'i di dalam syariat. Wal ilmu bi anna dunuba wal ma'asi muhlikat mubaidat min Allah. Dan mengetahui bahwa dosa-dosa dan maksiat itu adalah sesuatu kehinaan, dihinakan, dijauhkan daripada Allah. Tidak enak kan? Lau zuqtum halawatal uslah la'arabtum muradal qati'ah. Seandainya engkau merasakan manisnya munajat dengan Allah, kamu akan merasakan betapa pahitnya, pedihnya, sedihnya, gelisahnya ketika engkau jauh dengan Tuhan. Nah, mungkin dulu gimana kita sumpah kalau masalah, berbagai macam masalah ini. Enak enggak? Enggak enak kita. Ad-dunya darul ibtila, darul imtihan. Dunia ini adalah ujian. Ujian kita. Kamu akan merasakan nikmatnya ketika engkau dengan Allah. Allah diberikan ketenangan. Makanya orang yang sholat itu, menurut penelitian sholat zuhur itu, Ustaz Kayubi, itu otak stres itu ditenangkan Allah, dijauhkan dia daripada stres. Kalau dia sholat, apalagi di waktu zuhur, kan otak tuh lagi. Ada peneliti ternyata tidak ada bisa darah yang jalan kecuali dalam keadaan sujud. Jadi semua ini dengan gerakan ini itu bisa mengalir darah itu, kecuali darah stres itu tidak bisa kecuali dalam keadaan sujud. Akhirnya peneliti itu masuk Islam. Itu luar biasa. Kembali. Jadi jauh dengan Allah dengan sebab apa? Dengan sebab dosa tadi itu. Jauh dengan Allah wa min jannatihi, daripada surga Allah. Watarkuha muqarrabun ilallah azza wa jalla wa jannati. Kemudian meninggalkan dosa itu. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, ayul a'mal afdal, gawian apa yang paling afdal, itu apa yang paling utama? Kata satu orang, salat. Ada lagi jawab, qala ba'duhum as-sawm, berpuasa. Kemudian ada lagi yang satu enggak? Yang paling afdal itu adalah tarkul ma'asi. Yang paling afdal itu menghindari dosa. Kita sekarang enggak bisa pada jemaah. Apalagi sekarang ini ada handphone. Kita betul enggak keluar, tapi kita ngelihat. Betul apa betul? Sadar enggak sadar kita. Ini ada zamanul fitan. Kadang enggak sempat baca Quran, baca Yasin, gara-gara HP aja. Kita terbuai. Anak-anak kita kasih pada tidak selayaknya. Kalau tidak dikasih yang ngamuk dia. Betulah betul. Allah. Padahal tidak selayaknya, apalagi dengan umur yang si kecil itu. HP ini harta enggak? Harta enggak? Harta. Belinya dengan apa? Dengan uang. Betul enggak? Kita melanggar aturan Al-Quran. Anak yang masih kecil itu jangan dikasih harta. Itu di Quran. Ma'asyar hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi meninggalkan dosa itu menjadikan dekat kita dengan Allah dan surganya Allah. Wa Adam alaihi salam lama akala min asyjari al-munhi anha tatayyaratil hilal an jasadih. Ada kan cerita Nabiullah Adam itu. Jadi Nabiullah Adam itu pas makan pohon buah syajaratul khuld. Pada itu dilarang. Dilarang. Karena dapatkan bisikan oleh syaitan. Ada yang mengatakan syaitan masuk ke perempuan, ke Siti Hawa. Makanya disebutkan An-Nisa habaidu syaitan. Itu diantara perempuan itu sangat mudah diantaranya syaitan itu memasukinya. Makanya lahirnya anak-anak soleh, orang-orang besar itu karena sebab dari seseorang perempuan yang soleha. Jadi kata Mbah Mun, Kiai Maimun Zubair, pengen anakmu alim, soleh, pinter, kuat-kuat ibunya tirakat, duhanya, syaraknya, duhanya, witirnya, tahajudnya, Qurannya. Jadi itu anak tu. Lian rabak yuqayiru tabak. Seperti itu. Jadi ada riwayat mengatakan dibisikin sama si Tel, makan aja dah. Kita tuh terbangan tuh tatayyaratil perhiasan-perhiasan, pakaian-pakaian tuh tatayyaratil hilal an jasadi, wabadat auratahu. Kemudian terbukalah auratnya, wabaki attaj, tinggal mahkotanya lagi ini. Akhirnya di kepala. Pastahya ayar tafi'an anhu, malu dia terangkat. Maka datanglah malaikat Jibril mengambil mahkota dari kepalanya itu. Wanudia wahwa an ahbita min ciwari. Jadi akhirnya ada sudah, kamu tidak usah lagi dah tinggal di sini. Fa innahu la yujawiruni man asani. Sesungguhnya tidak ada yang berjiran orang yang berbuat maksiat denganku. Patah-patah ilal hawa bilhaya kadalika fahadah syih Abdul Qadir al-Jailah. Itu diceritakan seperti itu. Makanya ada kalam wala tusahib illa ma'atuki. Jangan engkau bersahabat, berteman kecuali orang yang takut dengan Allah. Jawir man yakhafullah. Bertetangga aja kamu dengan siapa? Engkau bertetanggalah dengan orang yang takut dengan Allah. Mana aljar qabdatar. Kalau kita nukar rumah itu, lihat dulu orang di sampingnya. Ini bakalan jadi tetang enggak kita? Enggak, misalnya tetangga kita karokian semalaman, habis kita enggak bisa guring itu. Hawir man yahtarin. Engkau berdialoglah, bermuhawarahlah, bicaralah dengan orang yang menghormati kamu. Musyawarahlah, musyawir man yuhibbuka, dan orang yang kau cintai. Enak tuh hidup tuh. Wasahib man yafhamuka. Bertemanlah dan orang yang bisa memahami kita. nanti kita iya B, kan udah cocok kan, nah, sudah toksik apa kata sekarang itu, teman-teman toksik pun tidak usah, dadah kantor gak di mana kah, dadah main pak, tidak ada manfaatnya sama sekali. At-taibu min adz-dzanbi kaman la dzanba lahu, orang yang bertaubat dari segala dosa maka seakan-akan dia tidak melakukan dosa itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita gunakan waktu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Jadi kita anak muda saya, ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تاب وما من شيء أبغض إلى الله من شيخ مقيم على المعاصي. Tidaklah ya, sesuatu hal yang paling dicintai Allah, anak muda itu sudah taubat ya, kembali kepada Allah. Sampai berapa kemudahan itu, sebelum 40 itu muda masih muda. Nah kalau sudah umur 40 tahun itu kada muda lagi. Ustaz KUB ini hampir kalau 40, hampir ke sudah bukan anak muda lagi, apalagi anak dah kan anak muda lagi, lain irma lagi. Kalau irma itu kan ikatan remaja, bukan remaja lagi, ikatan orang tua sudah itu. Tidak apa, di dalam kitab tafsir jalan lain itu kalau orang umur 40 tahun itu digelar syekh, makanya kan kita ke Mekah ya syekh itu kalau 40 tahun, apalagi kalau 60 50 ke atas itu ya syekh sudah itu, 40 tahun itu, atau kurang 40 tapi dia ada kelebihan ilmu dan lain sebagainya, hafid Quran, alim hadith misalnya ya. Nah, itu bergelar syekh juga, seorang guru, kiai kalau bahas ajengan, gus. Nah, tuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi anak-anak muda yang bertaubat kepada Allah itu sangat dicintai Allah. Tidaklah sesuatu yang paling dimurkai Allah orang tua. Rusak ya Allah, berbuat dosa. Allah itu sayang dengan kita. Allah sangat sayang. Kadang ada dikasih Allah titik jenuh, muyak jerbanya, titik jenuh. Aku guru ada manajer, ada ulang ketemu. Dahulu sebenarnya hari itu kena kau minum jer, lah Allah. Lain minum air putih ini lain, ini mabuk. Demi ini guru ada muyak jer, dan nak lagi ya Allah sayangnya Tuhan gitu loh. Demi sekarang tu orangnya ke majlis, masya. Masya Allah, ada seseorang ketemu dengan saya. Tidak bisa gue yang tak minum tuh, pokoknya hengong otak. Kalau tidak minum. Saya kira minum putih, ternyata minum anggur, mabuk. Tapi aku sekarang sudah tidak ada lagi. Allah itu sayang betul sama kita sebagai hambanya. Coba seandainya dimatikan Allah dalam keadaan posisi itu, la haula wala quwata illa billah, minum kebibidian pas mati. Nah, ada kan dulu saya pernah cerita. Saya dulu waktu mondok itu pernah jaga kubur, baca Quran di kubur 3 hari sama teman-teman semuanya di pondok. Ternyata yang meninggal ini para jamaah orang habis minum overdosis mati dia. Kalian tahulah jam, kalau enggak jam 1 malam jam 2 itu kubur itu bergerak kayaknya di smackdown malaikat pengen di dalam itu gedegupan bunyi dalam kubur itu, dan itu menyaksikan saya sendiri. Kalau khabar enggak, al-khabar laysa kal-muhayyana, khabar itu tidak seperti nyata. Ini bukan khabar, saya yang ngelihat. Saya sendiri ngelihat. Kayak model bergerak gitu lah. Mungkin smackdown malaikat gitu. Allah. kebanyakan minum mati dia. Jadi kami yang jaga kubur yang tidak tahu juga kita waktu itu. Yang penting kan disuruh orang baca Quran, kan adat tradisi waktu itu kan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam baca Quran di kuburan itu. Kasih orang duit kita. Itulah ongkos kita sekolah bahari itu. Hidup kalau ada orang meninggal, alhamdulillah. Kenapa? Orang tua kan kadang ngasih uang, kadang ada, kadang tidak ada. Ya, bukan orang mampu. Nah itu hidup dari mana? Dari mayat. Hidup dari orang meninggal. Kadang meninggal kan sore itu tidak mungkin kan dikuburkan malam. Kenapa? Karena dalam hukum fikih malam itu makruh, kecuali misalnya tabrakan ya, atau jauh sudah dibawa dari mana gitu. Jadi malam itu baca Quran gitu. Ada teman itu saking beraninya kadang dipeluknya mayat itu kalau ketiduran. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita semuanya. Allah tutup kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, Allah kumpulkan kita nanti insyaallah di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadamini ala puminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته بذلك. لكن في رواية البيهقي هذا التنبهات، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا

0: engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengelus kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telinga, "Aku mencintaimu, wahai hambaku." Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita rusak, males-malesan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: khalidun.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: pun.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: يعملون.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Walau

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

0: تَذَكَّرُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: يَحْزَنُونَ.
1: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
0: الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

0: naun.
1: Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innalladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri, dan mereka adalah orang-orang yang berkata,

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: يلقون.
1: Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

0: قَاتِلُونَ.
1: Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal 'alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: حين.
1: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: yaqilun.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: لكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhan nasu qad jaakumul haqqu min rabbikum.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu
3: adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
1: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan. Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam 3:30, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah tiga, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 4:30.

الله أكبر الله أكبر.

我。

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aidzun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi yatahatta riqaban nasi yaumal jum'ati wa yufarriqu bainas naini ba'da khurujil imami kal jarri qasabahu finnar. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur dengan inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya ini diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah atas dosa-dosa dan kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita semuanya menjadi bekal kita masing-masing kelak manakala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam takzim ikraman wa mahabbatan wa tarbiyah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar diakui menjadi umatnya, dan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kembali saya mengingatkan satu pesan Rasulullah yang pendek dan perlu untuk senantiasa kita bangkitkan dalam kehidupan kita. Selama kita di dunia ini, kita ingat-ingat pesan Rasulullah. Kata Rasulullah, aksiru zikro hazimil lazzatil maut. Kita diperintah, diingatkan oleh Rasulullah di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing, agar kita memperbanyak ingat akan kematian. Karena kematian itu pasti datangnya pada kita masing-masing, yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Maka sebagai

Kita memohon ampun, mohon maaf kepada Allah apabila kita berbuat kesalahan. Lalu segera kita memperbaiki diri kita untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Allah sanggup dan Allah siap untuk mengampuni kesalahan kita sebesar apapun selama kita tidak mensekutukannya. Oleh karena itu, berbahagialah kita sebagai seorang mukmin yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, tidak sebanding dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, tidak sebanding dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berupaya untuk menggapai maghfirah Allah, kita menggapai rahmatnya Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang itu sudah kita ikrarkan dalam kita setiap kita melaksanakan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah kita nyatakan dan sudah kita teriakkan setiap hari, setiap malam. Kita nyatakan bahwa ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita, semuanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal kita masing-masing bagaimana mensikapi hidup yang Allah karuniakan kepada kita. Kita semuanya tahu betul bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Sepanjang apapun umur yang Allah berikan kepada kita ini di dunia ini, tidak dapat diukur dengan kehidupan kita kelak di akhirat. Kehidupan kita di dunia dibatasi oleh waktu, sementara kehidupan kita di akhirat tidak ada batasannya. Holidina fiha, selamanya kita. Maka oleh karena itu, sebagai seorang mukmin yang menyadari bahwa kehidupan di akhirat tergantung sejauh mana kita menggunakan kehidupan kita di dunia, maka itu semuanya kembali kepada kita. Ingat apa yang Allah pesankan kepada kita, Allah beritakan kepada kita. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ini diingat-ingat. Lalu Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Maka tinggal kita mau menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kita ingin untuk menjadi orang yang rugi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai orang mukmin berkeinginan dan berharap untuk menjadi orang yang memperoleh keberuntungan hidup kita kelak di sisi Allah, bukan sekedar kehidupan di dunia semata, tapi bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita kelak di akhirat. Maka kita gunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk berbuat kebaikan dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Rasulullah, beliau menyatakan, dunia ini tempat surganya orang kafir, dunia ini tempat penjaranya orang mukmin. Maka jangan sampai kita hanya mengejar kenikmatan dan keindahan dunia semata yang tidak dibatasi oleh aturan Allah dan Rasulnya, tapi kejarlah kenikmatan dunia yang dibingkai dengan syariat yang datang dari Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang mukmin di dalam kehidupannya dibatasi oleh aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dulu sudah pernah saya ingatkan kepada kita berdasarkan hadis Nabi, bahwa beliau Rasulullah memberitahu kepada kita, salah satun man qolahunna dakhalal jannah. Masih ingat kita semuanya? Ada tiga kalimat, ada tiga ucapan, manakala kita ucapkan dengan ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya tidak lain adalah surga. Tiga kalimat itu adalah man radhiya billahi robba, siapa yang ikhlas ridho
Allah sebagai Tuhannya.

0: Kalau kita sudah menyatakan diri bertuhan kepada Allah, maka yang kita tanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana kita sendiri sudah tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Kita tahu dengan aturan Allah karena kita senantiasa berupaya untuk memahami aturan Allah yang disampaikan oleh Rasulnya dan kepada para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada ulama guru-guru kita. Sehingga Rasulullah mengingatkan, "Idza aradallahu bi'abdin khairon faqahahu fiddin." Jadi kalau sampean dan saya berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, nah ini maka sampean harus menjadi orang yang benar-benar faham terhadap agama. Maka kalau sampean dan saya ridho sebagai seorang muslim, mari kita fahami agama kita, agama Islam. Sehingga aturan yang ada di dalam Islam itu bukan menjadi tontonan, bukan menjadi sekedar bacaan, tapi aturan yang ada di dalam agama Islam itu menjadi jiwa dalam kehidupan kita. Sehingga betul-betul kita memperlihatkan diri kita sebagai orang yang berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini wazahadahu fid dunya, kata Nabi, orang yang kepingin untuk memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa hidupnya di dunia itu berhati-hati. Ingati bahwa hidup di dunia ini adalah panggung kita untuk mempersiapkan kehidupan kita kelak di akhirat. Apa yang kita perbuat di atas panggung dunia ini? Sementara Allah menyatakan sangat-sangat mencintai terhadap hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Maka mari kita dipanggil oleh Allah fastabiqul khairat, dipanggil oleh Allah wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, dan lain sebagainya. Mari mumpung kita masih diberikan kesempatan, jangan disia-siakan waktu yang sangat singkat ini. Nih. Maka kita manakala ridho terhadap Rasulullah sebagai utusan Allah, panutan kita, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, mari kita jadikan beliau contoh uswah dalam kehidupan kita. Nah ini yang harus kita perlu akhlak kita bangun, sehingga ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk membangun akhlak yang ada pada diri kita masing-masing. Setinggi apapun ilmu seseorang, manakala tidak dilandasi dengan akhlak, maka akan menyembulkan kesombongan yang ada pada dirinya. Pahamilah oleh kita semuanya, apapun yang ada pada diri kita semuanya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya itu semuanya kita gunakan untuk bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kenapa Allah tambah Allah menyatakan innallaha ma'asabirin, Allah senantiasa berserta dengan hamba-hambanya yang sabar. Karena kita orang mukmin sadar betul bahwa semua yang ada pada diri kita ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman hanya berkewajiban tiga perkara. Yang pertama, kita wajib atas diri kita untuk senantiasa berikhtiar. Maka di dalam kita berikhtiar ini dilandasi, dibingkai dengan aturan, sehingga ikhtiar kita tidak menyalahi syariat yang datang dari Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini perlu untuk kita telaah dalam diri kita, agar betul-betul di dalam kita berikhtiar itu sesuai dengan tuntunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, kita menyadari akan kelemahan diri kita yang tidak memiliki sekecil apapun. Maka kita berteriak di hadapan Allah, kita berdoa memohon bantuan senantiasa kepada Allah. Rasulullah menyampaikan firman Allah untuk kita. Kata Rasulullah menyampaikan firman itu, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Sudah dijanjikan oleh Allah, maka orang beriman, jangan kita malas untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan memohon menunjukkan diri kita lemah, tidak ada kemampuan apa-apa, hanya pertolongan Allah lah yang senantiasa ada pada diri kita nih. Setelah kita berikhtiar dan berdoa, tidak cukup hanya sekedar itu, sehingga dengan ikhtiar dan doa dikhawatirkan akan menimbulkan sifat ujub, sifat angkuh, lalu keakuannya muncul. Maka yang ketiga kewajiban kita adalah menyerahkan seutuhnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala tentang kepastian yang terjadi pada diri kita. Semuanya kita serahkan kepada Allah, tawakal Allah. Ikhtiar kewajiban kita, doa adalah tugas kita, dan tawakal adalah penyerahan kita. Karena kita semuanya sadar bahwa semuanya itu adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin untuk menggapai kenikmatan, maka Allah memberitahu kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang di dalam menjalani hidupnya senantiasa menghiasi dirinya dengan penuh ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah Allah memberikan jalan keluarnya, memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Rezeki bukan bermakna harta semata, tapi semuanya yang datang dari Allah adalah rezeki yang datang dari Allah. Kita banyak diberikan oleh Allah rezeki yang kita tidak mampu untuk menghitung-hitungnya. Dan Allah tidak meminta kita untuk menghitungnya, tapi yang diminta oleh Allah kepada kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang pandai untuk mensyukurinya. Maka Allah beritahu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, pastilah kita tidak bakalan mampu menghitungnya. Mari sekarang kita tengok sudah sejauh mana kita membawa diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan taklim kita setiap subuh, taklim kita setiap ba'da maghrib, kadangkala juga ba'da zuhur, mari kita jadikan sarana untuk memperbaiki kehidupan kita masing-masing, menjadi pribadi yang berkualitas, sehingga iman Islam kita semakin kokoh, yang pada akhirnya manakala kita dimatikan oleh Allah, tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Lalu yang kita harapkan adalah kematian dalam husnul khotimah. Maka ini perlu perjuangan. Pada pagi hari ini saya mengajak kepada sampean semuanya yang hadir di sini dan para pendengar dimanapun Anda berada, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Ini penting untuk kita tampakkan dalam kehidupan kita, karena kadangkala ini kurang perhatian. Maka sampean-sampean semuanya, ini hendaknya menjadikan cambuk bagi kita, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Innallazi yatahatta riqoban nasi yaumal jum'ati wa yufarriku bainasnaini ba'da khurujil imami kaljari kosobahu finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, sesungguhnya orang yang melangkai leher orang-orang pada hari Jumat dan memisah antara dua orang sesudah keluar imam, yakni imam berada di atas mimbar, seperti orang yang menyeret ususnya di dalam neraka. Ini kan peringatan Rasulullah yang perlu untuk kita waspadai. Biasanya kalau melangkai leher itu yang dimaksud itu bagaimana? Kan tidak mungkin sampai melangkai leher. Apabila khotib sudah di atas mimbar, itu kadangkala baru datang. Nah ini masalahnya yang muncul, karena pada saat sebelum khotib di atas mimbar itu kadangkala shof-shof yang di depan ini banyak yang kosong. Orang yang datang tidak segera menempati shof yang di depan, tapi menempati tempat yang di belakang, sehingga sop-sop yang di belakang banyak kosong. Nah ini sehingga mengakibatkan apabila khotib sudah di atas mimbar ini, kebetulan jamaah yang baru datang melihat yang di depan kosong, lalu berupaya untuk maju melihat yang kosong. Lalu siapa di sini yang harus dibetulkan, yang harus disalahkan ini? Maka kita harus memahami tentang hadis ini supaya itu tidak terjadi. Maka sampean-sampean semuanya, manakala hadir katakanlah pada awal, hendaknya segera, jangan sampai sampean menempati tempat yang di belakang, tapi segera tempati sop-sop yang di depan. Penuhi dulu sampai Nabi memberitahu. Sekiranya sof yang di depan itu cukup ditempati oleh orang 20, lalu yang hadir di situ itu ada sampai 100 orang, itu berebut untuk mendapatkan tempat yang 20 itu dengan cara diundi, saking besarnya nilai yang ada di dalam sof yang pertama. Tapi kebanyakan enggak, ke belakang. Dan ini perlu perhatian kita, sehingga nanti jangan sampai nanti ada saudara kita yang datang belakang lalu akhirnya melangkahi kita, akhirnya kita sampai ada yang minta jalan, padahal khotib sudah di atas mimbar. Ini kesalahan kita yang perlu untuk kita perbaiki, bukan sekedar cuma datang pada hari Jumat itu, tapi bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi mulia, tempati yang di depan itu. Malah dalam hadis yang lain yang sudah kita sampaikan kepada kita semuanya itu, orang yang berada di sop yang pertama itu diibaratkan orang yang bersedekah itu seperti orang yang bersedekah unta, saking besarnya pahalanya. Kalau semakin ke belakang, semakin ke belakang, semakin kecil, berebut kita berdasarkan hadis Nabi ini. Jangan sampai nanti saya dan sampean itu karena kepingin untuk bertempat ada di sop yang ada di depan, akhirnya kita melangkahi saudara kita. Ini kan banyak terjadi. Kalau zaman dahulu masjid kecil-kecil, tidak selebar, tidak seluas semacam ini, maka masjid yang seluas ini, mari sop yang pertama kita isi, kita penuhi dulu. Kita penuhi dulu sop-sop, kita berlomba-lomba untuk memenuhi sop yang pertama. Sampai Rasulullah mengatakan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man tahotto riqoban nasi yaumal jumati ittakhadha jisron ila jahannam. Siapa yang melangkahi leher orang-orang pada hari Jumat berarti telah membuat jembatan menuju ke jahannam. Nah ini kan saking kerasnya, maka diperhatikan oleh kita. Mari datang pertama pada saat hari Jumat itu, segera kita menempati tempat yang di depan, sehingga nanti apabila khotib sudah di atas mimbar, saudara kita yang datang berada di belakang kita, di belakang kita tidak ada yang melangkahi kita. Bayangkan kalau sampai melangkahi khotib sudah di atas mimbar, apalagi sampai sudah membacakan khutbahnya, lalu sampai jamaah datang sambil mencari tempat untuk menggeser temannya, apakah itu tidak berbuat lago, berbuat sia-sia? Nah ini yang penting untuk kita fahami oleh kita, bukan sekedar cuma kita datang dalam rangka untuk beribadah, tapi bagaimana kita menjadikan ibadah kita sesuai dengan tuntunan yang datang dari Rasulullah, sehingga menjadikan ibadah yang berkualitas. Jangan sampai datang duluan tapi mencari tempat malah di belakang. Datang duluan sebelum kita duduk, kita cari tempat dulu yang di depan, lalu kita laksanakan sholat tahiyatul masjid. Setelah itu kita duduk di sop yang depan tadi itu, sambil kita berzikir senantiasa untuk mengingatkan diri kita kepada Allah, membaca istighfar dan lain sebagainya, sambil kita menunggu waktunya datang sholat Jumat. Bukan justru sambil kita nanti di belakang datang duluan, tapi di masjid kita bermain, memainkan HP dan lain sebagainya. Sementara masjid dibangun adalah untuk ketakwaan kita. La masjidun usisa ala taqwa. Sungguh masjid itu dibangun untuk takwa. Datang duluan, gunakan untuk kedatangan kita di masjid untuk memperbanyak zikir kepada Allah, karena masjid adalah rumahnya Allah, baitullah, rumahnya Allah. Sampai-sampai kita dianjurkan masuk ke dalam masjid pun menggunakan kaki kanan, berdoa memohon kepada Allah, Allahumma firli zunubi waftah li abwaba fadlik. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita keluar, kita menggunakan kaki kiri, kita mengatakan Allahumma firli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Ini masjid, lalu duduk, kita niat itikaf. Selesai kita melakukan salat tahiyat al masjid. Masjid. Sayang kalau saya dan sampean datangnya dulu, tapi kita justru mencari tempat di belakang sambil kita menunggu datangnya waktu sholat Jumat, kita justru memainkan apa namanya itu HP kita. Bayangkan berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk bermain HP, sementara kita menunggu waktu sholat yang tidak lama, masih tidak berkesempatan untuk meninggalkannya. Ini kan perlu pertanyaan buat kita. Bukan tidak diperbolehkan untuk membawa HP, silakan, tapi bagaimana supaya HP tadi tidak memberikan mudhorot? Silakan, mungkin HP-nya dibuka karena mungkin sampean di situ jauh dengan Al-Qur'an. Lalu sampean membaca Al-Qur'an yang ada di dalam HP sampean, karena HP sampean saya yakin diisi di dalamnya ada Al-Qur'an. Buka HP lalu membaca Al-Qur'an. Mungkin karena malam belum kesempatan malam Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi, di dalam HP sampean ada isinya di situ Al-Qur'an, surat Al-Kahfi, lalu kita baca surat Al-Kahfi sambil menunggu waktu untuk datangnya waktu sholat Jumat, kita membaca surat Al-Kahfi. Kalau memang ada kesempatan mungkin yang lain-lainnya, baca zikir dan sebagainya. Ini kan menyempatkan waktu yang diberikan oleh Allah, kita dapat pertolongan dan hidayah, kita berada di dalam masjid. Belum tentu orang yang di dalam masjid punya menggunakan kesempatan yang mulia di dalam masjid. Ini tergantung pada kita. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang kita baca ini jadikan sebagai penguat bagi kita, agar kita semuanya mampu untuk menggunakan kesempatan ini dalam rangka memperkokoh, memperkuat keimanan kita. Karena kita semuanya sudah tahu bahwa kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, rentetan daripada sholat Jumat itu diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bagaimana kita berada di dalam masjid. Lalu Rasulullah menyampaikan hadis yang sudah saya bacakan tadi. Kalau sampai kita datang lalu melangkai leher atau melangkai tadi itu, maka diibaratkan oleh Rasulullah seperti orang yang menyeret ususnya dalam neraka. Bagaimana bayangan kita? Ini saking begitu apa namanya itu sayangnya Rasulullah kepada kita. Mari kita perbaiki diri kita masing-masing, kita semuanya ini. Apabila kita datang pada masjid, segeralah kita mencari tempat yang di depan, shop yang di depan. Sebelum kita duduk, kita lakukan dulu sholat tahiyatul masjid. Lalu selesai itu tahiyatul masjid, dan itu masih menunggu waktu datangnya sholat, kita niat itikaf di masjid Allah ini. Niat itikaf sambil kita nanti membaca mungkin tasbih, membaca haulat, membaca lain-lain sebungnya zikir-zikir yang kita ketahui, yang kita senangi. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Diulang-ulang kita membaca kepada Allah, menyatakan diri kita semuanya bahwa diri kita adalah orang yang zolim, hamba Allah yang zolim. Kita mohon kepada Allah pertolongannya, atau kita membaca la haula wala quwata illa billahil azim, atau kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah Atau kita membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta, sampai seterusnya. Atau zikir-zikir yang lain yang kita senangi. Atau kita membaca Asma'ul Husna. Nah, ini di masjid yang harus kita jaga kehormatannya. Dibangun untuk mengajak kita menjadi tempat bagi kita untuk bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, berkaitan dengan masalah hadis ini perlu untuk kita fahami dalam rangka untuk menjadikan diri kita jangan sampai tergolong orang yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis itu. Man tahotto riqoban nasi yaumal jumati ittakhadha jisron ila jahannam. Siapa yang melangkahi leher orang-orang pada hari Jumat, berarti dia membuat jembatan menuju ke neraka jahanam. Ini kenapa boleh jadi melangkah-langkah tadi sudah saya sebutkan. Mungkin boleh jadi diakibatkan oleh kita sendiri yang sudah datang di hari Jumat awal, tapi kita tidak menempati shop yang di depan, tapi kita berada di belakang. Sementara shop yang di depan banyak yang kosong, maka segerakan kita menempati itu. Saking itu pentingnya dan besar faedahnya, pahalanya, kebaikannya, Rasulullah mengatakan, itu hadis Nabi, kalau toh boleh untuk mendapatkan bagian yang di depan itu, maka kalau perlu diundi, diundi. Saking besarnya nilai yang ada pada sop yang depan tadi. Semakin ke belakang, semakin belakang, semakin kecil. Maka mari berlomba-lomba. Ini berarti kita berupaya untuk meningkatkan kualitas di dalam kita beribadah. Sekali lagi, dua hadis yang saya baca ini hendaknya kita betul-betul mampu untuk menggunakan dalam rangka memperkokoh, memperkuat keimanan dan keislaman kita. Lalu ini hadis yang terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Beliau Rasulullah menyatakan, "Uhdurul Jum'ata wad'nu minal imami fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannati wa intakholaha." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadirilah sholat Jum'at dan mendekatlah dari imam, karena seseorang selalu menjauh dari imam hingga diakhirkan masuk surga meskipun ia masuk surga. Nah, jadi senantiasa berupaya mendekat imam. Kalau sholat, kalau bisa ini di sebelah kanan imam, di belakangnya imam, di dekat imam. Jangan justru malah sholatnya jauh-jauh-jauh. Berupaya mendekat imam, karena besar sekali pahalanya. Kalau toh boleh untuk kita berebut menempati tempat yang dekat imam itu, maka kita berebut. Nah, ini perlu untuk menjadi perhatian buat kita. Sekali lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sikap kita di dalam mengajak diri kita masing-masing dalam rangka untuk memahami aturan agama kita. Maka tadi disebutkan dalam hadis Nabi tadi, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin." Nah, ini tadi bagaimana kita memahami tentang hadis Rasulullah ini terhadap kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah, menjadi jamaah, menjadi makmum. Bagaimana datang kita, ya perhatikan, bukan datang pertama lalu awal lalu kita mencari tempat yang di belakang. Gunakan kesempatan itu beradab untuk memperoleh tempat yang di depan. Nah ini masalahnya. Cuman kita harus tahu, jangan tempatnya di depan, lalu kita kepingin dekatnya imam, kita di belakang imam, sementara kita tidak sanggup untuk menjadi badalnya imam. Maka yang di belakang imam ini adalah orang yang siap untuk menjadi badal, menjadi pengganti apabila imam nanti dalam keadaan uzur. Siapa tahu imamnya nanti batal sholatnya, maka tidak boleh diteruskan menjadi imam, menjadi dosa bertanggung jawab kepada makmum. Maka imam yang dalam keadaan batal, lalu dia meninggalkan, lalu diganti oleh makmum yang sudah disiapkan. Siapa? Mereka atau dia yang ada di belakang imam. Maka biasanya di situ ada, kalau di masjid, oh di belakang imam tempatnya ini, itu diharapkan manakala nanti kalau imam dalam keadaan uzur, maka dia menggantinya. Nah ini jangan sampai nanti di belakang imam, katanya pokoknya di belakang imam, jadi sampai berebut di belakang imam, tahu-tahu ketika imam dalam keadaan batal, tidak siap untuk mengganti. Nah ini penting mungkin. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberitahuan Rasulullah kepada kita, walaupun ibadah sholat Jumat itu besar, tetapi besarnya itu pun ada aturannya, ada tatanannya. Maka kita harus faham, agar faham mara kita bersama-sama thalabul ilmi. Saking besarnya nilai orang yang untuk berjalan menuju thalabul ilmi, Rasulullah mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuju majelis ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemudahan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu dimanapun berada menjadi sebabnya kita semuanya diberikan oleh Allah kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menerima sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, dan pada akhirnya mudah-mudahan di dalam kita semuanya menjalani hidup kita masing-masing senantiasa dalam pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita mampu untuk memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Semua tadi tidak ada jalan lain kecuali semuanya hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa yaqinan shodiqo wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama menutupnya, mengakhiri dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam.

alim taqabbalallahu minkum. Diundang kepada para jemaah setelah sholat sunnah isyraq, kita sarapan silaturahim di lantai utama.

yang terlintas cuma dibaca sudah oleh ibu. Lawa namunana kun atanaku wa tibai. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan kisah berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah cuma sholat ibu. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat salat subuh qabliyah subuh, salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat

Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya

0: subuh 4.43. Misal Anda sholat jam 6, salah tidak? Salah. Kan subuhnya jam 4.43, sholatnya jam 6, salah kan? Salah, dosa enggak? Belum tentu. Kalau sholat jam 6 itu memang karena kesiangan bangun, enggak diniatkan. Lelah saya, ada syuting semalam atau ada perbuatan tertentu, capek, ketiduran, bangun jam 6, gak apa-apa. Saat bangun itu dia wudu, kemudian dia sholat. Sholat orang yang tertidur pada saat bangun dia. Dia salah, tapi tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meniatkan untuk menunda sholat dan bangun jam 6, dia salah dan dosa. Saat dia salah mengandung dosa itu, maka disebut dzambun namanya.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah dan dikucilkan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

Di ilmu yang disimak dengan kedua telinga, konsentrasi pikiran kita Allah turunkan ke dalam hati kita berupa cahaya yang menerangi langkah kehidupan kita, menerangi anggota tubuh kita, hingga kita dapat menjadikan ilmu kita hari ini sebagai jalan kita menempuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatiha. Amin. Poin pertama, hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Semua orang hidup pasti diuji. Tidak ada orang yang menjalani hidupnya dengan ideal. Ideal artinya sempurna. Gak ada orang yang sepanjang hidupnya sehat terus, kecuali kalau dia umurnya setengah hari, lahir setengah hari sehat, abis itu datang ajal menjemputnya gitu. Tapi kalau orang hidup nih sampai segede ini nih, yang hadir di tempat ini, hidupmu gak akan mungkin ideal, teman-teman. Bahkan sekedar kesehatan badan, kamu pasti ada waktunya sakit. Kamu pasti diuji dengan sakit. Memang sebagian yang lain lebih sakit daripada yang lainnya. Memang sebagian yang lain ada yang lebih ringan sakitnya daripada yang lain. Akan tetapi semua pasti diuji, bahkan dengan kesakitan sekalipun. Maksudnya urusan kesehatan aja, itu semua orang pasti dapat. Jatahnya masing-masing. Ada yang dikasih darah tinggi, ada yang dikasih darah rendah, ya kan? Ada yang dikasih kebanyakan gula, kasih pabrik gula. Ada yang malah kurang gula. Ada yang drop terus imunnya. Ada yang malah kelebihan imun, autoimun, kan begitu ya? Semua orang dikasih sakit, teman-teman. Satu-satunya manusia, satu-satunya manusia. Dan jangan berharap kamu menjadi yang keduanya. Yang gak pernah dikasih sakit adalah Fir'aun. Fir'aun tuh flu aja gak pernah. Flu gak pernah Fir'aun. Jadi kalau ibu-ibu, adik-adik lagi kena flu, alhamdulillah saya ternyata bukan Fir'aun. Kamu wajar, yang namanya manusia sakit tuh wajar. Biasa aja. Taran pilek, taran panas. Ada yang sehat terus, giliran sakit berat banget, kan begitu? Ada yang sakitnya sih ringan aja gitu, sekedar mulus-mulus, tapi sering banget, sampai malu tiap ketemu sama orang buang angin. Masya Allah. Tiap orang pasti punya itu. Dikasih sama Allah memang. Hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Dari mulai sakit, kesulitan, ditinggal mati orang yang kita cintai, ditinggal hati oleh orang yang kita cintai. Kan begitu? Cerainya kan ada cerai mati, ada cerai hati. Kok usah istilahnya ketemu aja, baru kemarin barusan. Ada yang suaminya meninggal, ada yang suaminya sudah tidak lagi punya hati pada dia. Ya Allah, mana yang lebih sakit menurut saja? Ibu duanya kayaknya ya. Sakit dua-duanya gitu. Tapi kan memang
itu dia, hidup tak pernah ideal bagi siapa. Ada yang senang sama kita, tapi pasti juga ada yang gak senang sama kita. Ada pecinta, ada pembenci dalam kehidupan ini, wajar. Makanya saya kalau dibilang ustazah ada yang gak senang sama ustazah, ada orang benci sama ustazah, oh wajar, alhamdulillah, berarti saya manusia. Emang udah pasti, yang namanya orang normal ya pasti ada yang suka, ada yang gak suka gitu. Ada yang gak seneng nih ustazah, saya bilang, pantes banget. Saya aja kalau ketemu sama diri saya belum tentu saya suka. Wajar aja kalau ada orang gak suka sama kita. Bahkan manusia paling tercinta di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad, mengalami berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Apa? Mikrofon aja gak ideal. Kita mau berharap hidup dunia ideal seperti apa coba? Tidak pernah ideal bagi siapapun, teman-teman. Ada aja gitu. Bahkan kepada manusia paling sempurna, nabinya ideal, nabinya sempurna, tapi dunia bagi Nabi Muhammad tidak sempurna. Tapi kehidupan buat Nabi Muhammad tidak ideal. Sehingga sekalian, Nabi pernah sakit kan? Pernah, sering. Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah bercerita, Nabi Muhammad itu kalau sakit kepala suka ngikat kepalanya. Jadi Nabi sering sakit kepala. Teman-teman saya sekalian, bahkan ketika Nabi Muhammad diceritakan Rasulnya ada perempuan Rasul, cantik, anak saya Rasul, kata seorang bapak-bapak nih, Rasul anak saya nih cantik, dia itu juga solehah Rasulullah. Rasul kali-kali gitu, Rasul mau nikah anak saya. Anak saya Rasulullah badannya hebat, anak saya Rasul gak pernah sakit kepala. Kata Nabi Muhammad, kalau gitu gak jadi deh. Kenapa gitu Rasul? Kata Nabi nih, ini kata Nabi nih, teman-teman saya sekalian, ada hadisnya nih, hadisnya sahih. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, idzan la khairu fiha, kalau begitu dia tidak sebegitu, maksud sebegitu baiknya, maksudnya gini loh, jika begitu tidak ada kebaikan padanya. Artinya tuh bahwa dalam urusan sakit kepala dia enggak pernah dikasih sakit kepala, itu bukanlah hal yang baik bagi kehidupan seorang. Kita dalam hidup perlu sakit kepala, kewajaran sebagai seorang manusia. Jadi teman-teman, Nabi sakit ikat kepalanya sambil Nabi mau bilang, ya Rasulullah, duh sakitnya nih gitu. Dari sini juga para ulama bilang, kita ngeluh sakit tuh juga gak apa-apa, apa-apa, wajar aja kok, biasa-biasa aja. Yang gak boleh tuh kalau gak terima, kenapa sih saya tuh udah sholat, udah sujud, kenapa Allah kasih saya sakit kepala? Nah tuh gak boleh, gak boleh. Kenapa harus saya yang diuji dengan ujian semacam ini? Kenapa saya? Itu yang gak boleh, teman-teman. Karena kamu milik Allah, adalah hak Allah untuk menguji hamba-hambanya. Hidup tidak pernah ideal bagi siapapun, bahkan bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sakit iya, Nabi sampai pernah sakit yang luar biasa badannya, teman-teman. Itu sakit kalau dipindahkan kepada 40 orang, 40 orang itu bakalan minta mati kepada Allah Subhanahu wa taala.
kayak ya Allah sakit banget, mati aja deh. Itu sakit dikumpulkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam berhari-hari. Sayyidah Aisyah bercerita Nabi itu sampai merah badannya di ujung rambut ke ujung kaki. Nabi sampai berkeringat, keringatnya Nabi Muhammad tuh sampai seperti butiran-butiran berlian. Sayyidah Aisyah, saya enggak tega lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat sakit dan itu bukan beberapa jam tapi berhari-hari. Riwayat mengatakan 18 hari lagi sakit kayak gitu. Tapi sahabat nggak pada jenguk, kenapa? Mereka nggak tahu. Kenapa bisa nggak tahu? Ida gamal muadzin, ida adzanal muadzin. Kalau muadzin mengumandangkan adzan, Nabi sembuh kayak tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi begitu adzan, Nabi Muhammad berdiri, berangkat ke masjid. Ini sahabat gak ada yang tahu Nabi Muhammad sedang sakit. Sampai selesai Nabi Muhammad udah doa-doa segala macam, beliau balik ke rumahnya, sakit lagi Nabi Muhammad. Beliau berbaring tuh sampai keringatnya membasahi lantai tempat beliau berbaring. Nabi minta didatengin air, di bawain air, kasih air sama Nabi, dipegang tuh air, diusapin badan beliau gitu biar adem, biar dingin, kayak Nabi ngompres-ngompresin badan beliau sendiri gitu. Jadi sekalian, sampai sesudah lewat berhari-hari dari sakitnya Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi lagi di situ di lantai beliau, Nabi Muhammad panggil Sayyidah Aisyah untuk minta dipanggilkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali datang, kemudian Nabi Muhammad minta beliau untuk pergi ke sebuah sumur dan kemudian menguras sumur tersebut untuk melepaskan ikatan-ikatan sihir dari Banat Lubaid dengan firman Allah Subhanahu wa taala, setiap kali melepasnya bawa ayat-ayat Al-Qur'an, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Dalam hadisnya diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad sedang berbaring siang hari itu, datang dua malaikat yang mengobrol. Mereka bercerita, dua malaikat itu, duh kesiannya nih Nabi Muhammad, duh kesiannya Nabi Muhammad, kenapa ini? Yang satu lagi bilang, itu tuh ulahnya Banat Lubaid, ulah-ulahnya tukang-tukang sihir, tukang-tukang dukun, ya, dukun-dukun dari anak-anak perempuan penyihir atau tukang dukun yang paling profesional pada masa tersebut, namanya Lubaid. Lubaidnya udah meninggal, anak-anaknya Lubaid. Dia bilang, wah kesian sekali ini, di mana disihirnya, disebutkan nama sumurnya. Kemudian sudah itu disampaikanlah pula malaikat Jibril turun menyampaikan ayat-ayat, 11 ayat tadi itu sesuai dengan jumlah ikatan sihir yang menyihir baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad pun hidup tidak ideal baginya. Kamu mau berharap jadi siapa? Wajar. Datang sakit, datang sulit, wajar. Datang miskin, datang ditinggalkan orang yang dicinta, wajar. Jadi sekalian, Nabi Muhammad itu ketika meninggal dunia usianya baru 63 tahun. Sudah sangat tua atau belum? Belum.
masih 63 tahun teman-teman sekalian. Akan tetapi beliau sudah menguburkan seluruh anak-anaknya kecuali satu aja, Sayyidah Fatimah. Sisanya yang lain, beliau punya 7 anak teman-teman, punya 7 anak. 6 diantara putra-putrinya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan jenazahnya di dalam alam kubur mereka. Nabi Muhammad menguburkan ibunya. Nabi Muhammad maksudnya menyaksikan saat ibunya meninggal dunia. Nabi Muhammad ditinggal ayahnya bahkan sebelum lahir. Nabi Muhammad menikah dengan istri tercintanya Sayyidah Khadijah, dan Nabi Muhammad yang menguburkannya. Ditinggal orang tua, sendirian, gak punya saudara karena beliau anak satu-satunya. Menguburkan istrinya, sebelumnya beliau menguburkan satu demi satu anaknya. Hidup tidak ideal buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kamu berharap hidup ideal untukmu? Terima sajalah, inilah paket kehidupan yang sudah Allah gariskan untukmu. Ada waktunya sakit, ada waktunya sehat, ada waktunya dapat karunia dikasih anak, dikasih suami, tapi ada waktunya juga ditinggal oleh orang yang kita cintai. Hidup emang begitu. Mau bilang apa kita terhadap hidup yang memang bukan kita sebagai pengendalinya? Dibenci orang, teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad pernahkah? Bukan lagi. Sampai dengan sekarang yang benci Nabi Muhammad banyak aja tuh. Bukan begitu? Orang bikin kartun tentang Nabi Muhammad, orang fitnah-fitnah Nabi Muhammad. Sampai di zaman sekarang, ketika sudah 1400 tahun dari kewafatan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad semasa hidupnya dijahatin orang lain pernah? Beliau jagonya, teman-teman. Orang yang paling banyak dijahatin oleh orang lain sejak awal-awal Islam, dari mulai sampai-sampai nih ya, anak-anaknya Nabi itu, Sayyidah Fatimah itu bercerita, sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah ibundaku, aku berharap ayahku tuh gak keluar rumah. Kenapa gitu wahai Sayyidah? Sebab kalau dia pulang ke rumah itu hampir tidak pernah selamat. Ada aja muka sebadan dilempari dengan debu tanah gitu, sampai gak kelihatan kalau itu Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ntar lagi pulang ke rumah dengan kotor setengah mati karena dilempari dengan kotoran. Saudara sekalian yang saya muliakan, bahkan Nabi Muhammad bukan sekali dua kali pulang ke rumah dengan badan yang memar-memar karena dipukul orang, ditendang orang, diperlakukan dengan sangat tidak baik. Bahkan sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad hijrah ke Taif berharap mendapatkan perlindungan dari mereka. Mereka malah melempari Nabi Muhammad dengan kerikil seraya mengatakan, Muhammad gila, ada orang gila, Muhammad gila, ada orang gila. Sampai batu-batu kerikil tersebut mengenai betis mulia Nabi Muhammad, betis yang sampai di Sidratul Muntaha, betis yang pernah sampai di surga Allah, sedangkan bumi ini masih berputar. Dilempari anak-anak kecil dan budak-budak dengan kerikil hingga berdarah-darah betisnya, dikatain gila. Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan demikian
dari orang, dari manusia. Bagaimana mungkin kita dengan segala kekurangan-kekurangan kita berharap semua orang baik semua sama kita? Mustahil. Itu katanya Imam Syafi'i, ribon nas, gaya let to drop. Dicintai semua manusia adalah cita-cita yang mustahil tercapai oleh manusia. Dicintai semua orang adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Maka berhentilah memusingkan tingkah orang kepadamu. Berhentilah memikirkan pandangan orang kepadamu. Berhentilah untuk cari muka kepada orang lain. Berhentilah untuk membuat image baik kepada siapapun. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik dalam perjalananmu menuju Allah, dan berusaha berbuat baik kepada semua hamba, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, hidup tak pernah ideal buat siapapun. Kalau saya ustazah, ujiannya itu dibenci sama orang juga saya gak terlalu lah, saya juga gak sebegitu terkenal misalnya gitu. Saya ustazah sakit juga enggak tuh, saya ditinggal orang yang saya cintai juga enggak. Ujian kamu apa? Miskin mulu ustazah, miskin terus. Saya tuh kan kepengen juga gitu ustazah ke orang lain gitu, bisa tahu rasanya naik pesawat terbang gitu kan. Saya pengen gitu ustazah ke orang lain gitu, healing di Bali. Untungnya orang Bali ya, jadi gak perlu healing di Bali. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, kalau kamu merasa seperti itu, saya beritahu padamu, kehidupan yang bahkan lebih darimu dialami, dijalani dengan penuh suka hati oleh bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidah Aisyah bercerita, inna ju'a alam nabi ikhtiyara, sesungguhnya laparnya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad adalah pilihan yang mereka pilih sebagai jalan hidup mereka. Miskinnya Nabi dan miskinnya keluarga Nabi adalah pilihan hidup yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk mereka. Sedikit sekali yang saya melihatkan, Nabi memang maunya kayak begitu hidupnya. Sampai Nabi Muhammad tuh doa, Allahumma ahini miskinan. Ini doa yang saya gak pernah berani baca, takut diijabah. Saya belum tentu kuat menjalaninya. Nabi doa, siapa yang mau doanya silahkan, saya ijazahin. Maksudnya saya kasih tahu gitu doanya, saya sampaikan. Tolong sih kesadaran yang saya muliakan, Nabi Muhammad nih, ada satu doa beliau, Allahumma ahini miskinan, wa amitni miskinan, wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin saja, matikan saya dalam keadaan miskin saja, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama dengan hamba-hambamu yang miskin waktu hidup di dunia ini. Doa Nabi Muhammad. Ada yang berani di sini doanya kayak gitu? Makanya saran saya sih, kalau doa tuh jangan minta kaya. Kenapa gitu? Ya kalau gak bisa ngepasin doanya Nabi Muhammad, minta miskin, seenggaknya kamu jangan apa tuh namanya, berbalik sama sekali gitu ya. Nabinya minta miskin, kamunya minta kaya. Nah ini kan
bertolak belakang sekali. Kalau kamu nggak bisa minta minta miskin, ya sekurangnya minta dikasih hati untuk bisa menerima, untuk bisa menerima dan qanaah terhadap rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Begitu ya. Ini kayaknya orang Bali masih belum setuju nih. Oke lah, lewatkan. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau kamu merasa ujianmu itu adalah selalu soal harta, selalu soal materi, ku sampaikan padamu ucapan Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah, marrat alaina hilal fahilal fahilal falam yuqad ala matbakhina nar, berlalu bulan kemudian bulan kemudian bulan, 3 bulan berturut-turut, dan dapur kami tidak pernah mengepul sama sekali. Fa'ala mada tataghaddun wa tata'ashshun, lantas dengan apa kalian makan siang dan makan malam? Zaman itu tuh makan tuh cuman 2 kali doang, teman-teman. Namanya ghada ma'asya. Nih yang belajar ilmu agama banyak-banyak, silahkan cari hadis tentang breakfast, gak ada. Gak ada ceritanya. Nabi itu makannya cuma ghada sama asya. Ghada itu makan sebelum duhur, asya itu adalah makan di waktu malam gitu, antara maghrib ke isya, itu namanya waktu asya. So itu sekalian yang saya melihatkan, itu jadwal makannya baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasalam. Sebelum duhur, ama asar atau maghrib gitu kan, di sekitaran itu waktu makannya baginda kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sampai-sampai ada salah satu dari guru kami mengatakan, kalau ada orang yang apa-apaan bilangnya bid'ah, awal bid'ah pertama, salah satu bid'ah dalam Islam adalah sarapan. Saya cuma ngomong aja ya. Bid'ah itu sarapan loh. Salah. Sarapan itu bid'ah loh. Insyaallah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad alaihissalam, lantas dengan apa kalian makan siang dan makan malam? Katanya tabi'in yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, alal aswadin, beliau bercerita, kami makan siang dan makan malam dengan kurma dan air putih saja. 3 bulan. Semiskin-miskinnya dirimu, saya tahu. Nasi uduk pagi hari sih masih ada sih. Betul. Udah, jangan sampai kamu kehilangan syukur hanya karena melihat kenikmatan orang lain lebih darimu. Sesedikit apapun yang diberi Allah padamu, sesedikit apapun rezekimu cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun rezeki yang Allah kasih kepadamu, enggak cukup kalau untuk membiayai gaya hidupmu. Jadi kalau hidup kepengen enak, kepengen tenang, jangan kebanyakan gaya. Udah, biasa-biasa aja. Kamu tahu juga bukan Ratu Elizabeth. Biasa aja lah, teman-teman saya sekalian. Gak usah sampai segala pinjol gitu kan. Akhirnya bikin repot nih. Yang seukuran aja sama harta yang kita punya gitu kan. Disesuaikan, ya jangan juga kamu punya baju banyak-banyak yang dipakai yang robek-robek mulai, jangan. Suaminya bilang, kayak perasaan kamu pakai baju itu robek deh, itu robeknya gede banget, enak nih, adem yang make, gerah yang lihat. Itu bikin pager ya,
pagar tuh memerlukan, membutuhkan. Jadi hatinya tuh merasa kurang terus gitu. Walaupun punya banyak tuh, tapi selalu berada dalam keadaan kekurangan aja. Apa tuh yang bikin pagar? Orang kalau punya barang bagus yang dipakai yang robek, itu bikin pagar. Orang kalau punya bisa kebeli sisir tapi yang dipakai yang udah gontol, pakai gelas yang udah nggak ada pegangannya gitu, udah patah. Oh, panci ini paling banyak nih, yang udah nggak ada kupingnya. Nah, itu jangan dipakai, jangan dipakai. Udah, taruh aja di luar dibuat pot. Saya pernah lihat tuh, bikin panci jadi pot, pot bunga ya. Saya itu sekalian yang saya muliakan. Jadi kalau kamu bicara tentang kemiskinan, manusia sempurna yang hidup di atas muka bumi namanya Baginda Nabi Besar Muhammad, hidup lebih miskin darimu, Kak. Hidup lebih miskin darimu, Bu. Hidup lebih miskin darimu, Dek. Sebab dunia ini tidak pernah ideal untuk siapapun. Jadi Nabi kena sakit, iya. Nabi dibenci orang, iya. Nabi ditinggalkan orang-orang yang dicinta, ditinggalkan meninggal.

0: Azza, kenapa Allah jadikan dunia ini tidak ideal? Sebab kamu hidup di dunia bukan untuk dunia. Kamu diciptakan di dunia untuk berbekal menuju keabadian. Kalau kamu mau cari senang, carinya bukan di dunia, akan tetapi nanti di surga. Nanti di surga, di akhirat, yang ada adalah derita sederita-deritanya atau bahagia sebahagia-bahagianya. Susah juga. Emang kayak begitu sifatnya dunia. Mari kita belajar untuk bisa jadi hamba Allah yang solehah dalam segala keadaan. Teman-teman sekalian, Allah dalam hidup ini ngasih kita susah, ngasih kita sakit, ngasih kita sedih, ngasih kita kecewa, biar kita ingat ke surga, biar kita kepengen ke surga. Kita nih di dunia nih dikasih sama Allah kesenangannya itu serba nanggung dan ada banyak kesusahannya, biar kita mau berbekal menuju akhirat. Sudah sekalian saya muliakan, saya kalau lagi sakit, lagi sulit, lagi ada hal-hal yang gak ngenakin saya selalu bilangin sama diri saya tuh kayak begitu gitu. Alimah, waktunya lagi dikasih sakit, yang tenang, biar kamu kangen sama surga, biar betah di dunia ini. Makanya sama Allah dikasih sakit, biar ingat kita sama surga, biar kita ingat sama akhirat, biar kita ingat sama mati. Udah dikasih DP-nya mati berupa sakit, berubah sulit, tidak apa-apa. Kewajaran menjadi seorang manusia. Poin pertama, kamu gak boleh nyerah. Kenapa? Karena memang hidup tak pernah ideal buat siapapun. Hidup ini satu paket, ada senangnya, ada susahnya, ada sehatnya, ada sakitnya, ada yang senang, ada yang benci, gitu kan? Ada dikaruniai, ada diambil orang-orang yang tercinta di sisi kita. Satu paket, terimalah hidup dengan seluruh paketnya. Terimalah hidup dengan seluruh paketnya. Insya Allah. Poin pertama. Poin kedua. Ustazah ada berapa poin nih? Kita lihat aja. Poin kedua, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena hidup ada pengendalinya. Karena hidup ada pengendalinya. Kamu tidak pernah diminta untuk mengendalikan apapun. Maka kenapa menyerah? Kamu tidak diminta untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuanmu kok. Kalau kamu ngerasa, tapi saya gak sanggup, jadi jawabannya, siapa suruh kamu ngerjainnya gitu. Misalnya gitu ya, tiba-tiba ada anak kita gitu bilang, mama saya gak sanggup nih mam, ngapain? Saya sikat genteng. Ngapain kamu sikat genteng nak? Kalau ada yang kamu perlu sikat adalah gigimu sendiri. Ngapain genteng kamu sikat? Orang itu gak kuat itu karena dia sok-sokan mengendalikan sesuatu yang berada di luar pengendaliannya. Jangan coba-coba lakukan. Ustazah, saya gak kuat Ustazah. Suami saya naksir janda belakang rumah. kuat, Ustazah. Eh, kamu gak kuat. Kenapa gitu? Kamu berusaha mengendalikan hati suamimu. Nah, jangankan mengendalikan hati suamimu, hatimu sendiri kamu seringkali tidak mampu mengendalikannya. Padahal kamu tidak diminta untuk mengendalikan hati siapapun selain hatimu sendiri. Betapa seringnya rasa hatimu tidak mampu kamu kendalikan, betul? Karena mengendalikan rasa hati sendiri aja gak bisa, gimana kamu mau sok-sokan, mau belagu, mau sombong untuk mengendalikan hati orang lain? Ya gak kuat lah kamu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi inget-inget nih, hidup ada pengendalinya. Gak usah kendalikan apapun, biarkan semuanya mengalir. Teman-teman saudaraku sekalian, biarkan semuanya mengalir. Kamu hanya perlu melaksanakan perintah-perintah yang dia lakukan kepadamu, kemudian tenanglah. Kemudian tenanglah. Kerjain aja perintahnya apa, kemudian tenanglah. Tenang. Kenapa bisa tenang? Dengan kamu berpikir ada yang sudah mengendalikan. Saya sering naik pesawat terbang. Ya iyalah, masa mau ke Bali saya naik andong-andong. Ah, mungkin. Teman-teman saya sekalian, saya sering naik pesawat terbang. Dan saya itu mudah tidur di pesawat terbang. Kayaknya tuh kalau lagi pesawat lagi mau terbang tuh, awal-awal terbang tuh, lagi apa tuh namanya, take off itu ya, saya ngerasanya kayak lagi di timang-timang gitu, kayak lagi di indung-indung gitu ya, ngantuk banget, tidur gitu saya. Saya liatin yang kayak saya juga gak sedikit, ada banyak. Temen saya tuh malah pesawat masih mendarat nih, masih di bawah, udah tidur aja deh. Jadi sekalian, tenang kita bisa tidur di atas pesawat. Kenapa? Karena kita tahu pesawat ada pilotnya. Saya yakin saya 100%. Kalau misalnya baru terbang gitu dikit, terus tiba-tiba ada pramugarinya yang kasih pengumuman. Maaf, saya mau bertanya kepada penumpang semuanya, adakah di sini yang bisa nyetir pesawat? Karena ternyata pilotnya pingsan. Itu saya yakin yang lagi tidur kayak gimana pun bangun pasti gak tenang. Pasti bangun semua tuh, khawatir semuanya, saya yakin tuh. Semua orang-orang udah langsung berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Ya orang Islam yang, Ya Allah, Astagfirullah, udah pasti tuh. Wahukur, ya Allah, sambil mikir gitu kan. Ya ampun, ini punya salah apa nih sama suami. Anak-anak kalau saya meninggal dunia gimana gitu. Kita langsung gak tenang. Kalau kita tahu bahwa pesawat itu tidak ada pilotnya. Teman-teman saya sekalian, segitunya kita kok naik pesawat bisa tenang, padahal kita gak kenal sama pilotnya. Ada nggak di sini yang kalau mau naik pesawat kenalan dulu sama pilotnya? Ya yakin. Setakut-takutnya kamu naik pesawat, nggak ada yang kayak begitu. Tunggu dulu ya, saya mau pelajarin dulu mbak ini pesawatnya nih, pilotnya siapa nih yang nyetir? Dia sekolahnya udah sampai apa nih? Gitu. Nggak ada kayak begitu. Rekam jejak pilotnya kayak gimana nih? Nggak ada. Teman-teman saya sekalian, kita begitu tenang naik pesawat, sampai bisa tidur di dalam pesawat, karena kita yakin bahwa ada pilotnya. Kita yakin pilotnya ngerti sekolah, bukan pilot gabungan, bukan masinis, bukan supir truk. Kita tahu tuh. Karenanya kita tenang, teman-teman saudara-saudara. Itu harus kamu praktekkan dalam kehidupanmu di atas muka bumi ini. Yang tenang, hidup ini ada pengendalinya. Yang nurunin hujan, yang berhentiin hujan,
1: yang ngasih gempa, yang memberhentikannya, yang ngasih tsunami, yang memberhentikannya, yang menentukan tempat mana yang kena bala, tempat mana yang tidak, yang menentukan nasib dirimu, nasib anak-anakmu, kapan kamu sakit, kapan kamu sehat, anakmu akan bagaimana, suamimu akan bagaimana, orang tuamu akan bagaimana, semuanya sudah ada yang mengendalikannya, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu harus tahu, Dia menamakan dirinya Rahman Rahim. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu hanya bisa terjadi dengan Allah, dengan nama Allah, dengan keagungan Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Dia telah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Dia adalah apabila menghendaki sesuatu terjadi, Dia hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Sebaliknya, Dia telah mengatakan fa'alun lima yurid. Allah lah yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Dialah yang mengatakan masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi maka terjadi, apapun yang tidak terjadi adalah karena Allah tidak menghendaki. Maka tenangkan dirimu, kamu hanya perlu

tua yang benar mendidik on anak-anaknya, teman-teman sekalian. Kemudian sesudah kamu laksanakan semua perintah tersebut, waktunya untuk kamu mulai rileks bersandar, kemudian tenangkan hatimu. Kalian habis itu ketiduran. Kayak saya naik pesawat maksudnya kan. Nah, tuh kan enak tuh. Teman-teman saya sekalian. Jadi enggak ada ceritanya kamu sampai hampir menyerah. Karena kamu tahu hidup ada pengendalinya. Gak usah ikut-ikutan ngatur sesuatu yang tidak ada dalam kendalimu. Biarkan. Ada banyak urusan yang kamu hanya perlu menghadapinya dengan satu kata, gak apa-apa, Allah memang menghendakinya begini. Dan itu aja. Gimana nih? Lampunya mati. Ya udah gak apa-apa, Allah menghendakinya begitu. Kan beda. Apapun aja yang terjadi, ya udah. Ingat sekali lagi, hidup memang tidak pernah ideal bagi siapapun. Jangan pernah coba-coba mengendalikan sesuatu yang di luar batas kemampuanmu. Termasuk urusan hati suamimu, termasuk urusan nilai sekolah anak-anakmu. Ayo Bu, saya gak mau kamu susah, saya gak mau kamu sedih. Nilai anak-anakmu bukan jaminan keberhasilan dia di masa depan. Nilai anak-anakmu bahkan bukan jaminan kebahagiaan dia di masa depan. Kamu silahkan memastikan kamu harus bagus nilainya nak. Kalau kamu yakin, kalau kamu bisa memastikan, andai saja dengan nilai bagus tersebut dia bisa panjang umurnya, kan enggak? Betul gak? Emang kalau anak nilainya bagus bakalan panjang umur? Enggak, teman-teman serius sekalian. Jadi nih, kalau nilai anak-anak kamu itu kecil misalnya gitu, ya udah sih Bu, gak usah maksain sampai sebegitunya. Marah sampai sebegitunya. Bilang sama anaknya, kok aku nak nilainya kayak begini? Jangan pernah anggap mama sebagai ibu kamu lagi. Kamu jangan pernah mama, panggil mama dengan mama lagi. Habis itu pas ketemu sama mamanya dipanggil namanya. Ingat, kamu nih ngeliat rapot anakmu nih. Semuanya ada yang bagus-bagus 9, 8, 7, ada yang 5, 1. Kamu segitunya marah-marah gak inget apa rapot kamu dulu? Gaya aja. Oh, udah biasa aja. Begitu melihat rapot anaknya kan, alhamdulillah nak, bagus rapotnya. Apaan ma, ada merahnya nih, masa aku? Ah, satu doang, mama dulu 5. Hidup yang santai aja. Yang santai aja. Anak-anak kamu tuh juga sama Allah udah dikasih paket. Satu paket anak tuh. Biasanya anak yang pintar males. Biasanya anak yang rajin gak pintar. Kan gitu ya. Ayo kita paket-paketannya tuh. Kita terima anak-anak kita dengan segala paket-paketannya masing-masing. Kamu hanya perlu ngajarin. Selebihnya ya udah aja. Anak tuh teman-teman saya sekalian, saya sih ya, jangankan anak saya sendiri, saya memang belum dikasih anak ngomong. Tapi jangankan misalnya gitu, terhadap anak sendiri gitu ya, sama anak orang aja sih lihatnya lucu semua. Guru saya juga gitu tuh. Kegagah tuh satu waktu cerita sama saya. Ya Allah, lima anak saya ini hiburan banget dah. Anaknya masih kecil waktu itu, ada satu anaknya, laki-laki masih kecil. Hiburan banget, kata beliau. Saya bilang, gimana aku babah? Dia itu dari kemarinan, itu ngapalin surat Al-Kafirun gak hafal.

ini anak Sayyidil Habib Umar bin Hafidz, ya, seorang ulama besar. Nah, beliau memang masih kecil, si anaknya waktu itu masih kecil. Akhirnya tuh satu hari saya bilang sama dia gitu kan, apalin lagi, nanti kamu bisa apal kok. Ini susah banget nih mah, kata anaknya nih kan. Enggak, coba kamu hafalin lagi, kamu hafalin nanti lama-lama kamu hafal. Tadi malam halimah, kata Hubabas, tadi malam dibilang sama saya, Umi, saya udah hafal surat Al-Kafirun. Iya, ayo coba baca. Umi mau dengerin, iya. Ayo, Umi dengerin gitu kan. Terus dia bilang ini, A'udhu billahi minasyaitan wajib. Qul ya ayuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'buduna ma a'budun, wala ana a'budu ma a'budun, wala antum a'buduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Terus saya bilang, iya nak, alhamdulillah kamu udah hafal, tapi Umi bukan orang kafir. Kenapa yang pas kafirin semuanya nunjuknya ke Umi? Yalah, anakku dibuat lucu aja udah. Jadi sekalian, biar banyak senyummu, biar banyak indahmu di atas muka bumi. Iya, yang pada dikasih anak, melihatnya sebagai sebuah hadiah indah yang Allah berikan dalam kehidupan. Mereka melengkapi keadaanmu, mereka menjadikan indah hari-harimu. Gak usah berharap anak jadi seseorang yang ideal, teman-teman saudara sekalian. Kamu pun tidak. Jangan berharap anakmu menjadi seorang anak yang ideal. Kamu pun juga bukan ibu yang ideal, bukan? Maka mengalirlah, wajar. Pahamilah bahwasanya alam semesta ini sudah ada pengendalinya, udah ada yang ngatur. Wa qaddarallahu lahu taqdira, Allah udah punya takarannya, udah diukur masing-masingnya, semuanya udah dikasih-kasih jatah sama Allah Subhanahu wa taala. Udah ada jatahnya masing-masing. Belajarlah buat menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, sebab dialah pengendalinya. Capek kamu kalau segala-gala kamu usahakan untuk tidak sesuai dengan kodratnya. Segala-gala kamu usahakan untuk kamu menginginkan begini, kamu menginginkan begitu, padahal omongnya gak ngasih begini, gak ngasih begitu. Capek. Capek hidup kamu itu. Kamu kalau mau hidupnya capek, gak apa-apa loh teman-teman. Kamu capek itu buat tahajud, kamu capek buat belajar, kamu capek baca Quran, kamu capek baca selawatan gitu kan. Capek nih, kenapa? Ini juz Al-Quran, enggak apa-apa kan? Betul gak? Kamu capek karena kamu telah membaca 5 juz Al-Quran. Capeknya enak, capeknya senang. Saya misalnya capek, kenapa Ustazah? Gue gak usah gak ngajar. Enak teman-teman serius kalian. Capek, kamu capek nih pulang majelis gitu kan. Soalnya datangnya pada pagi-pagian. Siapa suruh makanya capek. Serius kalian, nih ya. Kamu capek pulang majelis, capeknya masih enak. Serius kalian. Tapi kalau kamu capek memikirkan sesuatu hal yang tidak bisa kamu kendalikan, capeknya gak enak. Kamu nih kepengen suami jangan sampai berbagi hati dengan perempuan yang lain, kemudian kamu usaha suami saya jangan sampai naksir perempuan yang lebih cantik gitu kan. Suami saya jangan sampai naksir perempuan hanya disebabkan karena saya tidak cantik. Jadi kamu usaha, kamu ngaca, ini mana nih yang perlu diperbaiki. Capek bener hidup kamu. Terus kamu mau apain? Hidung dioperasi, mata dioperasi, bibir disulam, tarik benang. Ya Allah, itu ya kurang obras. Abis ini tuh, ya Allah, itu muka apa kain? Astagfirullah, astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Capek sekali.
kalau kamu mau buat kayak begitu gitu. Habis dioperasi jangankan suaminya, dia sendiri gak kenal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayolah, seriku sekalian. Gak gitu caranya gitu. Capek sekali hidupmu kalau kamu berusaha mengendalikan sesuatu yang kendalinya tidak diberikan Allah kepadamu. Itu kan kayak berusaha buka pintu pakai kunci yang salah. Dulu kayak gimana kamu berusaha nih, kamu gotak-gotak kayak gimana, itu memang kuncinya gak pas, gak akan kebuka teman-teman. Kamu tidak punya kuncinya, jangan berusaha buat buka-buka pintu itu. Udah ada yang pegang kuncinya, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang enak, yang relax, berusahalah untuk tenang terhadap apapun yang terjadi. Hadapi saja dengan cara yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadapinya. Gimana caranya sih? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Teman-teman, kalau teman-teman ngerti Al-Quran, ayat Al-Quran itu penuh dengan cara kita menjalani kehidupan semua jenis hal. Makanya saya sangat sarankan dirimu, ibu-ibu nih, saya sangat menyarankanmu untuk mempelajari Al-Quran. Meskipun memang, atau gini deh, Bu, Kak, dengerin saya. Kalau kamu punya anak cerdas, minta dia buat belajar agama dengan baik, minta dia buat mempelajari ayat-ayat Al-Quran, minta dia buat belajar dari sejak awal, belajar bahasa Arabnya, belajar tata bahasanya, pondokin, pesantrenin, gitu kan, sekolahin yang tinggi ilmu agama. Ustaz, kenapa harus pesantren? Pesantren itu fokus. Pesantren itu fokus, tidak terdistrak dengan apapun. Saya lama mondok di pondok pesantren, saya tahu persis bagaimana efektifnya pesantren dalam mendidik anak-anak santri gitu. Memang tentu tidak semua pesantren bagus, sama halnya dengan tidak semua sekolah juga bagus. Ya kan begitu ya? Akan tetapi tidak ada yang lebih bisa untuk mendidik dengan ilmu agama yang baik lebih daripada pesantren, selama yang dari pengalaman saya sekolah di pondok-pondok pesantren. Teman-teman sekalian, kenapa gitu? Karena sayang-sayang. Saya kalau baca Quran gitu, saya bukan yang paham semua isi Al-Quran, tapi insya Allah saya banyak ngerti Al-Quran. Saya belajar lama teman-teman, 12 tahun saya berada di pondok pesantren. Untuk kemudian sampai sekarang juga saya masih terus belajar. Saya nggak baca Quran gitu ya Allah, seneng banget. Saya ngerti artinya, seneng banget. Itu salah satu kenikmatan tertinggi yang Allah SWT berikan dalam hidup saya, selain nikmat iman Islam dan nikmat dikasih guru-guru yang saleh-saleh. Nikmat ngerti bahasa Al-Quran. Cara menjalankan hidup itu semuanya ada tuh di situ. Ada di dalam Al-Quran. Saya tidak hafal Quran, tapi saya banyak, insya Allah, banyak mengerti makna Al-Quran karena saya mempelajarinya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, contoh misalnya gitu ya, gimana caranya nih ngadepin kehidupan, ngadepin kalau lagi dikasih susah apa segala macam, udah ada caranya. Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat fabashshiris sabirin. Kata Allah, kalian sebagai umat manusia pasti akan kami uji, pasti. Itu pakai lam taukid, pakai nun taukid, bertasdid, itu double tiga tuh teman-teman. Taukidnya, taukid itu menguatkan. Jadi artinya gini, sesungguhnya pasti benar-benar. Oh, sesungguhnya pasti benar-benar. Benar-benar apa ya Allah? Pasti apa ya Allah? Sesungguhnya kami pasti akan menguji, pasti. Jadi yang namanya hidup memang tidak akan pernah bebas dari ujian. Tapi Allah bilang bisyai, sesuatu yang sedikit. Kami pasti akan menguji, tapi syai, sesuatunya sedikit.
Dalam ayat lain Allah tegaskan, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuanmu. Kalau ada orang gak kuat, bukan karena ujiannya di luar batas kemampuan, tapi dia ngerjain soalnya gak bener. Ujiannya sendiri itu udah pasti sanggup dijawab, sanggup dikerjakan sama semua orang. Akan tetapi ada orang-orang dikasih soal ujian, bukannya dikerjain malah dirobek-robek atau dibakar, ya dikeluarin dari sekolah. Gitu loh, serius kalian. Jadi itu ujiannya sendiri udah pasti, orang semuanya sanggup kerjainnya, orang semuanya sanggup. Sobat yang bunuh diri, bukan karena ujiannya kegedean, bukan, tapi karena dia salah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diujikan. Bukan ujiannya yang berat, kamunya yang tidak mengerti cara menjalaninya dengan cara yang tepat. Walanabluwannakum bisyai. Jadi ujiannya itu syai, sesuatu yang sedikit. Minal khauf, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Wuju, lapar, miskin, tertipu, dicurangi orang, dijahatin orang. Wanaksin minal amwal, dikurangin hartanya, dikurangin hasil panennya, dikurangin hasil nelayannya, dikurangin keuntungannya, dibuat bangkrut usahanya. Wasamarat, hasil buah-buahannya berkurang, dikurangin jiwanya, meninggal anak, meninggal suami, meninggal orang tua. Ujian-ujian dalam kehidupan. Fabashiris, berikanlah kabar gembira buat hamba-hamba yang mampu bersabar. Siapa dia ya Allah? Yang sabar tuh yang kayak gimana ya Allah? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika ala salatihim min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang sabar, alladzina idza asabatkum musibah, orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka faham makna semua milik Allah, kami tidak mampu mengendalikannya. Semua punyanya Allah, maka kendali semuanya hanya pada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Uang semuanya punyanya Allah, sekarang diambil balik sama Allah. Anak semua punyanya Allah, ada yang diambil balik sama Allah. Suami kita punyanya Allah, lagi diambil balik sama Allah. Orang tua kita punyanya Allah, dan diambil sama Allah. Harta kita punyanya Allah, tanah kita punyanya Allah, kena longsor misalnya, balikan kembali pada pemiliknya. Inna lillah. Dia faham bahwa segalanya punyanya Allah. Dalam kendali Allah, kita tidak memiliki kendali atas hal tersebut. Merekalah orang-orang yang sabar, faham bahwa kita tidak memiliki apapun, pemilik sejatinya adalah kita. Tidak mampu mengendalikan apapun, pengendali sesungguhnya hanyalah Allah. Teman-teman, kita bahkan tidak bisa mengendalikan satu rambut kita yang hendak berubah. Kita bahkan tidak bisa mempertahankan satu gigi kita yang harus tanggal. Kita tidak bisa mengembalikan satu jam kehidupan orang yang kita cintai untuk tetap berada bersama kita.
sebab innalillah semuanya memang hanya milik Allah.